Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio memegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga Piala Dunia berjalan dengan lancar dan RRI semakin jaya di udara. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mengulik informasi pertama, pendengar, pemerintah Kota Bandung telah memiliki sistem pendataan rumah kos dan kontrakan untuk meningkatkan pengawasan lingkungan. Pemkot melakukan pengawasan melalui program layanan catatan informasi atau LACI RW yang melibatkan Ketua RT dan RW sebagai ujung tombak pendataan warga. Demikian disampaikan oleh Kota Bandung Muhammad Farhan dalam menanggapinya viral kasus penganiayaan wanita di sebuah kos di Cileunyi.

Farhan mengungkapkan melalui sistem tersebut, pemerintah Kota Bandung memantau sekitar 60 ribu kamar kos dan kontrakan yang tersebar di seluruh wilayah kota. Data tersebut diperbarui secara berkala setiap 3 bulan, sehingga kondisi di lingkungan dapat terus terpantau. Ia menambahkan setiap penghuni baru wajib melaporkan keberadaannya kepada Ketua RT dan RW paling lambat 1 kali 24 jam setelah menempati rumah kos atau kontrakan. Pendataan dilakukan secara digital melalui sistem Laci RW. Informasi selanjutnya, pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Bandung bakal menyiapkan puluhan pompa air untuk petani dalam menghadapi musim kemarau. Kepala DKPP Kota Bandung, Gin Ginanjar, mengatakan pompa tersebut dapat dipinjam secara gratis oleh petani yang membutuhkan. Mereka hanya perlu menanggung biaya operasional seperti bahan bakar. Di samping itu, lanjut Gin, Pemkot Bandung juga telah mengidentifikasi sejumlah kawasan pertanian yang berpotensi mengalami kesulitan air selama musim kemarau. Menurutnya, wilayah pertanian yang tersebar di kawasan timur Kota Bandung menjadi daerah yang paling rentan terdampak apabila kemarau berlangsung panjang.

0: Bandung pagi ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami pendengar di Bandung pagi ini, dan kita juga akan soroti juga bagaimana peran RW menciptakan lingkungan yang aman dan bebas kekerasan. Mengenai hal itu, pendengar, kita pun juga sudah tersambung juga pagi hari ini bersama Ketua RW Sukamantri 2, ada Pak Yudi. Selamat pagi, Pak Yudi.
4: Selamat pagi.
3: Sehat, Pak Yudi?
4: Alhamdulillah.
3: Baik, Pak Yudi, terkait dengan berbagai informasi akhir-akhir ini gitu ya, mengenai penyekapan seorang wanita, ada tindak kekerasan juga di lingkungan hunian. Menurut Bapak sendiri, Pak Yudi, seberapa penting sebetulnya peran Ketua RW ya dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan tentunya bebas dari berbagai bentuk kekerasan gitu, Pak?
4: Iya betul, kita pertama saya ikut prihatin ya dengan kejadian yang terjadi. Ya tentunya kita di sini sebagai pengurus di daerah, sebagai RW, mesti mengadakan atau menyiapkan antisipasi untuk mencegah seperti itu. Salah satunya yaitu dengan kita selalu kalau ada yang kos atau kontrak di wilayah kita, selalu kita mendata ya. Jadi kita 1x24 jam kamu itu wajib lapor ke kita ya. Salah satunya itu, jadi kita diantisipasi dari awal biar kita tidak terjadi hal seperti itu dengan pencatatan data yang lengkap tentunya. Seperti itu yang pertama. Yang keduanya, kita selalu mengadakan inspeksi ya, misalnya mendadak yang tidak dikasih tahu dulu nih, dengan waktunya yang belum pasti kapan-kapannya, kita mengadakan inspeksi mendadak untuk pendataan. Nah di sana kita bisa melihat kalau ada hal yang kurang bagus segala macam, dan kita diadakan aturan ketat dalam aturan yang kos dan kontrak. Contohnya kalau lingkungan kontrakannya atau kosan itu perempuan, tidak boleh menerima tamu di dalam kamar, dan ada rumah kosan itu masih ada ruang tamu khusus untuk menerima tamu, dan itu jamnya terbatas.
3: Dari jam berapa sampai jam berapa?
4: Paling malam itu kita jam 9, jam 9 atau jam 10 kita masih ada toleransi. Kalau hari libur kita jam 10. Nah alhamdulillah dengan hal seperti itu sampai saat sekarang, dan mudah-mudahan di lingkungan saya itu tidak pernah terjadi hal seperti tadi ya.
3: Baik. Kemudian Pak, gimana cara membangun katakanlah kepedulian warga ya yang berani melaporkan atau membantu ketika mengetahui mungkin adanya dugaan tindak kekerasan di lingkungan sekitar, Pak? Baik mungkin KDRT gitu ya, atau Kak kalau urusan pribadi agak riskan nih Pak, tapi kalau mungkin sudah meminta bantuan warga ini seperti apa Pak?
4: Nah kebetulan alhamdulillah di kita kesadaran warganya udah cukup bagus ya, tapi tidak 100% lah, tetap ya masih ada yang lolos. Kayak kemarin aja begitu di kosannya ada suami istri yang bertengkar, yang sampai teriak-teriak, ya kita tanggap. Mereka tetangga itu selalu laporan ke bagian linmas kita atau ke saya langsung, karena kita siap 24 jam kan kalau untuk urusan seperti itu. Itu menghindari hal seperti itulah. Jadi kita diharapkan warganya itu mau melapor dan malahan diwajibkan lapor kalau tetangganya, tetangga sebelah atau apalagi di kosan ada kejadian yang hal mencurigakan, ya mesti dilaporkan ke kita gitu.
3: Baik-baik ya. Dan tentunya juga kalau misalkan kita melihat tuh bahwa pemerintah Kota Bandung tuh punya sistem pendataan rumah kos gitu Pak, yang betul. Di apa program layanan catatan informasi LACI itu ya Pak ya?
4: Betul.
3: Itu seperti apa Pak? Sudah disosialisasikan sejak dari lama atau baru-baru ini atau bagaimana Pak?
4: LACI itu baru berjalan sekitar awal 2025 ya, itu sudah disosialisasikan. Cuma tindak lanjutnya masih belum nih, hanya pendataan aja dulu nih dari pemerintahan kita.
3: Oh, bentuknya pendataan ya?
4: Betul, tetap yang kita jalankan itu ya dari lingkungan sendiri, itu yang paling wajib. Betul, dari hasil dari LACI itu kan ada pendataan yang kosan berapa, yang kontrak gimana, kondisi lingkungan kayak gimana. Tetap aja yang menjalankan sehari-hari mah masih lingkungan sendiri.
3: Betul.
4: Paling mereka itu mengadakan program-programnya kayak jaga lingkungan bersama dengan Limas dan warga, ada programnya. Cuma kalau saya pikir hanya beberapa bulan sekali mah kurang efektif kalau itu ya. Ya tetap aja kita di lingkungan yang lebih bertanggung jawab gitu kan.
3: Itu belum ada juknis ya Pak, seperti misalkan pendataan itu dilakukan berapa kali gitu dalam waktu satu bulan gitu atau seperti apa Pak?
4: Kita baru sekarang per 3 bulan kalau nggak salah mah, kemarin rencananya sih akan sering, tapi ini belum berjalan dengan bagus kan ini.
3: Apa Pak kendalanya sampai berjalan? Apakah dari teknisnya belum jelas atau seperti apa?
4: Nah, teknisnya kadang-kadang kan kita sosialisasinya masih belum jelas, kita masih diraba-raba, kadang-kadang kita dikasih aja suruh isi segala macam tanpa ada kelanjutan, belum mungkin ya pemberi kelanjutannya seperti itu.
3: Belum ya ternyata ya. Data yang sudah didapatkan tuh bentuk laporannya seperti apa Pak? Apakah menggunakan aplikasi kemudian dilaporkan atau masih datanya di Bapak sendiri?
4: Itu melalui aplikasi kan gitu.
3: Oh, melalui aplikasi. Oke.
4: Nah, untuk kita juga menunggu kelanjutannya ini buat apa aja nih, selain dari penentuan prakarsa yang dijanjiin sama beliau-beliau wali kota itu kan ada janji yang per tahun buat pembangunan itu nah dilihat dari kondisi dari LACI itu, laporan LACI itu kan seperti itu. Tapi karena sekarang ya tindak lanjutnya maaf mungkin masih ada kesibukan yang lain.
3: Baik. Kemudian Pak, ini sejauh mana kolaborasi antar RW dengan aparat keamanan atau pemerintah kelurahan serta ada mungkin lembaga perlindungan perempuan atau anak yang diperlukan untuk katakanlah bisa menciptakan lingkungan yang aman Pak? Sejauh ini seperti apa Pak kolaborasinya?
4: Nah, kalau dengan pihak sebetulnya dengan pemerintah cukup bagus ya. Cuma ya itu tadi kan ketindaklanjutannya masih tertunda-tunda ya. Nah, tapi kalau dengan pihak kelurahan, dengan Babin Bang Dimas, dengan Bang Binsa, alhamdulillah kita baik Pak hubungannya. Malahan ada program-program yang tadi saya bilang itu kayak ronda bareng kayak gitu kan, jaga lembur bebarengan kayak gitu. Ada program-program dari kelurahan itu ada seperti itu. Nah, dan kita juga diberi akses kalau ada suatu hal. Kapan aja tidak terbatas waktu, langsung lapor ke kelurahan, ke linmas atau bagian timas atau babinsa, langsung koordinasi bisa langsung Pak seperti itu.
3: Baik. Kemudian juga Pak, di era digital ini, era media sosial ini, bagaimana peran RW untuk mengantisipasi bullying seperti itu atau penyebaran informasi yang ini bisa memicu konflik antar warga Pak? Mantau juga nggak Pak di sosial media?
4: Iya betul kan, karena kita kan sekarang sosmed itu ya sensitif banget bang ya.
3: Betul.
4: Kalau ada kasus isu-isu segala macam langsung nyebar segala macam, ya tentunya kita antisipasi. Jadi kita punya grup tiap RT itu punya grup WA antar warga segala macam, kalau ada isu-isu yang tentunya belum jelas atau belum tentu betul, hoax-hoax kayak gitu, ya kita antisipasi dengan pemberitahuan ke seluruh warga melalui grup WA itu, Bang. Seperti itu, bahwa ini berita belum tentu kebenarannya, tolong jangan terlalu gimana gitu ya. Kalau informasi yang betul juga, ya tentunya kita cepat-cepat disebarin. Kita punya grup WA masing-masing RT, waduh, dan koordinasi nanti sama RW nantinya. Jadi informasi apapun juga, baik yang belum jelas dan tidak jelas, pasti kita sebar di grup WA itu.
3: Oke, okay, jadi penyebar informasi bisa jadi lebih cepat ya.
4: Betul, lebih update lah ininya ya.
3: Baik, termasuk mungkin apa grup-grup komplek Pak atau grup daerah juga Pak, laporan-laporan juga sampai ke sana?
4: Iya, betul. Kebetulan kita juga di grup apa kelurahan tuh punya grup kelurahan khusus untuk setiap ketua RW dan ada juga forum RW. Nah, kita selalu menyebarkan informasi itu dari sana Pak, seperti itu.
3: Baik, baik.
4: Walaupun belum maksimal ya dalam pelaksanaannya ya, tapi minimal sudah ada lah.
3: Baik. Nih Pak, mungkin terakhir boleh sampaikan pesan mungkin untuk seluruh pengurus RW dan masyarakat ya, agar tentunya bersama-sama bisa menciptakan lingkungan yang aman gitu ya, serta bebas dari segala bentuk kekerasan, seperti apa Pak Mangga?
4: Ya mungkin kalau ininya mah sedikit aja, yang paling penting kita sebagai pengurus RW itu sebetulnya untuk memenuhi keinginan warga itu hanya tiga aja kan. Tidak muluk-muluk ke warga itu ya. Pertama keamanan, kenyamanan, dan ketentraman. Nah itu bisa diciptakan dengan lingkungan yang tentunya kondusif ya, yang bisa dibentuk oleh para ketua RW masing-masing, dibantu dengan stafnya lah, seperti itu. Nah yang pasti kita selalu koordinasi, selalu menyampaikan apa informasi yang betul dengan cepat segala macamnya. Ya contohnya kayak tadi diberlakukan lagi, saya lihat punten-punten tidak semua lingkungan sekarang, kalau dulu itu 1x24 jam tamu wajib lapor, kadang-kadang sekarang itu sudah diabaikan. Nah kita dalam forum RW mulai digencarin lagi hal seperti itu Kang, untuk antisipasi seperti itu. Jadi semua warga luar yang masuk ke lingkungan kita itu bisa diantisipasi dengan lebih cepat itunya Pak. Untuk segala macamnya pendataannya, dan itu sampai saat sekarang alhamdulillah bagus, positif. Kita bisa lebih cepat menyaring orang-orang yang kurang bagus, terisi yang kurang bagus itu kan seperti itu. Jadi mari kita semua para RW untuk lebih meningkatkan lagi aturan-aturan yang dulu sudah ada sebenarnya nama, tapi kadang-kadang dilupakan. Kalau bagus kita jalanin lagi. Ya, contoh itu. Tamu wajib lapor 1x24 jam seperti itu. Nah, itu cukup efektif itu.
3: Baik, baik, baik ya.
4: Dan juga Siskamlingnya kan.
3: Gimana?
4: Mesti dijalanin lagi. Ya, kita ngajak-ngajak lah. Karena kita juga berbatasan dengan RW lain. Kita enak kalau saling koordinasi, ngadain ronda lagi, seramai lagi, ya alhamdulillah cukup efektif juga menjaga hal seperti itu.
3: Baik, baik. Tentunya terima kasih Pak RW sudah berbagi informasinya pagi hari ini. Sehat selalu tentunya Pak.
4: Iya, amin, amin. Sama-sama, sehat semuanya.
3: Amin. Selamat pagi, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kami terkait peran RW menciptakan lingkungan yang aman dan bebas kekerasan bersama Ketua RW Sukamantri 2, Bapak Yudi.
0: Bandung pagi ini.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Beredar video dan unggahan di media sosial yang menyebutkan Kota Bandung saat ini berada dalam kondisi darurat kriminal dan tidak lagi aman untuk ditinggali maupun dikunjungi. Waduh, faktanya klaim tersebut tidak sepenuhnya benar. Banyak video yang beredar menggunakan rekaman lama, potongan peristiwa tanpa konteks, atau bahkan kejadian dari daerah lain yang kemudian diberi narasi seolah-olah terjadi di Bandung acara cinta. Penyebaran informasi yang tidak utuh dapat menimbulkan kepanikan dan persepsi yang keliru di masyarakat. Makanya, masyarakat dihimbau untuk memverifikasi informasi dari sumber resmi dan tidak langsung mempercayai unggahan viral tanpa data yang jelas. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Di sini Velocity, di situ Stecu-Stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.
2: Bandung pagi ini.

0: DPR RI. Program interaktif hadir untuk menyuarakan keluhan dan pertanyaan Anda tentang berbagai permasalahan pelayanan publik. Saatnya keluhan Anda tersampaikan di Halo RRI.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Kita sudah masuk di program Halo RRI, layanan siaran pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Pendengar, Anda bisa sekali tentunya untuk mengadukan berbagai pelayanan publik, ya, permasalahan di sekitar Anda. Anda boleh WhatsAppkan ke kami tentunya di 08112209760, dan kita akan bahas aduan-aduan yang sudah masuk juga. Pendengar, terima kasih atas kepercayaan Anda, dan kita akan juga bahas dan kita akan coba jembatani bersama dinas-dinas terkait tentunya yang bisa memberikan informasi dan mudah-mudahan bisa memberikan solusi gitu ya dari setiap pertanyaan-pertanyaan Anda yang belum terjawab. Sesaat lagi pendengar di program Halo RRI.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur
1: tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak, boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Bandung pagi ini.
0: Sebelum 7,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar dan kita sudah masuk di program Halo RRI. Kita akan membahas tentunya aduan-aduan warga yang sudah masuk ke line telepon kami. Dan tentunya juga Anda boleh sekali pendengar untuk bisa juga save ya nomor kami di 0811-220-9760. Sekali lagi Anda boleh save di 0811-220-9760. Dan kali ini pendengar, kita akan bahas terkait dengan aduan warga Kabupaten Subang yang terpaksa menyeberangi sungai akibat rusaknya jembatan penghubung antar Kecamatan Kalijati dan Kecamatan Serang Panjang di Kabupaten Subang. Mengenai hal itu juga pendengar, kita sudah tersambung juga dengan Kabid Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Subang, ada Ibu Ida Nursanti STMT.
5: Bandung pagi ini.
0: Selamat pagi, Bu Santi. Baik, halo Bu Ida.
6: Halo.
0: Ah, ada suaranya. Bu Ida sehat?
6: Bu Ida, ya. Ya. Ida aja, Pak.
0: Ibu Ida, baik. Bu Ida sehat?
6: Alhamdulillah. Sawalerna, Kang
0: Alan
6: sehat.
0: Alhamdulillah saya Bu Ida. Bu Ida nanti boleh memberikan tanggapannya Bu Ida ya, ini terkait dengan aduan warga Kabupaten Subang yang terpaksa harus Pak menyeberangi sungai seperti itu. Kita akan simak aduannya terlebih dahulu.
7: Halo RRI, saya Rian, warga Subang yang sejak Kecamatan Lengkeng di atas Sungai Cikerung mengalami kerusakan parah. Aktivitas kami menjadi terganggu, akses menuju tempat kerja, sekolah, dan keperluan lainnya tidak dapat dilalui. Kami harus mencari jalan alternatif. Mohon kepada dinas terkait untuk mempercepat memperbaiki jembatan tersebut agar memperlancar aktivitas kami. Terima kasih.
0: Baik, Bu Ida, bangga tanggapannya seperti apa, Bu?
6: Siap. Itu bulan apa ya bulannya? Gini ke Pak Alan, Kang Alan.

0: Jembatan sampai ke apa namanya, badan jembatannya itu ada kita pakai kayu ya, yang existing itu pakai kayu, kemudian kita perbaiki di gelagarnya, kemudian kita perbaiki di beberapa selingnya juga. Insya Allah mudah-mudahan akhir bulan ini atau pertengahan bulan Juli sudah bisa digunakan lagi sama masyarakat. Karena kita juga paham di situ untuk akses anak-anak ya, akses pendidikan, anak-anak SD, akses ekonomi, pertanian, dan lainnya. Gitu Pak.
1: Baik. Bu, biasanya kalau dalam proses katakanlah dari mulai sejak laporan gitu ya, terkait adanya mungkin rusak jembatan, hingga kemudian dalam proses eksekusi gitu untuk memperbaiki kembali, itu biasanya butuh berapa lama Bu, dan koordinasinya seperti apa Bu?
0: Nah, oke ya. Kalau koordinasi kan itu pasti berjenjang ya Pak Alan. Kita berjenjang. Tapi kalau yang namanya usul aduan dan nanti diusulkan oleh desa, biasanya oleh desa dan kecamatan, kita langsung setelah, karena prosesnya memang dari desa ke kecamatan, dari kecamatan baru bisa ke dinas PUPR. Dinas PUPR sendiri menunggu perintah dari Pak Kadis, nanti disposisinya jatuh kemana. Sebenarnya kalau jembatan jatuh ke kami, kemudian kami lihat ke lokasi, kemudian kami laporkan lagi ke pimpinan, nanti pimpinan yang akan mengambil keputusan setelah saran dan masukan dari di bawahnya. Jadi mungkin kalau untuk proses, kita bisa sampai seminggu sampai 10 hari lah untuk jadi informasi data yang valid untuk Pak Kadis mengambil decision maker-nya kan Pak Kadis, untuk mengambil keputusannya Pak Kadis untuk kegiatan yang diadukan atau yang diusulkan. Gitu,
1: Pak. Baik. Bu Ida, tentunya terima kasih atas informasinya. Sehat selalu Bu Ida.
0: Siap, terima kasih. Begitu juga Kang Alan dan Bu Talia, sehat-sehat ya.
1: Baik,
0: salam
1: amin.
0: Salam merdeka.
1: Salam merdeka. Hatur nuhun Bu Ida.
0: Sami-sami.
1: Baik, pernyataan itu tadi perbincangan kami bersama Kabid Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Subang, Ibu Ida Nursanti, STMT.

Musim kemarau yang berkepanjangan membuat dampak serius bagi kehidupan sehari-hari. Air yang biasanya mudah diperoleh kini mulai sulit didapat. Sungai dan sumur mengering, tanaman layu karena kekurangan air. Langkah utama yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan air seperlunya. Hindari pemborosan seperti menyiram halaman secara berlebihan. Bila ada distribusi air bersih dari pemerintah atau relawan, diatur secara bergiliran dan adil. Menghadapi kekeringan bukan hanya soal bertahan, tapi juga soal menjaga harmoni antar manusia, antar sesama. Falsafah silih asih, silih asah, silih asuh mengajarkan kita untuk berbagi dan saling menjaga. Dengan kebersamaan, warga dapat melewati masa sulit ini dengan lebih kuat. Air mungkin terbatas, tapi kepedulian tidak pernah kering.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Makasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami tentunya pendengar di program Halo RRI. Dan kita akan masuk ke aduan yang kedua, di mana ada aduan warga dan nelayan yang terimbas dampak insiden terdamparnya kapal tongkang bermuatan batu bara di Pantai Sukarsi Kabupaten Pangandaran. Mengenai hal itu, pendengar kita pun juga sudah tersambung dengan narasumber kami, ada Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Pangandaran, Bapak Irwan Syah Esos.
1: Bandung pagi ini.
0: Selamat pagi, Pak Irwan Syah.
2: Selamat pagi, Pak.
0: Sehat, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak.
0: Alhamdulillah. Baik, Pak Irwansa, nanti boleh memberikan tanggapannya, Pak, seperti apa. Tapi kita akan simak dulu aduan warga dan juga nelayan yang terimbas ya dampak dari insiden terdamparnya kapal tongkang. Kita akan simak terlebih dahulu.
3: Halo RRI, saya Irwan, warga sekaligus nelayan sekitar Pantai Sukaresik yang tidak bisa melaut akibat perairan tercemar oleh batu bara yang juga mengancam kelangsungan hidup biota laut dan terumbu karang di sekitar kawasan konservasi dan pesisir. Mohon kepada dinas terkait untuk segera mengatasi hal ini karena menyangkut kesehatan, keselamatan, dan keberlangsungan hidup kami. Terima kasih RRI.
0: Baik, Pak, boleh tanggapannya seperti apa, Pak Irwan Syah?
2: Oh, baik, Pak. Kami dari LH Pangandaran sudah melakukan asesmen di lokasi. Kemudian kita sudah berkoordinasi juga dengan Dinas LH Provinsi Jawa Barat dan Kementerian LH di Jakarta. Dan alhamdulillah dari Dinas Provinsi sudah tiba di Pangandaran bertanggal 19, Pak. Untuk melakukan sampel air laut untuk memastikan bahwa telah terjadi pencemaran air laut akibat tumpahnya batu bara ke laut, Pak. Dan beberapa kegiatan sudah dilakukan oleh kami dengan LH Provinsi. Yang pertama, pengambilan sampel air laut, kemudian juga melaksanakan pengambilan gambar udara menggunakan drone, Pak. Sehingga kita mengetahui seberapa jauh pencemaran yang mungkin terjadi di laut Batu Hiu dan Sukaresi. Yang ketiga, kita juga sudah memanggil pemilik kapal dan pemilik tongkang, dan kita sudah memeriksa, mengawal pengawasan, dan melaksanakan pembuatan berita acara, Pak. Berita acara. Dan hasilnya memang mereka sedang berkoordinasi dengan asuransi untuk segera mengevakuasi kapal tongkang yang tenggelam untuk segera dievakuasi ke darat. Untuk masalah limbah batu bara yang ada di darat sudah dikumpulkan oleh masyarakat, dibantu oleh pihak kepolisian, sehingga masyarakat tidak boleh mengambil batu bara yang ada di darat. Untuk yang di laut sedang diupayakan juga, karena ini mereka bekerjasama dengan asuransi, Pak, perusahaannya, sehingga mereka juga ada persetujuan dari asuransi, baik yang menyangkut batu baranya, kemudian juga untuk asuransi kapal tongkang yang tenggelam, Pak. Betul demikian, Pak.
0: Baik-baik. Pak Irwansa, kemudian dalam proses pengerjaan ini butuh berapa lama, Pak, untuk bisa kembali clear seperti itu?
2: Ya, untuk sesuai aturan, Pak, kemarin kita sudah melaksanakan uji lab, ya. Uji lab dengan pengambilan sampel air laut, itu ada di 6 titik, Pak. Yang di darat 2 titik, yang di tengah laut 2 titik, dengan titik terjauh 2 titik, 6 titik, kita ngambil sampel air laut untuk memastikan separah apa, sejauh mana ada pencemaran yang timbul akibat batu bara ini. Dan itu nanti kita menunggu hasilnya, Pak, ada 14 hari kerja, Pak.
0: Berarti nah, ini di tanggal menjadi berapa, bahan
2: ya? 14 dari tanggal 19, Pak.
0: 19
2: ya. Kemarin itu ya. Nanti ini sebagai bahan, apakah nanti ini kita berkoordinasi dengan perusahaan. Intinya memang betul bahwa masyarakat di Pangandaran ya terganggu operasional ke lautnya karena memang telah terjadi, diduga ada pencemaran oleh batu bara ini, Pak.
0: Baik. Kemudian terakhir mungkin Pak, apa yang kemudian hari ini masyarakat perlu lakukan Pak, kemudian hasil labnya kan belum keluar gitu, apakah dampaknya akan seserius itu gitu terhadap mungkin biota lautnya, ikannya, hingga kemudian akan berpengaruh juga apabila konsumsi ikannya gitu ya terhadap manusianya di sekitarnya itu. Apa langkah yang tentunya hari ini masyarakat bisa lakukan Pak?
2: Ya, untuk informasi bahwa hasil pemantauan foto udara, Pak, itu yang diduga tercemar sepanjang 8 km, Pak, dari titik lokasi. Sehingga masyarakat tentu ya tidak bisa melaksanakan kegiatannya di sekitar area tersebut, betul. Karena memang dampaknya berpengaruh terhadap perikanan, biota laut, dan lain sebagainya. Sehingga memang ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Sehingga nanti harapan kita ke depan bahwa perusahaan ini wajib untuk melakukan kewajibannya. Apakah nanti ada kompensasi kepada masyarakat dan juga untuk mengembalikan kondisi pantai, ada pemeliharaan Pak, ada perbaikan Pak.
0: Baik, jelas satunya. Terima kasih Pak Irwansyah atas waktunya, sehat selalu tentunya.
2: Baik, terima kasih Pak.
0: Sama-sama, Pak. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Baik pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Pangandaran Irwansyah Esos.
1: Bandung pagi ini.

0: Hei, jangan buang sampah sembarangan. Malah lari. Hei, berhenti. Mau lari kemana kamu?
1: Ampun, Pak, ampun.
0: Tidak ada ampun bagi orang yang sudah menyebabkan banjir. Masa kamu tidak tahu kalau buang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan aliran sungai jadi mampet, akibatnya jadi banjir.
1: Sumpah, yang saya buang kan hanya sedikit.
0: Hanya sedikit itu satu hari. Kalau setiap hari, coba kamu lihat, sungai jadi kotor, aliran airnya jadi tidak lancar. Kalau sudah begini, apa akibatnya?
2: Tidak membuang sampah ke sungai berarti Anda warga yang baik.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar di program Halo RRI, dan kita sudah masuk di sesi akan berbincang bersama asisten bidang penerimaan dan verifikasi laporan Ombudsman RI Jabar, ada Pak Wildan Fauzi. Selamat pagi Pak Wildan.
1: Sehat walan.
0: Alhamdulillah, saya kumaha sawalan Pak Wildan.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, Pak Wildan, hari ini kita akan berbincang terkait topik pelayanan administratif ya. Aminduk.
1: Administrasi kependudukan.
0: Aminduk, administrasi kependudukan. Ini boleh disampaikan seperti apa dan juga bagaimana Ombudsman kemudian juga menerima berbagai laporan terkait dengan pelayanan Adminduk ini, Pak Wildan.
1: Baik, makasih Pak Lan. Jadi untuk jenis layanan pada Adminduk ini kan beragam ya. Seperti kita ketahui bahwa layanan Adminduk ini yang kita familiar ya, seperti KTP, kartu keluarga, begitu ya, akta kematian, gitu, yang nanti fungsinya untuk mengurus surat keterangan waris dan lain-lain. Ada juga yang memang kurang familiar, namun sebenarnya ada itu pelayanannya itu di Dukcapil maupun tingkat kecamatan. Ini seperti akta pengakuan dan pengesahan anak gitu ya. Ini untuk yang dokumen kependudukan dibuat untuk anak yang lahir di luar pernikahan, nantinya setelah orang tua itu menikah secara sah, anak tersebut diberikan gitu status hukum dan hak-hak lainnya gitu. Selain itu juga ada surat keterangan pindah, ini digunakan untuk yang akan pindah dari satu kota ya ke kota lain, dan juga ada surat keterangan tempat tinggal bagi yang tidak punya KTP namun tinggal di satu daerah. Pada dasarnya laporan yang masuk ke Ombudsman ini dari tahun 2025 dan 2026 ini ada 25 akses yang masuk gitu ya, konsultasi sebanyak 11, kemudian untuk pengaduan ada 12 dan tembusan ada 2. Layanan yang dilaporkan ini biasanya mengenai produk-produk adminduk ya, seperti KK, KTP dan akta kelahiran. KTP ini biasanya layanan yang dilempar-lempar gitu, disuruh datang ke Dukcapil kemudian disuruh ke kecamatan, dari kecamatan disuruh kembali lagi ke Dukcapil. Nih KTP biasanya ada salah nama gitu ya, salah nama atau salah status perkawinan, kemudian salah nik, sehingga ini tidak bisa digunakan untuk mengikuti pendaftaran-pendaftaran penerimaan pegawai negeri itu biasanya. Dan masalah yang unik itu ada dicabut berkas untuk pindah kota ya, dari misalnya kota, dari kota ke kabupaten atau dari kabupaten ke kota, ini biasanya banyak masalah juga gitu. Ada yang pernah berkonsultasi di kita gitu ya, ini untuk cabut berkas itu diminta sejumlah uang gitu ya. Misalnya saya anggap 250 misalnya ya. Belum lagi nanti pas daftar di tempat yang baru ini kadang dimintakan juga gitu dengan jumlah yang serupa. Nah ini kita temukan ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan itu. Saya tidak bilang dari Dukcapil dan tidak bisa bilang dari kecamatan juga, ini ada oknum-oknum tertentu yang memang memanfaatkan itu gitu, balan gitu.
0: Baik, baik. Kemudian keluhan apa saja Pak yang juga muncul selain tadi gitu ya, ada yang dimintai gitu ya, uang gitu ya. Kemudian yang ini paling sering diterima Ombudsman terkait pelayanan administrasi kependudukan itu?
1: Ya, pada dasarnya sih memang terkait penerbitan produk. Nah ini kan sebenarnya kita juga sebenarnya sudah ada aturan ya, perlu disampaikan juga, pada dasarnya kan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 ini tentang adminduk. Ini semua layanan kependudukan ini tidak dipungut biaya atau gratis ya. Nah nanti jangan sampai kita tidak tahu gitu, atau malah kita yang nantinya dipungli begitu Pak Alan. Nah solusi mungkin ya, solusi yang mungkin warga Jabar dan para pendengar ini harus tahu gitu. Jadi bagi teman-teman atau warga Jabar benar-benar gitu membaca layanan informasi yang ada di website Instagram, baik di Capir, kecamatan atau instansi lain yang menyelenggarakan pelayanan kependudukan ini, dilihat benar-benar dulu gitu mekanisme prosedurnya seperti apa, waktunya berapa lama. Kemudian pemerataan layanan juga harus kompeten gitu, karena kami juga pernah menemukan beberapa gitu ya layanan adminuk selain di Sucapil ini justru yang petugasnya justru orang yang tidak mengerti gitu untuk melayani adminuk, urusan adminuk ini gitu. Kemudian yang terakhir mungkin untuk menghindari kesalahan data atau nama ya, khusus ini ya untuk layanan adminuk ini kalau bisa memang sendiri saja gitu diurusnya gitu, jangan dikuasakan gitu. Berbeda dengan pelayanan-pelayanan yang lain kan memang bisa ya, tapi kalau adminuk ini kalau bisa kita sendiri gitu untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan nama atau status yang tadi, begitu Pak Alan.
0: Baik, kemudian ini bagaimana juga prosedur yang benar apabila ini ada masyarakat mengalami penundaan pelayanan, dipersulit, bahkan tadi gitu ya, diminta biaya di luar ketentuan saat mengurus dokumen kependudukan, apa yang harus kemudian masyarakat fahami gitu?
1: Ya, yang masyarakat pahami pertama harus dipastikan dulu bahwa layanan itu gratis. Karena kalau untuk administrasi kependudukan itu gratis. Jika memang nantinya dimintakan uang atau misalnya penundaan berlarut, silakan Bapak Ibu bisa menyampaikan pengaduannya terlebih dahulu kepada penyelenggara instansinya. Dalam hal ini bisa di Sucapil, bisa kecamatan dan lain-lain gitu. Nanti kalau memang tidak direspon atau tidak ditanggapi atau tidak diberikan tindak lanjut, maka dalam waktu 14 hari sesuai dengan undang-undang pelayanan publik, Bapak Ibu bisa menyampaikan pengaduan terkait layanan publik, baik pelayanan adminuk ataupun pelayanan lainnya ke Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat gitu.
0: Baik, kemudian kan sekarang di beberapa administrasi pelayanan umum itu banyak yang sudah sifatnya tuh digitalisasi ya. Ini kemudian bagaimana layanan administrasi kependudukan mampu meningkatkan kualitas pelayanannya gitu? Kan sekarang ya, sudah mulai eranya digitalisasi. Ada tantangan terbaru nggak Pak Wildan, atau kemudian malah ada sesuatu hal yang baru lagi gitu?
1: Ya, memang betul pelayanan digitalisasi saat ini sudah dilakukan sebenarnya oleh teman-teman di Sucapil. Saya pun juga berpengalaman mengurus beberapa dokumen administrasi kependudukan. Sudah mudah sebenarnya Pak Alan dan para pendengar. Jadi bisa kita lakukan, formulirnya itu bisa kita dapatkan di online gitu. Di online kita isi, terus kita tinggal isi data-datanya. Kemudian nanti setelah selesai pun nanti ada pemberitahuan biasanya lewat email. Dan dokumen itu bisa dicetak sendiri gitu. Karena kan itu ada barcode, jadi keasliannya itu sudah aman gitu. Ada barcode-nya, terus sudah ada dokumen. Tidak perlu lagi kita datang-datang sebenarnya ke kantor di Sucapil. Karena memang misalnya ada yang rumahnya jauh, kalau dekat sih silakan gitu. Tapi kalau jauh, sudah dipermudah sekarang layanan-layanan adminduk tersebut gitu Pak.
0: Baik, terakhir mungkin pesan dari Ombudsman RI Jawa Barat Pak Wildan kepada masyarakat agar tentunya lebih memahami hak-hak sebagai pengguna layanan administrasi kependudukan gitu ya, sekaligus juga ikut membantu mengawasi kualitas pelayanan publiknya seperti apa mangga Pak Wildan.
1: Iya, kepada warga Jabar nanti sebaiknya warga Jabar ini ketika datang ke suatu layanan itu memang melihat standar layanan yang diberikan oleh penyelenggara. Kalau misalnya belum ada, bisa dipertanyakan gitu, waktunya kapan selesai, dokumennya kapan bisa diambil, kemudian mekanismenya seperti apa, alurnya. Nah, itu bisa dipelajari dengan baik gitu. Nah, kalau misalnya nanti Bapak Ibu memang menemukan hal-hal kejanggalan yang memang tidak seharusnya dilakukan oleh penyelenggara, maka silakan kritis untuk menyampaikan pengaduan. Itu mungkin Pak Lan.
0: Baik, terima kasih Pak Wildan atas sama-sama kesempatan waktunya. Pak, sehat selalu Pak Wildan.
1: Sudah lama tak jumpa ya kita Pak.
0: Betul ini Pak Wildan. Baik, sehat-sehat selalu Pak Wildan ya.
1: Iya, sehat-sehat juga.
0: Selamat pagi Pak Wildan, Assalamualaikum.
1: Simangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama Asisten Bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Jawa Barat, Wildan Fauzi, sekaligus juga menutup rangkaian informasi di pagi hari ini di program Halo RRI. Saya Alan Albana juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih telah mengikuti Halo RRI. Suarakan keluhan, pertanyaan Anda seputar pelayanan publik, karena setiap pertanyaan dan keluhan akan kami tindak lanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
2: Saya Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Nah, di siang hari ini kita akan menyimak tema yang sangat menarik dan saya yakin sangat dibutuhkan ya informasinya oleh pendengar semuanya, karena ini berkaitan dengan gigi. Nah, tema kita siang hari ini One Visit Can Save Your Smile dengan narasumber kami yang alhamdulillah sudah hadir di Pro 1 RRI Bandung, Dr. Gigi Monica Marsilia yang merupakan dokter gigi RSGM Maranatha. Selamat pagi, Dok.
1: Pagi semuanya.
0: Sehat, Dok?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, terutama gigi ya, Dok, ya?
1: Iya. Harus ya.
0: Harus ya. Nah, pendengar, masalah gigi ini umumnya biasanya penumpukan plak, lalu juga sisa makanan, bakteri yang merusak lapisan gigi serta gusi. Dan jika tidak segera ditangani, kondisi ini bisa memicu peradangan infeksi hingga mempengaruhi kesehatan organ vital tubuh. Jadi untuk Anda yang pernah sakit gigi pasti merasakan sekali penderitaannya ya, dari ujung kaki sampai ujung kepala tuh ya, nyut-nyutan. Tapi anehnya nih, Dok, ya, anehnya kayaknya dokter gigi itu sesuatu yang menakutkan untuk mereka gitu. Jadi lebih baik menderita gitu sampai kecoplok semua giginya.
1: Tahan dulu ya, yang penting ya, selama masih tahan gak ke dokter gigi.
0: Nah, jadi dokter di sini siang hari ini harus memberikan pencerahan gitu. Jangan takut ke dokter gigi itu gitu. Gimana nih, Dok, cerita tentang gigi, Dok?
1: Pasien saya sih banyak emang yang awal-awal takut ya ke dokter gigi kayak gitu. Biasanya mereka kayak kalau pertama kali itu deg-degan yang pasti kayak gitu. Kadang ada yang keringet dingin atau ada yang kalau di dental unitnya atau di kursi giginya itu sendiri ada yang sampai melinting gitu ya, karena saking takutnya, nervous gitu ya. Tapi biasanya setelah tindakan, oh ternyata gak sesakit ini, gak semenakutkan ini gitu. Jadi mereka biasanya bolak-balik, baik pasien dewasa maupun pasien anak-anak biasa gitu sih.
0: Nah, ini gimana caranya dokter menghadapi pasien-pasien pertama yang sangat ketakutan seperti itu supaya proses melihat giginya tuh lebih lancar? Ya susah kan kalau nggak mau buka mulut, itu susah kan? Gimana nih, Dok, supaya mereka lebih santai gitu?
1: Biasanya kan banyak pasien anak ya yang awal-awal kayak gitu. Nah, biasanya sih kalau pertemuan pertama kita nggak paksa dulu untuk mereka mau langsung tindakan. Biasanya kita akan coba kenalin alatnya, kenalin suasana ruangannya, terus kira-kira perkenalan dengan tindakan-tindakan yang akan dilakukan nantinya ke orang tuanya biasanya kayak gitu. Jadi kalau anak-anak biasanya kita perkenalan dulu lah. Dan biasanya kan orang tua malah

0: pusing dan lain-lain, itu sangat penderitaan, mungkin juga nggak bisa tidur udah berapa hari gitu kan ya. Nah kalau anak-anak ya ya seperti itulah gitu ya. Berarti kalau ngadepin pasien anak-anak itu lebih lama ya waktunya ya?
1: Ya lebih, sebenarnya tindakannya sih nggak yang terlalu kompleks gimana kalau misalnya untuk di dokter gigi umum ya. Tapi biasanya yang diuji itu kesabarannya aja sih. Gitu.
0: Iya, kesabaran dan ngebujuknya itu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Harusnya gitu. Mungkin ada permen, ada apa kali ya di ruang.
1: Biasanya souvenir sih, hadiah-hadiah
0: oh,
1: gitu ya. Biasanya.
0: Oh, boneka-boneka kecil atau
1: betul,
0: apa gitu ya.
1: Betul, mainan.
0: Supaya mereka dialihkan gitu ya perhatiannya.
1: Iya, betul.
0: Ya. Oke. Nah, ini biasanya yang datang ke sana itu sakit gigi yang paling banyak itu apa sih dok?
1: Biasanya sih kalau misalnya yang mereka yang lebih aware, biasanya mereka akan rajin datang untuk scaling atau pembersihan kerang gigi seperti itu. Tapi kalau misalnya mereka yang datang dengan keluhan giginya udah sakit banget nih, biasanya kayak gitu. Biasanya mereka udah kayak 4 hari, 5 hari mereka tahan-tahanin, terus minum obat warung, kadang kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya kasus paling banyak biasanya radang gusi itu, terus juga biasanya gigi berlubang kayak gitu.
0: Ya kalau gigi berlubang emang dari kecil gak kerasa kalau udah gede ya. Begitu sisa makanan masuk sedikit aja dulu sakitnya luar biasa ya. Nah ini kayak tadi radang gusi ya atau gigi berlubang, itu sebetulnya ada pencegahannya gak sih dok?
1: Sebenarnya pencegahan paling gampang dan paling murah untuk gigi berlubang ataupun radang gusi tadi itu, selain sikat gigi rutin sehari dua kali, pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur, dengan teknik yang tepat tentunya, itu kontrol 6 bulan sekali sih ke dokter gigi. Jadi in case ada gigi-gigi yang berlubang atau gusinya sudah radang, masih awal, peradangannya masih awal sekali, itu masih bisa ditangani. Jadi gak berlarut-larut, biayanya juga gak tambah mahal kayak gitu.
0: Nah ini kalau radang gusi ini biasanya disebabkan karena apa ya?
1: Sisa-sisa makanan yang menempel di bagian lengkung gigi itu kan, jadi gigi kan biasanya
0: gitu
1: kita
0: kan?
1: Ada kontak kan. Nah biasanya suka nyelip tuh di bawah-bawah gusi atau di belakang gigi kita kayak gitu. Nah kadang kita nggak sadar, ataupun mungkin kalau awam itu mereka kayak kasarnya mah jigong gitu ya. Nah si jigong teh gak dibersihin, gak disikat kayak gitu, lama-lama dia akan mengeras dan sulit untuk dibersihkan pakai sikat gigi. Jadi gak bisa manual kita bersihin sendiri, harus ke dokter gigi pakai alat kayak
0: jadi
1: gitu.
0: Plak mungkin yang dimaksud dengan plak bukan?
1: Kalau plak itu lagi. Tadi yang jigong tadi itu kasarnya kayak gitu kalau awam tahu. Tapi kalau misalnya kakang gigi sendiri itu udah lebih lanjut dari plak, dia sudah mengeras kayak gitu. Makanya sulit untuk dibersihkan dengan sikat gigi ataupun kadang kalau misalnya kita suka lihat di platform sosial media seperti itu, kadang suka ada yang bilang bisa nih kakang gigi hilang pakai pasta gigi ini kayak gitu. Nah itu mah enggak sih ya kayak gitu. Jadi jangan mudah terbujuk kayu atau terpersuasi gitu
0: karena
1: ya.
0: Karena takut ke dokter gigi itu ya.
1: Betul kayak gitu.
0: Iya. Dan harganya tuh mahal loh, bukan murah. Ya kan?
1: Kadang kayak gitu ya. Tapi tetaplah baiknya sih pasta gigi ya penting untuk sikat gigi kayak gitu ya. Tapi baiknya kontrol 6 bulan sekali. Jadi kita bisa mencegah dulu kayak gitu.
0: Melihat
1: sebelum.
0: Keseluruhan gitu.
1: Betul.
0: Ya. Melihat ya. Nah ini sesuatu yang dasar. Berarti ketika dokter bilang bahwa sikat gigi 2 kali, tapi sikat giginya yang benar.
1: Betul.
0: Nah sekarang itu sikat gigi sama merek odol tuh banyak banget. Kita sampai kadang-kadang tuh bingung gitu ya. Sebetulnya odol yang baik untuk gigi tuh yang kayak gimana sih gitu. Terus sikat gigi juga kan ada yang soft banget, ada yang medium, ada yang keras. Kalau soft tuh kayaknya susah ya,
1: gitu
0: ngebersihinnya ya.
1: Ya
0: paling yang sedang. Terus misalkan banyak merek, terus sekarang sikat gigi tuh bentuknya juga macam-macam dok. Ada yang bulat di tengah ya, terus ada yang melengkung-lengkung gitu, ada yang datar. Nah ini sebetulnya yang mana yang efektif untuk kita gunakan?
1: Sebenarnya kalau sikat gigi atau pasta gigi sendiri itu cenderung tidak ada yang spesifik akan efektif membantu kita untuk membersihkan gigi gitu maksudnya. Jadi itu tergantung teknik kita, cara kita menyikatnya, dan juga frekuensinya juga kayak gitu. Kalau misalnya memang dari penelitian-penelitian seperti itu, memang efektivitasnya akan sama saja, baik mungkin sikat gigi elektrik kalau kita tahu sekarang, mm-hmm, dan juga sikat gigi manual itu sama aja kayak gitu. Mm-hmm. Yang penting tekniknya betul. Kalau mm-hmm sikat gigi mungkin bisa dicek kayak yang disarankan itu

0: memang bulunya halus kayak gitu. Walaupun kadang orang-orang merasa kurang nampol nih kalau sikat gigi pakai yang halus kayak gitu. Memang disarankan yang halus kayak gitu. Terus kalau pasta gigi ya paling yang fluoride kayak gitu. Cuman normal lah, masih aman kalau misalnya pun
1: semua merek aman ya.
0: Iya, betul kayak gitu. Dari brand manapun istilahnya kayak gitu. Terus kalau sikat gigi ya paling kita cari yang ujung kepala yang tuh kecil biasanya. Jadi kalau misalnya gigi-gigi kita yang paling belakang kadang kan sulit untuk dijangkau ya, sulit untuk dibersihkan.
1: Betul.
0: Kadang kelewat kayak gitu. Nah, kalau misalnya sikat gigi yang kepala kecil dia akan masuk lebih gampang. Udah gitu juga jarang kesodok istilahnya mah gitu ya.
1: Bikin sampai gusi berdarah ya.
0: Kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya berhubungan dengan gusi berdarah, itu merupakan salah satu tanda radang gusi kayak gitu. Jadi kalau misalnya saat kita menyikat gigi ada perdarahan pada gusi, padahal udah pelan-pelan banget nih sikatnya, tapi ternyata gusinya tetap berdarah kayak gitu. Nah, itu salah satu peradangan kayak gitu. Jadi baiknya ya scaling, pembersihan karang gigi biar gusinya biar tetap sehat kayak gitu.
1: Nah, ini soal makanan yang kita makan nih, dok ya, katanya kan sisa makanan itu reaksinya sampai 2 jam gitu ya? Setelah kita
0: baiknya
1: makan.
0: Baiknya setelah 2 jam kita sikat gigi.
1: Ah, seperti itu. Berarti kan lebih dari 2 kali ya kemana-mana mesti
0: gitu ya.
1: Atau pakai kumur-kumur mungkin gimana gitu sebaiknya. Tapi ada juga katanya nih makanan-makanan yang kita makan yang bisa cepat merusak gigi. Contoh misalkan coklat, ya. Terus cuka gitu ya, cuka yang pempek itu gitu
0: asam ya. Asamnya.
1: Nah, itu sebetulnya gimana sih, Dok?
0: Sebenarnya pada dasarnya itu kalau misalnya makanan manis kayak gitu, dia memang nantinya akan ada proses di mulut kita yang akan membuat suasana mulut itu menjadi asam kayak gitu. Tapi kalau misalnya pun kita makanan manis, sebenarnya efeknya itu ke tubuh kita adalah terlalu banyak gula ya. Dan itu gak bagus juga kayak gitu. Jadi bukan cuma ke mulut aja sebenarnya. Nah, kalaupun kayak cuka, asam seperti itu, memang apapun gak usah gitu, kita eksperimen dulu aja zaman SD, paku pakai cuka gitu kan, lama-lama jadi korosi. Apalagi tubuh kita, gigi kita salah satunya kayak gitu. Jadi apapun sesuatu yang berlebihan memang gak terlalu bagus kayak gitu. Tapi ya mungkin kita bisa netralin suasana mulut kita yang asam itu, minum air putih yang banyak kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kita kan gak mungkin sikat gigi setiap saat ya kayak gitu.
1: Iya, betul.
0: Ya makanya kita saranin sikat gigi itu juga di pagi hari dan juga malam hari. Kenapa? Karena mungkin kalau siang hari gitu kita juga kan minum air ya. Jadi masih bisa dinetralin lah istilahnya kayak gitu. Gitu sih.
1: Iya. Nah, berhubungan dengan tema kita hari ini, One Visit Can Save Your Smile. Kalau menurut dokter sendiri, banyak orang yang bukannya meremehkan, ya cuman gigi gitu ya, gitu. Beda dengan kalau udah dengar penyakit-penyakit komorbid lainnya, kayaknya lebih serem gitu ya. Kayaknya jarang deh orang yang misalkan masuk ICU atau meninggal karena sakit gigi. Iya kan, benar gak sih? Nah, tapi kan tetap aja kesehatan gigi dan mulut itu penting ya, dok ya. Karena sebetulnya ketika kita sakit gigi akan menyerang tubuh lainnya, benar gak sih?
0: Sebenarnya sih kalau misalnya gigi dan mulut itu memang kan jalur masuk kita makan ya, kayak gitu. Karena ketika kita sakit gigi atau terjadi penyakit di rongga mulut kita, otomatis kualitas hidup kita juga menurun. Kenapa? Karena makanan yang kita masuk, makanan yang kita terima, itu gak bisa fully kita, kadang enjoyment juga gak ada ya. Karena aduh, giginya sakit nih, gak nyaman. Mau makan yang keras sedikit, giginya goyang, gak bisa kayak gitu.
1: Iya, betul.
0: Nah, terlebih lagi kalau misalnya kita punya penyakit komorbid, contoh misal penyakit sistemik seperti diabetes, jantung, kayak gitu-gitu, itu tuh salah satu yang memperburuk juga nantinya di rongga mulut kita. Contoh, kita punya karang gigi seperti itu. Nah, gigi kita itu bisa tambah parah goyangnya dengan adanya penyakit diabetes, kayak gitu. Ataupun kayak ibu-ibu hamil. Kenapa ibu-ibu hamil itu baiknya disarankan untuk tindakan gigi sebelum mereka program hamil ataupun saat mereka hamil? Karena ketika mereka hamil ternyata ada gigi yang berlubang dan lubangnya sudah cukup dalam, banyak obat-obatan yang tidak disarankan untuk digunakan ketika ibu-ibu itu hamil kayak gitu, karena gigi kita juga punya saraf, gigi kita juga punya pembuluh darah, itu bisa masuk ke seluruh tubuh kita. Jadi kadang ada ibu hamil bisa mengalih ke janin juga, ataupun ibu menyusui juga, kan nanti janinnya bayinya minum ASI, itu juga ada obat-obatan tersebut, jadi nggak disarankan. Makanya baiknya si gigi itu sudah disiapkan sehat, baik, tidak ada gigi yang berlubang ataupun yang perlu tindakan invasif seperti itu sebelum kita operasi kadang kayak gitu.
1: Iya, apalagi yang sakit-sakit biasa aja sudah sangat menakutkan, apalagi operasi ya. Nah, penyakit gigi dan mulut apa saja yang sering ditemukan nih, dok?
0: Yang paling sering ditemukan ya tadi gigi berlubang atau karies itu ya. Terus kadang gusi kayak gitu. Mungkin yang lebih lanjutnya banyak yang giginya sudah goyang atau bengkak seperti itu.
1: Nah, ini tadi berbicara tentang operasi ya. Ini juga berkaitan dengan gigi karena banyak juga gigi bungsu yang tumbuh maksa gitu ya. Nah, ini kalau dengar teman-teman nih ya, wih, kayaknya sangat menderita nih, dok. Jadi udah dioperasi, katanya dijahit gitu ya, udah dijahit. Dia sebulan apa berapa lama gitu nggak bisa makan yang keras-keras, tidak bisa makan normal ya, harus yang lebih. Apa itu betul, dok? Apa tergantung dari situasi atau letak giginya nih?
0: Nah, sebenarnya mungkin emang yang paling sering ditemui itu gigi bungsu ya, kalau udah dewasa seperti ini ya permasalahannya. Kadang kita juga gak aware ternyata gigi bungsu kita udah tumbuh kayak gitu. Sebenarnya apa sih gigi bungsu itu? Gigi bungsu itu adalah gigi molar ketiga kita yang tumbuhnya di paling pojok, paling belakang. Kadang juga rahang kita bahkan gak cukup untuk menampung si gigi bungsu ini kayak gitu. Nah, tapi gigi bungsu ini seringkali orang gak sadar karena tumbuhnya sebagian ataupun karena dia tertanam di bawah tidak tumbuh, ada yang posisinya miring kayak gitu. Dan juga menabrak gigi sebelahnya kayak gitu. Makanya dia sakit tapi enggak ketahuan kayak gitu. Ataupun kadang dia tumbuh sebagian dan miring kayak gitu. Nah, makanan suka nyelip. Dan akhirnya karena makanan nyelip sebenarnya dia bolong, tapi kita enggak sadar nih karena dia di paling pojok. Dan juga kita bersihinnya susah kayak gitu. Makanya banyak keluhan yang tiba-tiba datang giginya udah bolong, terus rahangnya juga udah bengkak kayak gitu ya. Nah, memang kalau di Indonesia ini gigi bungsu lumayan mahal juga untuk pencabutannya, tindakannya kayak gitu. Tapi sekarang sudah ada BPJS, pasien-pasien sudah banyak sekali yang cabut gigi dengan BPJS seperti itu.
1: Karena memang kesulitannya lebih ini ya, kalau gigi bungsu ya.
0: Ya, karena posisi giginya kadang random ya. Ada yang melintang ke samping, ada yang tumbuhnya normal, atau bahkan pun kalau beruntung kadang gigi bungsunya gak ada. Gitu.
1: Itu dua-duanya harus dicabut tuh, kalau misalnya yang tumbuh sama yang udah ada.
0: Nah, kalau misalnya gigi bungsu itu kan kita itu gigi ada 4 sisi ya, atas, kanan, kiri, bawah, kanan, kiri. Biasanya ada yang 4 giginya tumbuh semua kayak gitu. Ada yang 4-4-nya miring ataupun ada yang 4-4-nya enggak ada kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah keadaannya miring, ketika di ronsen kadang kan kita bisa lihatnya cuma dari sinar X-ray itu ya, radiologi. Nah, kalau misalnya memang dirasa aduh tumbuhnya miring nih, suatu saat kemungkinan besar dia akan menyebabkan masalah, baiknya dicabut kayak gitu.
1: Oh, seperti itu ya. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi tentang gigi, kita rehat dulu ya, dok ya. Untuk Anda yang ingin bertanya silakan di 0227278978, 7275551 atau juga di 0811220970.

0: Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini sudah merupakan sebuah fenomena global yang sangat menakutkan dan membahayakan bagi bangsa dan negara. Dampak buruk penggunaan narkoba ini juga sudah menyentuh hampir ke seluruh golongan masyarakat. Ada beberapa strategi sederhana yang dapat dilakukan orang tua dalam upaya pencegahan narkoba. Di antaranya, yaitu orang tua harus memiliki pengetahuan yang jelas tentang narkoba, agar dapat memberikan pengetahuan dan pembekalan pada anak tentang bahaya narkoba dan bagaimana cara menghindarinya. Orang tua sebaiknya tidak memberikan kepercayaan yang berlebihan bahwa anaknya baik-baik saja, sempurna, dan tidak punya masalah. Hal ini perlu dilakukan secepatnya agar dapat mendeteksi dini bila ada perubahan yang tidak lazim pada anak.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
2: Dino! Dino! Hei, Dino sini!
3: Ya, Bu. Bentar ya. Lagi nanggung nih main games.
2: Bantu Ibu ganti gas, Dino. Kamu sudah habis gasnya di dapur, cepet. Sini. Ngapain sih, ya?
4: Heh, Dino, kamu merokok ya?
2: Tuh, asap kemana-mana nih. Aku sampai batuk-batuk tadi. Aduh, Dino.
4: Tuh, Pak, lihat tuh. Anakmu itu, mana itu ada orang tua sibuk di dapur, gak mau bantu. Ingat, Pak, ingat peribahasa. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di FM 97,6 Bandung siang ini dengan tema One Visit Can Save Your Smile bersama Dokter Gigi Monica Marsilia yang merupakan dokter gigi RSGM Maranatha. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan, Dok, dari Rina yang ada di Antapani. Saya termasuk orang yang takut ke dokter gigi. Jadi baru datang kalau gigi sudah sakit. Sebenarnya berapa penting sih kontrol rutin walaupun tidak ada keluhan? Ya kalau yang saya dengar sih 6 bulan sekali ya, Dok, ya.
1: Betul, 6 bulan sekali sih biasanya.
0: Itu minimal apa maksimal sih, Dok?
1: Minimal 6 bulan sekali. Oh. Jadi kalau misalnya ada bolong atau tanda-tanda yang perlu kita obatin dulu atau tindakan dulu, bisa kita selamatin lah istilahnya si giginya gitu.
0: Apalagi kalau takut sama dokter gigi ya. Jadi harus lebih rajin sebetulnya datang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Terus ada Dedi di Cimahi. Dok, saya sering dengar nih kalau cukup scaling aja sudah membuat gigi sehat. Apa benar scaling rutin itu sudah cukup atau tetap harus diperiksa secara menyeluruh?
1: Biasanya dokter akan memeriksa secara menyeluruh ketika kita scaling, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita tindakan scaling, memang itu salah satu yang indikatornya menyelamatkan gigi kita ya, dibilangnya kayak gitu. Karena kakang gigi sendiri itu dia merusak tulang. Jadi kalau misalnya lama-lama menumpuk, tulang kita itu lama-lama turun, gigi kita nggak ada penyokongnya, makanya dia pada goyang kayak gitu. Jadi daripada makan gak nyaman, nantinya belum umur tua tapi gigi udah pada goyang, baiknya sih rutin aja di scaling lah, kayak gitu.
0: Iya. Nah, ini ada orang yang memang punya karang gigi karena ya tadi ya suka makan atau minum manis mungkin dan sebagainya. Tapi ada orang juga yang jarang loh punya karang gigi, itu gimana sih, Dok?
1: Nah, makanya balik lagi, bagaimana teknik menyikat gigi yang tepatnya, kayak gitu. Sebenarnya kan tadi kalau misalnya frekuensinya ya sehari dua kali, abis sarapan, malam sebelum tidur, kayak gitu. Tapi kadang ada orang yang saat menyikat gigi itu kenceng-kenceng, kayak gitu. Kenceng-kenceng tapi tidak menyeluruh. Jadi sebenarnya konsep sikat gigi adalah yang penting tepat sasaran, kayak gitu. Kalau misalnya dari gusi ke gigi itu kayak dipijat lah istilahnya si gusinya ya. Jadi gusi kita juga gak lama-lama naik ke atas, dimana struktur yang ditutup gusi itu biasanya lebih lunak dibanding di mahkotanya atau yang kelihatan nih yang putihnya kita istilahnya kayak gitu. Makanya kadang tiba-tiba orang, "Dok, ini ngilu banget nih, sakit banget gigi saya, padahal gak ada bolong, gak ada apa, ternyata gusinya udah naik ke atas," kayak gitu. Akar giginya udah kelihatan, makanya dia ngilu, kayak gitu. Makanya kalau sikat gigi itu yang paling penting semua permukaan itu kena. Tidak harus kencang, tidak harus keras, yang penting semua permukaan kena dan bersih, istilahnya kayak gitu. Walaupun tetap pasti ada makanan nyelip-nyelip, makanya kita butuh ke dokter gigi untuk scaling dan kakang gigi ya, bersihin kakang gigi, kayak gitu.
0: Ya, jadi seperti itu ya. Jadi sebetulnya setiap orang itu bukannya ada bakat tumbuh karang gigi sama enggak ya, tapi ternyata masalahnya di ini
1: teknik
0: ya,
1: menyikat giginya.
0: Teknik menyikat gigi ya. Ada Pak Wawan di Sumedang nih, ikutan ya Teh. Sampai usia 58 tahun, gigi geraham saya ini 2 di geraham bawah dan 2 di geraham atas dicabut dokter. Apakah jumlah gigi yang tidak lengkap berpengaruh terhadap proses mengunyah dan hasilnya di mulut? Dan kapan perlunya gigi palsu untuk lansia? Berapa biaya gigi palsu yang ori dan yang KW? Gigi palsu, gigi ori sama KW. Saya baru tahu ini.
1: Saya juga baru tahu nih kebetulan ya. Selama
0: gigi plastik atau gimana ini, Pak Wawan? Mangga, okay. Silakan, Dok.
1: Sebenarnya kalau misalnya gigi sudah dicabut, baiknya sih ya sebulan lah ya, nunggu gusinya sembuh. Itu udah bisa proses pembuatan gigi tiruannya atau gigi palsunya ya, lebih dikenalnya kayak gitu. Kenapa? Karena ketika kita mengunyah, ketika kita makan, gigi geraham juga ada fungsinya sendiri ya untuk pengunyahan kayak gitu ya. Beban kunyahnya itu di belakang cukup besar ya. Nah, kalau misalnya yang gigi-gigi depan ini dipakai mengunyah, pasti bebannya tidak cukup untuk si giginya ya, istilahnya kayak gitu. Karena gigi geram kan ukurannya besar-besar ya, kayak gitu kan. Nah, makanya baiknya sebulan setelah pencabutan ya sudah mulai proses pencetakan dan lainnya untuk proses pembuatan gigi tiruan, kayak gitu sih.
0: Iya. Jadi ini gak ada masalah ya, dia 2 geraham bawah dan atas dicabut dokter ya?
1: Sebenarnya kalau memang sesuai indikasi tidak ada masalah kayak gitu. Tapi tetap setelah pencabutan itu baiknya diganti dengan gigi tiruan kayak gitu. Jadi fungsinya tetap ada ya kayak gitu.
0: Melengkapi tadi ya. Betul. Jangan sampai jarang-jarang gitu ya.
1: Betul.
0: Nanti tiap makan nyelip-nyelip dong.
1: Betul, kayak gitu. Tapi kan nanti susah kalau mau makan yang kekas-kekas. Kalau misalnya makan kendang ya kayak gitu, nanti gak bisa ngunyah kayak gitu.
0: Kalau tiap dokter gigi, hati-hati ibu, jangan makan keripik yang keras, kacang, cenah gitu, daging. Dah tuh udah makan apa aku, temanya abon wae. Memang harus hati-hati ya. Memang kalau yang empuk mah mungkin gak ada masalah, yang keras ini yang bahaya ya. Baik, terus kapan perlunya gigi palsu untuk lansia? Tergantung lansianya kali ya.
1: Nggak cuma lansia, dari muda juga kita perlu kalau gigi kita dilakukan pencabutan kayak gitu. Jadi kalau misalnya
0: banyak yang dua-dua ini loh, pernah loh bapak ibunya nggak ada, begitu senyum, ih manis banget.
1: Kadang memang kayak masih muda malu apa kayak gigi palsu kayak gitu kan, kadang pada kayak gitu ya. Padahal sebenarnya justru harus malu kalau nggak pakai gigi palsu dan gigi sudah ompong kayak gitu. Karena ya fungsi giginya hilang, estetikanya juga hilang kayak gitu. Jadi baiknya setelah pencabutan itu memang langsung digantikan dengan gigi tiruan.
0: Nah, kalau harganya gimana nih dok? Kisaran aja deh dok.
1: Kalau untuk kisaran sendiri mungkin nanti bisa ditanyakan lebih lanjut ke bagian customer care dari RSGM Makanata. Tapi kalau misalnya gigi palsunya sendiri itu memang kan beragam jenis ya. Dari yang lepasan, mungkin kalau lepasan itu memang lebih ekonomis harganya. Tapi kalau misalnya dari segi kenyamanan, biasanya pasien cenderung kurang nyaman kalau misalnya yang lepasan. Kenapa? Karena ya harus lepas pasang pertama itu. Belum lagi kasih kok hilang kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya lebih lanjutnya lagi, ada lagi contoh jembatan gigi yang memang bahannya dari porselen. Dia lebih estetik gigi. Biasanya anak-anak muda gak mau pakai yang lepas pasang, malu cenah kayak gitu. Nah, mereka mau yang pakai porselen kayak gitu. Tapi memang kekurangannya kadang gigi-gigi samping-sampingnya itu karena harus jadi penyangga, jadi dikikis juga kayak gitu. Dan biayanya memang lebih mahal kayak gitu. Atau yang lebih nextnya lagi itu biasanya implan kayak gitu. Tapi memang kalau implan kita harus cek secara keseluruhan dulu, dari tulangnya masih cukup gak, compact gak nih tulangnya untuk menyangga giginya. Kalau misalnya tidak cukup, biasanya ada tindakan sebelumnya untuk penambahan tulang terlebih dahulu dan prosesnya lebih panjang kayak gitu. Dan tentunya biayanya juga lebih mahal ya.
0: Iya. Jadi kalau, tapi kalau untuk perawatan gimana dok? Kalau orang yang malas ya, kebanyakan orang teh malas ya. Perawatan maksudnya tadi dibandingkan dengan implan, terus dengan porselen, dengan yang lepas pasang dan sebagainya.
1: Tetap sebenarnya sama aja perawatan ketika kita pakai gigi tiruan dengan tidak pakai gigi tiruan, tetap sama aja. Tetap kalau misalnya kita pakai gigi tiruan pun tetap kita butuh scaling di daerah situ, karena kan pasti ada makanan nyelip atau yang jadi karang, kadang kita nggak sadar kayak gitu, masuk ke soket gusi kayak gitu-gitu, kita kan kadang nggak terlalu aware ya istilahnya. Tetap butuh pengecekan, tetap butuh dibersihin. Gitu.
0: Oke. Nah, dari Wulan di Buah Batu, dokter, tema hari ini kan one visit can save your smile. Maksudnya apakah satu kali kunjungan bisa mendeteksi penyakit gigi sejak dini sebelum menjadi parah?
1: Betul, karena ketika kita datang berkunjung aja deh, dok saya mau konsul, saya mau cek gigi. Padahal cek gigi itu gak mahal ya, kalau misalnya cuma konsul aja. Yang mahal itu tindakan karena kita tidak aware atas penyakit mulut yang ada di rongga mulut kita kayak gitu. Makanya berlarut-larut dan harganya jauh lebih mahal. Kalau cuma konsul dan pengecekan aja sih gak mahal. Makanya disarankan cek 6 bulan sekali itu untuk deteksi dini penyakit-penyakit yang ada di rongga mulut.
0: Dan cuma sebentar ya.
1: Betul, kayak gitu.
0: Jadi gak lama. Ada Agus di ujung berung, dok, kalau gigi berlubang kecil tapi belum terasa sakit, apakah harus langsung ditambal atau boleh nunggu sampai terasa ngilu?
1: Nah, baiknya sih ya langsung ditambal ya. Kenapa? Karena nunggu ngilu nanti gak nyaman.
0: Iya,
1: nunggu ngilu betul. Nanti males ke dokter giginya. Nanti hilang timbul ngilunya, males lagi ke dokter gigi. Baiknya sih langsung dicek, langsung ditambal aja. Jangan nunggu membesar, karena nanti selain besar lubangnya, besar biayanya
0: dan gitu. Besar sakitnya ya dok.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Ada Rudi di Arcamanik, dok. Sekarang banyak orang yang membeli alat pembersih karang gigi sendiri secara online. Apakah aman digunakan di rumah atau justru berbahaya?
1: Sebenarnya kadang kalau dental flosser itu mungkin kalau
0: yang benang itu.
1: Kalau dental flosser benang, kadang juga sekarang ada yang bentuknya tabung gitu ya, watak flosser itu, itu cuma membersihkan plak-plaknya aja. Kalau kakang gigi yang nempel, apalagi membandel, apalagi kadang kakang gigi kita suka minum kopi atau manis, maka lebih lengket nempel di gigi itu, tetaplah susah itu untuk dibersihkan dengan alat bantu ya, gitu. Tetap harus di dokter gigi, kayak gitu. Makanya kalau misalnya gigi itu memang salah satu hal yang mungkin zaman sekarang susah ya untuk digantikan AI menurut saya, kayak gitu. Ataupun alat bantu yang kadang awam juga nggak tahu tingkat dia keparahannya seberapa parah, kayak gitu, tetap harus dicek sama dokter gigi sih, kayak gitu.
0: Saya pernah lihat ada odol yang di situ dibilangin kalau Anda sering minum teh manis dan kopi, pakailah odol ini. Bener nggak sih, bisa lebih dahsyat?
1: Sama aja ya. Kayak gitu mah. Cuma mungkin kadang ada odol yang warnanya ungu, dia bikin ilusi giginya jadi lebih putih, kayak gitu-gitu ya. Gitu. Tapi kalau fungsinya sama aja ya,
0: mau herbal, mau apapun. Betul. Itu ya merek apapun. Nah, dengar-dengar nih dok, di RSG Maranatha ada pelayanan terbaru, benar nggak sih dok?
1: Betul, saat ini ada yang paling barunya ya.
0: Apa tuh?
1: Saat ini sih emang lumayan sering diperkenalkan ke masyarakat ya, lagi sering keliling. Itu ada mobile dental care. Dia ada mobil, tapi kita bisa tindakan gigi di dalam mobilnya, kayak gitu. Makanya mungkin kayak kalau misalnya kantor-kantor ataupun sekolah-sekolah, biar sekalian nih dok, periksa dan tindakan di satu kali kunjungan. Boleh gak dokternya yang datang ke sekolah atau ke kantor? Boleh gak tindakannya langsung di kantor aja? Boleh, karena ada mobile dental care ini. Karena kan sekarang orang-orang mungkin taunya kalau dokter gigi harus datang ya ke klinik atau ke rumah sakit, kayak gitu. Tapi ternyata bisa loh, kita yang datang nih, kayak gitu. Kalau misalnya waktunya gak sempat, boleh kita yang datang
0: pakai diundang mobile. Gitu ya, sekalian mungkin meriksa anak-anak semua.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul, kayak gitu. Jadi pengecekannya bisa di mobil, kayak gitu.
0: Iya, daripada nanti di rumah sakit bikin rusuh ya.
1: Betul. Kadang teh kan mereka sambil sekolah, kayak gitu kan, jadi gak sempet lah datang, bisanya cuma weekend, kayak gitu.
0: Iya, betul.
1: Nah, kalau misalnya sekarang tuh bisa dibantu dengan mobile dental care tadi,
0: gitu. Itu diundang atau pesannya melalui apa itu dok?
1: Biasanya nanti akan menghubungi marketing dari RSGM Maranatha ya, untuk kedatangan dari si mobile dental care ini, kayak gitu. Jadi pasti harus janjian dulu, kayak gitu kan. Karena kan perlu disiapin mobilnya, tenaga kesehatannya juga,
0: kayak gitu. Iya. Nah, terakhir nih dok, tips agar gigi dan mulut kita senantiasa sehat.
1: Tipsnya sebenarnya rutin cek ke dokter gigi, itu yang pertama. Dan juga untuk gigi yang sehat itu sendiri dimulai dari teknik menyikat gigi yang tepat dan juga frekuensinya yang tepat, kayak gitu. Jadi untuk lebih lanjutnya mungkin nanti kalau misalnya ada permasalahan gigi dan mulut, kalau misalnya sudah tahu kelihatannya gigi ada item-item atau kakang gigi yang menumpuk, baiknya langsung dicek, kayak gitu, menghindari perawatan yang lebih panjang, kayak gitu.
0: Apalagi mungkin yang perokok tadi ya, yang minum kopi. Betul. Gitu, saya suka lihat tuh giginya memang kenapa bisa nempel item-item begitu ya.
1: Itu biasanya kita sebut dengan stain atau noda, kayak gitu. Kalau koko mungkin tak ya, dia menempel makanya menghitam, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kopi, kadang kan warnanya menjadi lebih kuning, kayak gitu, giginya juga. Atau kakang giginya menumpuk di belakang, kayak gitu kan. Jadi terlihat kesannya lebih kuning, kayak gitu. Makanya perawatan juga harus lebih.
0: Itu kalau pengaruh obat juga ada tuh?
1: Pengaruh obat ada. Kadang kalau obat mungkin secara genetik juga bisa ya. Kalau misalnya ibu hamil nih suka minum obat-obatan, nanti anaknya setelah itu pas lahir giginya ada putih-putih, spotnya banyak, kayak gitu-gitu. Itu bisa ngaruh, kayak gitu.
0: Wah, luar biasa nih ya. Berarti memang kita harus tahu betul-betul cara menjaga kesehatan kita ya, supaya apalagi ibu hamil juga supaya bisa melahirkan anak yang sehat gitu.
1: Betul.
0: Ya. Baik. Terima kasih banyak dokter gigi Monica Marsilia, ya, dokter gigi RSGM Maranatha yang sudah memberikan pencerahan yang menurut saya sangat jelas ya. Jadi untuk Anda yang saat ini mungkin punya lubang kecil atau juga merasa giginya banyak karang gigi dan sebagainya, sebelum nanti dokter susah ngebersihinnya dan lama gitu ya, segeralah datang ke dokter gitu. Nanti kalau misalkan udah pertama datang ternyata tidak semengerikan yang dibayangkan, ini akan malah jadi teratur ke sana, karena ternyata kesehatan itu membuat hidup kita lebih menyenangkan dan kita juga bisa beraktivitas dengan maksimal. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Talia undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda siang hari ini. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bandung siang ini.

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti dinamika olahraga.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
0: Dinamika olahraga.
2: Jerman takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir di fase grup Piala Dunia. Belanda dan Jepang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara nama Aldila Suciadi dan Vera Zvonareva melaju ke semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri akan kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar dan pemirsa, dinamika olahraga siang hari ini kita awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Jerman takluk 1-2 dari Ekuador, sementara Pantai Gading berhasil mengalahkan Curaçao dengan 2-0 di laga terakhir fase grup E Piala Dunia 2026. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea.
2: Vite plays it in, Rodriguez, and he's touched in! Plata from right on the line!
3: Jerman gagal mempertahankan rekor sempurna setelah takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Di Manshaf sempat unggul cepat lewat gol Leroy Sané pada menit kedua, namun Ekuador membalas melalui gol Nilsson Angulo sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer tetap lolos ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ekuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
4: Pertama-tama, selamat untuk Ekuador. Saya rasa mereka memang pantas memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ekuador mulai memberi tekanan. Seusai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
3: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers V mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
5: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan, dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
3: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Itu Belanda memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia sebagai juara grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari El Yassikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Foyl van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengkoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Daisen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang. Hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xingyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1, 6-2. Aldila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka. Bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama, serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Aldila dan Svonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara, namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: Tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini.

0: keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring Austria.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar bulu tangkis dalam negeri. Pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, nggak ada masalah, Jadi bahunya, pinggangnya, apanya nggak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dialami. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, terutama balikin lagi apa ya, harus apa ya, pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Gitu. Saya rasa itu yang harus terus di support gitu.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkat dan menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Dia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non-teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sih sama pelatih, maksudnya kita harus kayak gimana nih, karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya khususnya mungkin kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini, Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua, kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah dijalanin sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun pelan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli.

2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernardin Anianda Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran pelatnas PBSI.

0: ke kabar seputar olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah kejurprof biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan porprov tahun depan. Selengkapnya ada rekan saya Farin Reje.
1: Jaring atlet muda cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan provinsi biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di arena 805 biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmarhadi mengatakan kejurprov biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, kejurprov juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprov untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana tryout buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan Kartika Asyanto Udoyoko menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
3: Selaku pengurus, ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari bulat-bulat selama ini kita rubah menjadi stigma bulat-bulat yang berprestasi. Jadi bulat-bulat itu olahraga prestasi, bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah, kadang-kadang sampai memberi nama rumah biliar itu kan masih kayak maskum, stigma negatif itu masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
1: Dalam kejurprov biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan mulai dari 8 ball, 9 ball, 10 ball, 15 ball hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra serta English biliar. Farin Raghi melaporkan.

Dan pendengar, ternyata informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Restarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

0: narkoba sedunia sebagai perlawanan terhadap bahaya narkoba yang dapat berdampak buruk terhadap kesehatan, perkembangan sosial ekonomi, serta keamanan dan kedamaian dunia. Banyak hal yang dapat memicu generasi muda terjerumus oleh narkoba, seperti kurangnya perhatian dari orang tua, depresi, dan rasa tidak percaya diri. Tapi banyak hal yang dapat dilakukan agar terhindar dari narkoba. Luangkan waktu untuk keluarga dan lebih memperhatikan perkembangan perilaku anak. Jadi suri tauladan untuk keluarga, kenali bahaya narkoba, dan pahami betapa narkoba dapat menghancurkan masa depan, bahkan hingga kematian. Selamat Hari Anti Narkoba Sedunia.
1: Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus mengucapkan bye-bye ya ke Terminal Cicaheum. Karena Dinas Perhubungan Kota Bandung mulai mengalihkan seluruh layanan bis dari Terminal Cicaheum ke Terminal Leuwih Panjang mulai hari ini Jumat 26 Juni 2026. Kepala Terminal Leuwih Panjang Asep Hidayat mengatakan bahwa mulai hari ini akses bagi armada bis untuk masuk dan beroperasi di Terminal Cicaheum resmi ditutup. Nah, menurutnya proses pemindahan layanan tersebut juga melalui tahap uji coba, pendengar, terutama saat periode angkutan Lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Sebelumnya juga sebagian besar bis dari Cicaheum bertahap telah dipindahkan ke Terminal Leuwih Panjang.
1: Bandung siang ini.

0: Mal, bukannya itu Dika?
1: Mana?
0: Itu tuh.
1: Iya, Mal, itu dia.
0: Kok kurus ya dia sekarang?
1: Kata teman-teman sih, dia pakai narkoba.
0: Gila, padahal dulu dia yang paling sering ngingetin kita loh.
1: Katanya cuman buat ngilangin stres, malah nyeret dia sejauh ini.
2: Bro, lu harus coba juga.
0: Dika, cukup, hentikan. Itu bukan solusi, tapi pelarian.
1: Sadar Dika, kamu ini masih muda, masih bisa lepas dari jeratan narkoba.
2: Gua nyaman bro, enak bro.
1: Sudah Dika, berhentilah sebelum kamu terlambat.
3: Narkoba, secara pelan-pelan akan menghancurkan kehidupan. Jangan coba-coba.
4: Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan. Menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah. Segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas. Patuhi instruksi resmi dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.
5: Bandung siang ini.

Mendengar Badan Pusat Statistik Kota Bandung menghimbau masyarakat untuk mengenali ciri-ciri petugas resmi sensus ekonomi 2026 guna menghindari potensi penipuan. Diketahui sensus ekonomi 2026 ini telah dilaksanakan mulai dari 15 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Pranata Komputer BPS Kota Bandung Dimas Tresna Soehartono mengatakan bahwa seluruh petugas sensus ekonomi 2026 yang bertugas di lapangan telah dibekali identitas serta atribut resmi yang dapat digunakan masyarakat untuk melakukan verifikasi. Dan masyarakat juga berhak untuk meminta petugas menunjukkan identitas apabila terdapat keraguan saat proses pendataan berlangsung. Selain membawa kartu identitas, petugas sensus juga dapat diverifikasi secara digital melalui fitur yang tersedia pada ID card yang digunakan.

Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Pusdai Jabar guna mengikuti khotbah dan sholat Jumat.

anche un altro. Wow, أكبر الله أكبر أشهد أن

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. وقال أيضا: وأيوب إذ نادى ربه مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, mari kita tak henti-hentinya memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kudrat dan iradatnya. Pada sekarang ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk melaksanakan ibadah Jumat, ibadah salah satu yang diwajibkan oleh Allah dari sekian kewajiban. Tentunya mudah-mudahan Jumat hari ini lebih berkualitas daripada Jumat-Jumat sebelumnya, termasuk ibadah-ibadah yang lainnya. Salawat serta salam kita bersama-sama sampaikan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya, insya Allah termasuk kita yang sampai akhir zaman. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pada sekarang ini, bulan ini, kita masih berada di bulan pertama tahun baru Islam 1448 Hijriah. Hari ini tanggal 11, di mana bulan Muharram ini salah satu bulan yang dipilih oleh Allah sehingga disebutnya Syahrullah. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, Allah menyatakan dan Allah memilih empat bulan ini, isna asyara syahron, sesungguhnya bulan itu, inna idata suhuri indallah, sesungguhnya bulan atau satu tahun ini ada 12 bulan di kitabillah dalam ketentuan Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah membuat, menciptakan bumi dan langit, minha arba'atu hurum, Allah memilih empat bulan, bulan yang diagungkan, bulan yang suci, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Artinya bulan ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Mengapa Allah memuliakan bulan ini? Ketika ada musyawarah di dalam Islam untuk menentukan bulan di dalam Islam atau tahun di dalam Islam yang berbeda dengan tahun Masehi, pada saat itu diadakan musyawarah yang dipimpin oleh Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka mengajukan bahwa tahun baru Islam itu, yang pertama Utsman bin Affan mengajukan bulan pada saat Nabi Muhammad lahir. Mengapa? Agar umat Islam nanti ke depan mengingat bahwa Nabi Muhammad lahir, diingat dan dipelajari, diikuti sikapnya, perilakunya, dan lain sebagainya. Kemudian juga banyak yang mengusulkan yang lain-lainnya. Ali bin Abi Thalib mengajukan, bagaimana kalau bulan tahun di dalam Islam itu diawali dengan Muharram.
tentunya dengan argumennya kenapa bulan Muharram. Di bulan Muharram itu banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Di antaranya bagaimana Nabi Adam alaihi salam diampuni dosanya. Ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah bersama istrinya Siti Hawa karena berbuat dosa, memakan buah yang diharamkan. Kemudian Nabi Adam ratusan tahun bertaubat. Nabi Adam usianya yang sangat panjang. Nah, kemudian diampuni oleh Allah dan dipertemukan dengan Siti Hawa pada tanggal 10 bulan Muharram. Tempatnya yang sekarang diabadikan di Jabal Rahmah di Mekah. Kemudian bagaimana Nabi Yakub ketika anaknya Yusuf diperlakukan, dibuang oleh anak-anaknya. Nabi Yakub tidak yakin bahwa Nabi Yusuf itu sudah meninggal. Nabi Yakub menangis, menangis ratusan tahun. Kemudian tanggal 10 Muharram, Nabi Yakub bisa melihat disembuhkan oleh Allah dan bertemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yunus, bagaimana Nabi Yunus karena berbuat dosa, Nabi Yusuf ditelan oleh ikan, namanya ikan Nun. Tanggal 10 bulan Muharram dikeluarkan oleh ikan dan selamat. Kemudian juga Nabi Nuh, bagaimana tiba-tiba ada banjir bah. Nabi Nuh diperintah oleh Allah untuk membuat perahu. Nabi Nuh beberapa ratus tahun sampai usianya 950 tahun berdakwah selama itu hanya 72 orang yang mengikuti Nabi Nuh. Kemudian pada tanggal 10 bulan Muharram diselamatkan oleh Allah. Kemudian Nabi Ibrahim juga bagaimana oleh Raja Namrud dibakar. Kemudian turun ayat Al-Quran, ya naruku ni bardaw wa salaman ala Ibrahim, wahai api makhlukku, dingin untuk Ibrahim. Juga tanggal 10 bulan Muharram Nabi Yakub didera penyakit yang lama 18 tahun. Kemudian turun ayat Al-Quran bunyinya, wa ayyuba idna da robbahum anni masaniya duru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, engkau yang ramah rahim, yang rahman rahim, yang rahman di antara orang-orang yang rahman, bukan aku. Itu juga di tanggal 10 bulan Muharram. Dan banyak-banyak lagi di bulan Muharram keajaiban-keajaiban yang didirikan oleh Allah kepada para nabi sehingga diabadikan di dalam Al-Quran. Makanya tanggal 10 Muharram itu disunatkan berpuasa sebagai wujud syukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada para nabi. Dan bagi orang yang berpuasa di tanggal 10 kemarin, berbahagialah sebab satu tahun diampuni dosa. Sebelumnya tanggal 9 ada puasa Tasu'a, puasa untuk membedakan mana orang Yahudi dengan mana orang Islam, sebab orang Yahudi pun suka puasa di tanggal 10. Kemudian setelah itu peristiwa tanggal 10 juga, di luar kejadian-kejadian yang banyak sekali, pada tanggal 10 Asyura. Asyura itu dari Asroh, Asroh itu 10. Tanggal 10 juga bagaimana disatukannya badan Husain dengan kepalanya di Karbala, itu juga tanggal 10. Pada kesempatan ini, sesuai dengan tema dan judul, bagaimana ketika kita diberikan musibah, kuncinya tenang, sabar dan tawakal seperti ujian-ujian yang telah diberikan pada para nabi. Yang pertama, jika kita kena musibah atau kita kena ujian, sebab hidup ini adalah ujian. Hidup ini bukan segala-galanya, bahwa hidup ini ujian. Ketika diuji, bagaimana pelajaran para nabi yang telah sukses? Bagaimana pelajaran contoh-contoh para nabi lulus diuji? Yang pertama tentunya ketenangan. Tenang adalah kunci. Ketika kita ada ujian, ketika ada musibah pun adalah tenang. Pertanyaannya, bagaimana bisa tenang? Al-Quran memberikan ajaran. Ala bidikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah, jika kalian diberikan ujian,
karena semua manusia ujian, kata Nabi pun pernah diuji yang luar biasa. Kata kuncinya adalah tenang. Tenang itu bisa diraih dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Untuk menenangkan diri tatkala diuji adalah tenang dengan ingat pada Allah. Ingat pada Allah itu baik melalui sholat, baik melalui zikir, baik melalui renungan-renungan, bahwa mari kita tingkatkan kesadaran bahwa kita ini pernah tidak ada di dunia, kemudian sekarang ada di dunia. Pada satu saat dunia yang megah, dunia yang euforia, dunia yang disenangi, satu saat akan ditinggalkan oleh kita. Kita tidak akan membawa apa-apa. Oleh karenanya itu, bahwa hidup ini sekali lagi, supaya kita tenang, ingatlah pada Allah, apapun kejadian dari Allah, dan Allah yang akan menyelesaikannya, kata kuncinya, ingat kepada Allah. Yang kedua, dengan sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah ini bersama orang-orang yang sabar. Sabar dalam apa? Sabar dalam apapun. Kita sudah rumah tangga, menghadapi istri harus penuh dengan sabar. Penuh terhadap anak, penuh dengan sabar. Han tetap menjalankan perintah-perintah Allah itu harus sabar. Ketika kita dipanggil untuk sholat, sabar bahwa kita ini punya keinginan untuk meraih kesuksesan setelah kehidupan di dunia ini. Kata kuncinya sabar. Ketika membaca bacaan-bacaan dalam Al-Quran, sabar. Ketika puasa, sabar. Ketika apapun, sabar. Dan sabar itu akan disertai Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah akan bersama-sama dengan orang yang sabar. Yang ketiga itu tawakal. Setelah kita tenang, setelah kita sabar, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Bahwa apapun yang memutuskan Allah. Contoh ini telah diberikan, telah dicontohkan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Ketika Nabi Ayub, pada saat itu Nabi Ayub itu sehat, Nabi Ayub itu ganteng, Nabi Ayub itu kaya, luar biasa kayanya, istrinya cantik dan taat, anaknya 10. Tapi sekalipun segalanya ada, jadi raja, jadi nabi, orang konglomerat luar biasa, istri ganteng dan solehah juga taat, istrinya juga cantik, bagi Nabi Ayub dunia ini

Kenapa Ayub itu dermawan? Kenapa Ayub itu taat ibadahnya? Kenapa Ayub itu sangat sempurna? Aku iri. Boleh jadi Ayub taat, boleh jadi Ayub dermawan, boleh jadi Ayub taat luar biasa, karena segalanya ada di Ayub. Aku iri. Belum tentu kalau Ayub itu tidak punya harta, dia dermawan, dia beribadah, dia baik sama yang lain. Belum tentu. Izinkan aku menggoda Ayub. Kata Allah, silakan kalau bisa. Setan itu merusak seluruh tanaman buah-buahan milik Ayub itu, dirusak dan hancur sampai kering. Sampai Ayub itu dengan keluarganya tidak bisa lagi makan seperti makan sebelumnya. Rasa tidak punya uang itu betul-betul dirasakan. Tetapi Nabi Ayub tetap istiqomah, tetap ibadah, tetap dermawan, bisyarra'i wa dharra'i. Ketika ada dan ketika tidak ada pun tetap baik, tetap infak sedekah. Lalu kata Allah, lihat Ayub itu, sekalipun tidak ada harta, sekalipun tidak bergelimang harta, tapi tetap Ayub itu taat pada Allah. Lalu setan yang menggoda juga tadi, izinkan sekali lagi, aku ingin menggoda, aku ingin mencoba, bagaimana kalau semua anaknya itu dihabiskan? Kata Allah, enggak bisa, Ayub itu pantas. Aku pilih jadi nabi karena Ayub itu orang soleh. Karena memaksa, silahkan diizinkan. Setelah diizinkan, terjadi musibah bagi keluarganya. Semua anaknya itu meninggal, istrinya juga meninggal. Bayangkan anak meninggal yang disayang dan soleh, semuanya meninggal termasuk istrinya meninggal. Tapi Nabi Ayub menghadapi musibah yang seperti itu tetap tenang, tetap sabar, tetap tawakal, dan terus memohon pada Allah. Bagaimana jawab Nabi Ayub? Semua itu adalah titipan, harta titipan dari Allah, anak titipan dari Allah, isi dari Allah, satu saat akan berpisah. Kata Nabi Ayub, tetap ibadahnya dan lainnya tetap. Lalu setan yang berbentuk manusia, ya Allah berikan satu kali lagi, aku ingin menggoda Ayub. Boleh jadi Ayub itu kalau digoda satu lagi tidak akan seperti ini. Kata Allah, sekali lagi diizinkan. Sekali aku izinkan. Bagaimana Nabi Ayub 18 tahun Nabi Ayub itu terkena penyakit, yang penyakitnya penyakit yang menular. 18 tahun sakitnya itu, sampai dijauhkan dari tempat itu. Tidak ada orang yang berani mendekat. Semua orang tidak mau dan menjauh dari Ayub, kecuali dua saudaranya dan istrinya yang kedua, yang telaten bagaimana membersihkan. Hatta Nabi Ayub mau ke tempat wudhu pun dipapah, yang tidak sakit hanya mulut dengan hatinya, hanya mengucapkan zikir Allah dan hatinya, hanya punya itu 18 tahun. Akhirnya setelah 18 tahun, ayat Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 83 sampai 84, wa Ayuba ibnada rabbahu, ketika Nabi Ayub memohon kepada Tuhannya, anni masanya durru, ya Allah aku ini sakit, wa anta arhamur rahimin, sementara engkau yang maha rahim di antara sekian yang rahim, engkau maha penyayang di antara sejumlah penyayang. Kemudian dijawab oleh Allah ayat selanjutnya, wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'hum rahmatan min indina wa dzikrolil abidin. Allah mengabulkan permohonan Nabi Ayub. Akhirnya Nabi Ayub bisa sembuh seperti semula, dan Allah mengembalikan segalanya. Hartanya dikembalikan, tampannya dikembalikan, punya anak segalanya dikembalikan oleh Allah. Kuncinya apa? Kuncinya tadi, ketika kita diuji, ada tenang, ada sabar, dan ada tawakal. Dan ayat ini suka dipakai berdoa bagi orang yang sakit. Anni masania durru wa anta arhamur rahimin. Jadi ketika kita sakit, kita juga mendoa seperti doa yang dipakai oleh Nabi Ayub.
agar kita memohon kesembuhan, baik itu kesembuhan

0: kesembuhan dari fisik maupun kesembuhan yang lain. Tentunya mudah-mudahan kita banyak diberi contoh oleh Allah melalui para nabinya dalam rangka menjalani hidup dan kehidupan. Mudah-mudahan ketenangan, ingat pada Allah, kesabaran dan ketawakalan dimiliki oleh kita semua. Barakallahu li lakum. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dalam khutbah kedua ini mari kita sejenak merenung. Bagi orang-orang yang lahir tahun 70-an, bagi orang-orang yang sudah usianya di atas 50 dan 60, tentunya hari ini dikagetkan dengan kecepatannya informasi dengan teknologi semakin canggih. Salah satu contohnya bagaimana komunikasi sangat cepat dulu tidak terbayang oleh orang-orang yang lahir pada tahun seperti itu. Ketika kejadian di belahan dunia lain, hari itu juga kita dapat informasinya. Kemudian juga teknologi HP yang kita miliki, dulu tidak dibayangkan bagaimana HP itu digunakan ketika ingin makan. Beberapa waktu kemudian makanan sudah ada di depan pintu. Ketika dulu tidak membayangkan bagaimana kita ingin masak, tidak terbayang hanya sekian menit, tidak terbayang kemajuan teknologi yang luar biasa. Ini sebagai satu perkembangan. Dengan HP itu segalanya bisa cepat. Mau pesan apa, sampai Gojek, sampai kita mau naik apapun cepat dengan HP. Itu sebagai sebuah keluar biasaan, tetapi di balik itu ada kekhawatiran. Di balik itu dengan teknologi, dengan HP, ada kekhawatiran bagi kita, bagi orang tua kita. Pertanyaannya, bagaimana agar anak kita selamat dan tentu juga kita selamat dari perkembangan teknologi yang luar biasa. Tentunya kata kuncinya bagi kita, kalau kita punya anak, jangan terlalu dibiarkan anak itu bermain HP, kecuali harus dibimbing. Dan kata kuncinya harus cari tahu apa ada di dalam isinya HP itu, kawannya dengan siapa, temannya dengan siapa. Boleh jadi sekarang itu ketika ada seseorang yang ditangkap polisi karena dia berbuat kejahatan atau apapun, lalu diambil HP-nya, lalu dicari tahu ini temannya dengan siapa, padahal dia hanya berteman. Tetapi boleh jadi minimal diinterogasi. Itu salah satu kebahayaan. Atau juga dengan HP bisa ada kejadian-kejadian yang lain. Oleh karena itu kata kuncinya pertama, ajari anak kita dan termasuk kita dengan dawam wudu. Dengan wudu itu insya Allah 72 malaikat akan menjaga anak dan kita pun yang dawam wudu. Yang kedua, hampiri anak dan bersama-sama dengan anak yang tadi. Jangan sampai HP itu diketahui oleh kita, anak itu bermain HP justru merugikan dirinya, termasuk yang tadi temannya dengan siapa. Oleh karenanya itu, mari kita semakin dekat dengan Allah. Mari kita memohon kepada Allah. Mari kita ketenangan menghadapi suasana, bukan hanya di dalam negeri, juga kita ini dipertontonkan bagaimana negara-negara di kawasan-kawasan yang kita tahu semua seperti itu. Kepada siapa kita akan mengadu, kepada siapa kita akan meminta, kepada siapa akan kita memohon, kecuali kita menyelamatkan diri, menyelamatkan anak, istri, dan keluarga. Dengan apa solusinya? Bagi anak tentunya tadi, yang pertama dawam wudu, dan yang kedua jangan terlalu bebas anak untuk memainkan HP, resikonya luar biasa. Oleh karenanya itu mari kita memohon kehadirat Allah agar kita diselamatkan, agar anak kita diselamatkan, istri kita diselamatkan, agar juga keluarga kita diselamatkan dari segala macam hal yang justru akan menjerumuskan kita oleh kepada luar yang kita inginkan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma gfir lana ya ghafur warhamna ya rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Allahumma yassir ala yashiri alladhi yassartahu ala tahdiri min ibadika wa agdina bi fadlika aman shifak. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udhu bika min su'il khatimah. Allahumma rizukna ilman nafi'a wa amalan mutakubbala wa fahman shodiqo birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa ladzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimus shalah.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

هي أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر. حياة المخلص. السلام عليكم. السلام عليكم.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruh untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kalau tadi kita sudah menyimak khotbah dan juga sholat Jumat dari Masjid Pusdai Jabar di waktu yang cukup mepet ya, ke pukul 1, kita ingin membicarakan tentang Hari Anti Narkotika Internasional 2026. Dan siang hari ini saya bersama Sinta Kusumatmaja.
1: Hai, selamat siang pendengar.
0: Gimana sih Yan, kalau kita berbicara tentang Hari Anti Narkotika Internasional yang diperingati hari ini karena memang bertujuan untuk mengingatkan dan mengingatkan kembali masyarakat, terutama generasi muda, betapa jahat dan bahayanya narkotika nih Sin. Apa aja sih bahaya narkotika kalau misalkan dampaknya seperti apa gitu kalau dipergunakan?
1: Apa saja bahaya narkotika ya?
0: Iya, betul. Karena itu kan di awalnya nggak kerasa, terus lama-lama nanti makin banyak tuh yang di yang dikonsumsi. Udah gitu nanti ketagihan. Padahal itu merusak saraf-saraf begitu ya.
1: Iya. Dan untuk dampaknya juga ini banyak, bukan cuman ke kesehatan aja, tapi juga bukan cuman kesehatan fisik, tapi kesehatan mental juga kena. Udah pasti ketergantungan ya, terus dampak juga terhadap kehidupan sosialnya, ekonomi, dan juga dampak hukum gitu. Dan ada juga bagi kita, jangan sampai terjerat untuk kasus narkotika ini. Jadi kita harus memerlukan beberapa pencegahan untuk agar tidak terjerat ini penyalahgunaan narkotika. Karena narkotika itu kan memang bisa dikonsumsi, tapi dalam takaran tertentu dan untuk fungsi tertentu juga. Nah, ini yang bahaya itu kalau misalkan disalahgunakan. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan kita ini meningkatkan lagi pengetahuan kita tentang bahaya narkotika gitu, terus berani juga menolak kalau misalkan ajakan untuk mencoba ya.
0: Ya, biasanya awalnya kan dikasih gratis dulu nih.
1: Dikasih coba dulu. Nanti kalau udah kerasa enak, udah ketergantungan, udah deh gak bisa lepas. Gitu. Pilih juga lingkungan dalam pergaulan, cari yang positif gitu. Karena memang lingkungan juga bisa membawa kita ke arah yang tidak baik kalau misalkan memang lingkungannya juga tidak baik. Gitu.
0: Dan yang pastinya ini sangat menjerat ya.
1: Betul.
0: Sampai ada juga yang saking ketagihannya dengan narkotika ini, jadi terpaksa dia juga bekerja menjual narkotika.
1: Iya, jadi pada akhirnya mereka jadi pengedar juga gitu ya.
0: Iya, karena kebutuhan mereka dan memang harganya tidak murah.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, nah itu dia, makanya akan berdampak kepada ekonomi juga.
0: Nah, seperti itu, jadi nanti hidupnya tidak karuan-karuan. Karena ketergantungan dengan obat yang dibeli secara mahal ini sekaligus juga merusak masa depan mereka.
1: Betul.
0: Waduh,
1: jadi
0: komplit
1: lebih baik,
0: banget nih kerusakannya.
1: Iya,
0: ya.
1: Jadi kita lebih baik mengisi waktu atau waktu kita tuh dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lah, kayak olahraga, seni, terus ikut organisasi-organisasi yang positif pastinya.
0: Iya, atau juga kan sekarang juga banyak pelatihan-pelatihan yang gratis yang diadakan gitu ya.
1: Betul.
0: Untuk menambah keahlian supaya bisa menciptakan pekerjaan kalau misalkan susah untuk melamar pekerjaan gitu ya. Banyak alternatif dan kegiatan positif yang bisa dilakukan sebetulnya ya Sin, ya.
1: Betul.
0: Jadi jangan sampai masuk atau terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi jangan berpikir pendek.
1: Betul.
0: Untuk mengatasi masalah itu. Masalah itu bukan untuk dihindari tapi dihadapi.
1: Dihadapi, betul.
0: Ada. Oke, Sin, terima kasih sudah sekilas nih ya membahas Hari Anti Narkotika Internasional. Karena nanti pada pukul 13 seperti biasa saya akan menyampaikan informasi-informasi aktual yang sudah disiapkan oleh reporter kami di Jawa Barat dan pastinya tidak kalah menarik.
1: Iya.
0: Ya.
1: Jadi untuk pendengar dimanapun Anda berada, tetaplah setia mendengarkan di Pro 1 Radio Bandung, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis 91,8, serta Karangnunggal 97,8 MHz. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo mengapresiasi ketahanan di Almasum di industri air minum. Program BPJS dari pusat sudah direaktivasi kembali sebanyak 110.000 kembali aktif. Berita selengkapnya dibacakan oleh Talia. Program Wirahebat didesain untuk mengubah paradigma bantuan bagi UMKM konvensional menjadi sebuah ekosistem yang mandiri. Irwan Rudiawan melaporkan.
2: Di sela inaugurasi program Wirahebat Batch 4 tahun 2026, Koordinator Wirahebat Batch 4 Ganjar menyampaikan Wirahebat didesain untuk mengubah paradigma bantuan UMKM konvensional menjadi sebuah ekosistem yang mandiri. Program yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Garut ini berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kapasitas usaha. Ia juga menjamin transparansi dan efektivitas penyaluran stimulus dari pemerintah dari angkatan pertama hingga keempat.
3: Bantuan ataupun program memberikan bantuan ke teman-teman UMKM yang ada di Kabupaten Garut, tapi kita buat Wirahebat ini menjadi sebuah ekosistem. Di mana yang namanya ekosistem tidak hanya selesai berhenti di kegiatan formal atau simbolis, tapi ada keberlanjutan. Sekaligus mungkin izin Pak Bupati melaporkan, jadi program Wirahebat atau program inkubasi Wirahebat ini diselenggarakan dengan Dinas Koperasi UMKM yang memang fokus utamanya adalah meningkatkan kapasitas SDM dan kapasitas usaha teman-teman.
2: Ia berpesan kepada para alumni Wirahebat agar mau mengabdi kembali ke masyarakat dengan menjadi mentor dan mengajak para pengusaha baru menuju gerbang kesuksesan. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kadiskop UKM Kabupaten Garut Hendra Siswara Gumilang menyampaikan bahwa seluruh rangkaian Wirahebat Batch 4 telah selesai dilaksanakan dengan baik. Ia membeberkan satu fakta menarik mengenai profil demografi peserta program tersebut.
4: Program pemerintah Kabupaten Garut dalam memberdayakan UMKM tidak hanya Wirahebat yang ada di Diskop. Ada di beberapa dinas yang ada Wirahebat. Termasuk di Diskop, izin Pak Bupati bahwa ini sesuai arahan Bapak sudah terdengar sampai ke pusat. Kemarin saya beberapa waktu yang lalu diundang oleh Kemenko untuk menjadi narasumber. Kita hadir Pak Menko, Pak RT. Pusat investasi pemerintahan Kementerian Keuangan itu sudah ada dilaksanakan untuk 50 usaha mikro. Kemudian juga dari Kementerian HAM kemarin ditempatkan di Hotel Mercure.
2: Ia menyampaikan komitmen pemerintah Kabupaten Garut dalam memberdayakan UMKM sangatlah luas dan lintas sektor. Program Wirahebat ini tidak hanya eksklusif berada di Dinas Koperasi dan UKM saja, melainkan juga diintegrasikan dan disinergikan di beberapa dinas terkait lainnya.
1: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung optimis tingkat kunjungan wisatawan mampu mencapai 9,2 juta pada 2026. Informasinya disampaikan Atep Burhanuddin.
5: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disputpar Kota Bandung mencatat jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Bandung pada triwulan pertama 2026 telah mencapai 22 juta orang. Angka tersebut menjadi modal positif bagi sektor pariwisata Kota Bandung untuk mengejar target kunjungan wisatawan sepanjang tahun yang ditetapkan sebesar 9,2 juta orang. Kepala Disputpar Kota Bandung Adi Junjunan Mustafa mengatakan, tren kunjungan wisatawan menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Menurutnya berbagai agenda dan festival yang digelar sepanjang pertengahan hingga akhir tahun diyakini akan semakin meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke Kota Bandung. Adi menjelaskan, sejumlah agenda besar telah disiapkan untuk menarik wisatawan, diantaranya Bandung Atman Festival, konser musik Philharmonic, hingga Papandayan Jazz Festival yang rutin menjadi daya tarik wisata unggulan Kota Bandung. Selain itu, Kota Bandung juga berpotensi menjadi tuan rumah berbagai kegiatan berskala nasional yang diperkirakan mampu mendatangkan ribuan peserta dan pengunjung dari berbagai daerah. Menurut Adi, peningkatan kunjungan wisatawan biasanya berdampak langsung terhadap tingkat hunian hotel. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, akupansi hotel di Kota Bandung cenderung meningkat menjelang akhir tahun seiring banyaknya kegiatan wisata, hiburan maupun pertemuan berskala besar.
6: Jumlah wisatawan, kalau trennya sampai dengan kemarin triwulan 1 itu kan ada di angka 2,2 juta ya, yang tercatat di berkunjung ke Kota Bandung. Nah, kelihatannya karena kita banyak juga event di pertengahan tahun sama di akhir tahun, jadi itu berbarengan nanti dekat-dekat ya. Akan ada Bandung Artman Festival. Artman Festival. Ada Philharmonic. Ini juga deket nih, Philharmonic itu yang di Parahyangan ya. Ya, Amaranata apa Parahyangan gitu ya, Philharmonic.
5: Ia menilai capaian 22 juta wisatawan pada triwulan pertama masih berpotensi meningkat signifikan pada semester kedua. Dengan dukungan berbagai agenda wisata dan budaya, target kunjungan wisatawan tahun 2026 dinilai masih sangat realistis untuk dicapai. Pemerintah Kota Bandung berharap penyelenggaraan berbagai event seni, budaya, olahraga, dan musik sepanjang tahun dapat memperkuat posisi Bandung sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia, sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.
1: Sementara itu pendengar, guna menjaga keakurasian data pemilih berkelanjutan yang dimutakhirkan KPU, Bawaslu Subang lakukan pengawasan ketat setiap tahapan pemutakhiran yang dilaksanakan KPU. Informasinya disampaikan Ruslan Effendi.
7: Komisi Pemilihan Umum KPU Subang menjalankan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sesuai agenda nasional tiap 3 bulan sekali. Prinsip keterlibatan masyarakat dijadikan standar agar data pemilih lebih akurat dan sesuai kondisi real di lapangan. Ketua KPU Subang Abdul Muhi kepada RRI menyatakan petugas telah melakukan coklit terbatas untuk verifikasi data bermasalah. 5 tim pantarlih turun door to door menyasar warga meninggal, pemilih pemula 17 tahun atau telah menikah dan perubahan status ke TNI Polri.
8: Yang terutama berkaitan dengan apa yang menjadi informasi berkaitan dengan data pemilih. Apalagi kemarin kita juga sudah melaksanakan kegiatan coklit terbatas. Tujuannya apa coklit terbatas ini? Ada beberapa sumber data yang kita dapat yang perlu kita verifikasi secara langsung. Dan kegiatan ini kita laksanakan langsung door to door ke masyarakat.
7: Sementara itu Bawaslu Subang mengawal seluruh tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sesuai regulasi. Komisioner Bawaslu Subang Cucu Kodir Jailani menegaskan pengawasan dimulai dari pencocokan data, coklit lapangan, sampai rapat pleno penetapan.
9: Adalah bentuk pengawasan melekat. Jadi setiap KPU ke parpol ya kami pun mengikuti. Maka semuanya itu tentu diawasi oleh Bawaslu Subang. Nah, pengawasan ini tentu didahului dengan pencegahan. Teknis pencegahan yang kita lakukan adalah kita selalu memberikan surat imbauan terlebih dahulu agar KPU ini dalam menjalankan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan maupun pemutakhiran data parpol itu sesuai dengan prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan.
7: Hasil jumlah pemilih dari pemutakhiran belum final karena proses masih berjalan dan baru diketahui setelah pleno terbuka akhir Juni 2026 mendatang. Hingga kini Bawaslu belum menemukan pelanggaran oleh KPU, sementara data masih merujuk 1,2 juta pemilih. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Kunjungan kerja Panja AMDK Komisi 7 DPR RI ke PT Muawanah Al-Masum menyoroti regulasi dan tantangan yang dihadapi perusahaan air minum dalam kemasan dalam meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas. Agus Abot Gunawan melaporkan.
10: Komisi 7 DPR RI Panja Air Minum Dalam Kemasan atau AMDK melakukan kunjungan kerja ke PT Muawanah Al-Masum di Kabupaten Bandung. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menghimpun masukan untuk penyusunan rekomendasi kebijakan terkait industri AMDK nasional. Sebelum peninjauan fasilitas produksi dan juga gudang perusahaan Almasum, rombongan Panja AMDK DPR RI Komisi 7 menggelar pertemuan bersama Kementerian Penindustrian, kemudian manajemen Almasum, serta pemerintah Kabupaten Bandung. Diskusi membahas berbagai tantangan yang dihadapi industri air minum dalam kemasan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk yang aman dan juga berkualitas. Ketua Panja Industri AMDK Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, mengatakan bahwa kunjungan tersebut bertujuan mengumpulkan berbagai informasi dan masukan dari para pelaku usaha. Menurutnya, hasil temuan di lapangan akan menjadi bahan penting dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif. Dia pun menjelaskan sejumlah isu strategis menjadi perhatian mulai dari persoalan mikroplastik hingga penggunaan galon guna ulang yang kini belum memiliki aturan teknis yang seragam. Selain itu, standarisasi material kemasan juga dinilai perlu diperkuat karena produk air minum dalam kemasan berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat.
11: Banyak hal-hal yang kita bicarakan, diskusikan di floor, sebenarnya kita lebih banyak membicarakan ini air minum ini, ke depannya ini industri ini seperti apa. Karena banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh industri ini ke depan. Kita kan sekarang belum mengangkat mikroplastik, kita belum angkat. Kemudian sekarang lagi kan banyak komplain mengenai galon, apa isi ulang dari kemasan. Ini kan belum ada aturan, ini mau 2 tahun galon itu bisa dipakai 3 tahun atau bagaimana. Nah, terus apa material yang ke depan ini, standarisasi ini kan belum ada. Jadi nanti di Panja ini semua masukan-masukan yang kita dapati itu tentunya akan menjadi rekomendasi dari Panja, dan tentunya tujuan kita tidak mencari ini salah siapa, bagaimana kebijakan ke depan itu benar-benar untuk kepentingan daripada bangsa dan negara kita, terutama rakyat yang minum air ini banyak banget loh.
10: Evita juga menegaskan produk air minum dalam kemasan tersebut memerlukan pengawasan yang lebih ketat dibandingkan produk konsumsi lainnya. Hal tersebut penting untuk menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi jutaan masyarakat setiap hari. Evita juga memberikan apresiasi terhadap kepatuhan PT Muamanah Almasum dalam menjalankan berbagai regulasi yang berlaku. Perusahaan ini dinilai telah menunjukkan komitmen yang baik dalam menjaga kualitas produk serta memenuhi ketentuan pemerintah. Sementara itu, Direktur PT Muamanah Almasum, Evan Agustianto, menyambut positif kunjungan Panja AMDK Komisi 7 DPR RI. Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi ruang terbuka bagi seluruh pemangku kepentingan yang membahas berbagai persoalan yang selama ini dihadapi industri AMDK.
12: Dengan pertemuan ini jadi terbuka. Kita berharap bahwa industri nasional akan lebih baik untuk khususnya air minum. Kita lihat tadi di lapangan banyak sekali regulasi-regulasi yang kita benahi juga, kemudian pengawasan. Nah, dengan adanya pertemuan ini jadi terbuka semua. Tentu kita ingin sebagai pelaku industri AMDK semua ini mendukung, baik Pemda, kemudian pemerintah pusat, legislasi, semua itu mendukung semua. Nah, jadi saya katakan luar biasa sekali pertemuan hari ini. Titik temunya ketemu bahwa kita harus perbaiki regulasi-regulasi yang kelihatannya memberatkan industri AMDK.
10: Evan juga menilai pertemuan tersebut

0: Visum dalam mempertahankan usahanya di tengah ketatnya persaingan industri air minum dalam kemasan nasional. Hal tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI ke Almasum Cileunyi, Kabupaten Bandung, Kamis 25 Juni 2026. Menurutnya, keberlangsungan usaha Almasum selama bertahun-tahun tidak terlepas dari kepercayaan masyarakat yang berhasil dibangun oleh perusahaan. Bahkan ia mengaku kagum pada Almasum yang notabene bukan perusahaan air minum raksasa, mampu bersaing dan bertahan lama di pasaran.
1: Ya, intinya kepercayaan publik yang sudah dibentuk oleh Almasum, yaitu mereka sudah menginformasikan produk-produknya daripada mereka itu sebelum memproduksi air minum itu, dan ini juga gabungan dari beberapa perusahaan-perusahaan air minum baru yang dia juga punya komunitas sehingga ini bisa bertahan cukup lama dan bisa bersaing dengan produk air minum yang besar-besar ini, termasuk Aqua dan lain-lain. Hanya tadi kita ingin mengetahui kesulitan-kesulitan mereka dan bagaimana juga mereka bisa menjamin air minum ini, air kemasan ini betul-betul berkualitas untuk kepentingan masyarakat. Dan ini mereka tadi sudah jelaskan semua, termasuk juga persyaratan-persyaratan mulai BP POM, SNI dan lain-lain, mereka sudah lakukan itu semua.
0: Dalam kunjungan tersebut, Komisi 7 DPR RI juga mendalami berbagai upaya yang dilakukan perusahaan guna menjaga mutu produknya. Bambang menyebut pihak manajemen telah menjelaskan pemenuhan berbagai standar dan sertifikasi yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Dari Almasum Cileunyi, Kabupaten Bandung, Bila Wibisono melapor.
2: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kota Bandung tetap berjalan normal, meski dalam beberapa waktu terakhir terjadi pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Kota Bandung. Menurut Farhan, berbagai layanan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak mengalami gangguan berarti karena telah didukung sistem cadangan daya yang memadai. Selain itu, efisiensi penggunaan energi di lingkungan pemerintahan juga dinilai membantu menjaga stabilitas operasional pelayanan publik saat terjadi gangguan pasokan listrik. Meski pelayanan publik tetap berjalan, Farhan mengaku khawatir terhadap dampak pemadaman listrik yang dirasakan pelaku usaha, khususnya sektor usaha mikro kecil dan menengah, serta industri segala menengah. Menurutnya, ketidakstabilan pasokan listrik ini dapat menghambat aktivitas produksi, pelayanan usaha, hingga menimbulkan kerugian ekonomi bagi para pelaku usaha. Ia menilai keberlangsungan pasokan listrik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga aktivitas ekonomi Kota Bandung yang didominasi sektor perdagangan, jasa, dan industri kreatif. Karena itu, gangguan listrik yang terjadi perlu segera ditangani agar tidak berdampak lebih luas terhadap produktivitas masyarakat. Farhan juga menegaskan Pemkot Bandung siap mendukung berbagai upaya yang diperlukan untuk memperkuat infrastruktur ketenaga listrikan di wilayah Kota Bandung. Dukungan tersebut dapat berupa koordinasi lintas instansi maupun fasilitas yang dibutuhkan guna memastikan keandalan jaringan listrik tetap terjaga. Menurutnya, ketersediaan infrastruktur yang andal adalah merupakan salah satu kunci untuk menjaga stabilitas pelayanan publik sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan penyedia layanan listrik perlu terus diperkuat. Program BPJS dari pusat sudah direaktivasi kembali sebanyak 110 ribu kembali aktif. Hal ini diungkapkan Kabid Sosial Dinas Sosial Cianjur Radika. Ian Sofian melaporkan.
3: Adanya program BPJS pusat seluruh warga yang dinonaktifkan di Cianjur sekitar 120 ribu. Namun sesuai instruksi menurut Kabid Sosial pada Dinas Sosial Cianjur Radika, sekitar 110 ribu sudah diaktifasi kembali.
4: Reaktivasi kita ada yang datang langsung ke kantor gitu ya, ada

0: yang melalui fasilitas kesehatannya yang langsung ya gitu ya, dari pihak puskesmas, rumah sakit dan seluruh lah gitu ya, dari jadi kita berbarengan gitu ya, dari bukan hanya jemput bola dari warganya langsung, tapi kita bisa melalui fasilitas kesehatan ya, baik puskesmas maupun rumah sakit yang datang langsung dan berkoordinasi dengan dinas sosial.
1: Sedangkan untuk reaktivitas itu ada datang langsung ke kantor dan melalui fasilitas kesehatannya langsung dari puskesmas dan rumah sakit serta berkoordinasi dengan dinas sosial.
0: Jadi untuk BPJS, program dari pusat, PBIJK, bahwa perlu diketahui dulu itu warga yang dinonaktifkan gitu ya, itu sejumlah 120.000 dan alhamdulillah sesuai instruksi dari pemerintah pusat juga kita sudah berupaya mereaktivasi kembali gitu ya, dari PBIJK dan juga UHC kurang lebih sekitar 110.000 yang sudah kita aktivasi kembali gitu ya, dan sisanya tinggal 10% lagi yang kita masih berupaya untuk mengaktifkan kembali.
1: Selain itu, untuk sisanya, ia menambahkan terus melakukan sosialisasi yang dibantu oleh pendamping keluarga harapan atau PKH, termasuk para pendamping, melakukan pendataan ulang untuk mereaktivasi warga yang terdampak penonaktifan BPJS. Menyoal kendala yang terjadi hanya graduasi perubahan status ekonomi. Apabila ekonominya sudah naik atau mapan, warga tersebut tidak mendapatkan program dari pemerintah. Dari Cianjur, Yan Sofian melaporkan.
2: Berita terakhir. Furi Fauziah yang merupakan pengguna jasa kereta api jarak jauh mengakui saat ini perjalanan menggunakan kereta semakin berkesan. Informasinya disampaikan Fikri Subina.
3: Di saat kuliah itu, kereta ekonomi pun sudah ber-AC, sudah teratur banget tiketingnya, dan tidak sembarangan orang bisa masuk seperti dulu. Semakin nyaman dan semakin mantap.
4: Hal itu disampaikan oleh salah satu pengguna jasa kereta api, Furi Fauziah, yang sekarang sudah menjadi alumni dari kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sempat melakukan perjalanan kereta api jarak jauh, ia berpengalaman saat itu memesan tiket bepergian Bandung, Jawa Barat menuju ke Provinsi Jawa Tengah pulang pergi. Ia mengaku bahwa situasi kondisi dan juga pelayanan pihak PT Kereta Api Indonesia kini sudah semakin baik dan ini juga memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa kereta api itu sendiri. Memasuki musim liburan sekolah tahun 2026, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 2 Bandung mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program diskon tarif sebesar 30%. Itu untuk seluruh perjalanan kereta api kelas ekonomi komersial. Program itu merupakan bagian dari stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah guna meningkatkan mobilitas masyarakat selama periode libur sekolah. Promo diskon tersebut berlaku untuk perjalanan mulai 20 Juni hingga dengan 5 Juli 2026. Selama periode tersebut, KAI Daop 2 Bandung menyediakan sebanyak 65.000 tiket lebih dan juga tempat duduk untuk kereta api keberangkatan awal dari wilayah Daop 2 Bandung. Terdapat 10 layanan kereta api yang mendapatkan program diskon tersebut di wilayah Daop 2 Bandung. Antusiasme masyarakat terhadap program itu cukup tinggi. Berdasarkan data per Senin kemarin sore hari tercatat sebanyak 47.878 pelanggan itu telah melakukan program diskon tarif tersebut dari seluruh stasiun yang dilalui kereta api keberangkatan awal Daop 2 Bandung. Jumlah tersebut setara dengan tingkat okupansi sebesar 73,2% dari total kapasitas yang disediakan.
5: Menikmati masa liburan panjang sekolah dengan memanfaatkan diskon tarif tiket sebesar 30% bagi perjalanan kereta api ekonomi komersial. Pada masa libur panjang yang kami tetapkan perjalanannya mulai 20 Juni hingga 5 Juli 2026. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung menyiapkan sebanyak 65.440 tempat duduk pada 10 perjalanan kereta api keberangkatan dari wilayah Daop 2 Bandung. Hingga saat ini tercatat sebanyak 47.878 pelanggan yang telah memiliki tiket untuk perjalanan pada masa libur panjang sekolah tersebut.
4: Manajer Humas Daerah Operasi 2 Bandung, Kereta Api Indonesia, Kuswardoyo mengatakan bahwa program diskon tarif itu menjadi momentum bagi masyarakat untuk menikmati perjalanan yang lebih hemat, aman, nyaman, dan tepat waktu selama masa liburan sekolah. Program diskon tarif 30% itu merupakan bentuk dukungan Kereta Api Indonesia terhadap kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan mobilitas masyarakat. Dari Stasiun Bandung, Subina, RRI.
2: Sekian warta berita siang ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Talia, selamat siang dan tetaplah bersama RRI.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia adalah kala pertandingan antara Prancis dan Maroko, yang mana saya menaruh ekspektasi sangat tinggi untuk Maroko untuk memenangkan. Tapi pada kenyataannya ya alhamdulillah Maroko itu membawa dunia muslim untuk tampil di Piala Dunia. Itulah menjadi kebanggaan kami, kebanggaan bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hey. Ada apa, Pak?
2: Papa merinding, mah. Baca berita koran. Banyak anak muda yang salah gaul, terlibat narkoba. Susah sembuhnya. Aduh, bagaimana anak kita, mah?
3: Seandainya kita tidak lalai, banyak anak yang akan terselamatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Duh, cuacanya cerah banget ya siang hari ini. Mudah-mudahan secerah hati Anda untuk bisa menyelesaikan pekerjaan hari ini supaya Sabtu minggunya tenang gitu ya. Bisa beristirahat bersama keluarga dengan tenang. Baik. Sudah ada penelpon tampaknya. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bu?
0: Baik, gimana Cilacap? Aman?
1: Cilacap kemarin ada hujan Bu, kemarin gede.
0: Oh, alhamdulillah tuh ya.
1: Oke, sekarang ya panas dia
0: sebenarnya. Sekarang panas ya. Emang jadi
1: cuaca ya, kemarin waktu main ada hujan benar itu.
0: Cuacanya masih pancaroba berarti ya.
1: Jam 5 sorean gitu.
0: Lumayan kan menyejukkan suasana Cilacap ya.
1: Betul. Bandung juga hujan Bu?
0: Enggak. Bandung tidak hujan. Tidak. Bandung tidak panas. Siang, udah.
1: Sehat selalu ya Bu ya bareng keluarga ya.
0: Amin. Iya.
1: Mau yang lagu terbaik Bu.
0: Apa? Oh yang terbaik dari Ungu?
1: Iya.
0: Boleh. Buat siapa lagunya?
1: Kalau yang terbaik mah susah Bu ya, kalau yang baik banyak gitu.
0: Ya betul, sesuai judul lagu.
1: Sama buat Ibu sehat selalu ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Sama Tiawati juga di Sumedang bareng keluarganya sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Terus Kang Onai, Kang Opik, Reni juga ya. Mbak Fitri di Dago selamat siang ya. Dan Nait juga selamat siang. Mbak Sekar juga selamat siang ya. Gunawan juga Cianjur, Lita, Tarita juga Cianjur juga ya. Terus Bunda Maharani Bekasi juga. Ibu Mujianti di Tasikmalaya Karangunggal ya. Ibu Mujianti yang ada di Purbalingga banyak negara juga ya. Terus buat Kak Maimen juga Tasikmalaya. Terus buat Kang Ahmad juga Irman Garut ya. Kang Asep dua-duanya Subang Garut ya. Terus buat Baglen, Kang Ubay, Kang Umar juga ya. Kang Mansur juga ya. Terus buat Nada-Nado juga, Ratu Engang juga, Ibu Nan juga, Sabang Ramadhan di Sorong juga ya. Ya udah buat semuanya aja.
0: Oke, tungguin lagunya ya.
1: Oke, terima kasih Bu.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Buat Teh Tiawati yang ada di Sumedang, tungguin ya lagunya ya. Gimana Sumedang, panas enggak Teh? Ya. Selamat siang 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia merdeka.
0: Aduh, ya lamun kapanasan sok ieu tah.
2: Emang ya tadi neng lagi benerin radio.
0: Geranya.
2: Jadi dengerin di HP. Alhamdulillah diangkat.
0: Iya, untung aja ya.
2: Untung gue ya.
0: Untung aja berusaha kamu. Ya.
2: Tetap berusaha. Ini lagi nyerpis radio neneng.
0: Oh gitu.
2: Soalnya kalau pakai HP ini yang gede di radio nggak bisa, jadi pakai radio cimitnis, radio unyil dengerin. Jadi radio kecil.
0: Mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan radionya cepat sembuh ya.
2: Iya, ini lagi dibenerin.
0: Mudah-mudahan spare part-nya ada ya.
2: Ada tuh. Nada urus aku, Neng. Nada dong, main Neng. Neng, itu nada overdosis, Neng.
0: Hah? Overdosis apa?
2: Makan obat salah.
0: Oh.
2: Jadi overdosis sekarang teh unik dirawat. Nada dolar sakit. Urus sana lager, cager.
0: Aduh. Boleh sih minum obat warung, tapi yang udah biasa yang ini ya.
2: Bukan, ini mah dari dokter, Neneng.
0: Oh, yang dari dokter.
2: Iya, ya jadi ampun. Kan dari dokter teh ada yang sehari 3 kali, ada yang sehari sekali, ada yang sebelum makan. Ini mah semuanya yang sebelum makan dimakan gitu.
0: Waduh.
2: Jadi overdosis, boleh sih kemanain obatnya, jadi buang, jangan dibuang kan ada aturannya, kata aku.
0: Oh, ini gitu. Gaya juga iklan.
2: Ya kan ada aturannya, sehari 3 kali, ada yang 1 kali, ada yang sebelum makan sudah makan
0: betul.
2: Gitu.
0: Iya. Gitu. Ya iya tuh, jangan gak dilihat aturannya, main minum aja.
2: Iya, main minum
0: pengen
2: aja.
0: Pengen sembuh jadi aja 10-10 nya diminum ya.
2: Adina teh pengen cepat sembuh, ternyata kalah lebih parah.
0: Atuh namanya keracunan.
2: Jadi mah keracunan. Jangan nyalahin dokter, yang salah Tenada gitu.
0: Aduh, mudah-mudahan cepat sembuh ya, minum Oralit supaya racunnya keluar. Oke, mau lagu apa?
2: Ratu Eni. Mau lagu ini apa? Dari Baginda.
0: Apa tuh?
2: Apa?
0: Sakit apa aja?
2: Pinggang yang gitu.
0: Enggak mau sakit. Enggak mau sakit pinggang.
2: Enggak, itu makan lagu. Atau ini atau Neneng mundur cantik, maju dari Sarlini.
0: Oke, buat siapa lagunya?
2: Buat Nada Dolar, Teh Unik, Lekas Sembuh. Mm-hmm. Buat Umi Lila, buat Ibu Maharani, mm-hmm. Ibu Mujayanti, mm-hmm. Api No, Mas Nasrul, mm-hmm. Bang Leman, Bang Edo, Abah Jenggot, mm-hmm. Kang Ahmad di Garut, Kang Asep di Garut, Kang Onai, Asep Sumedang juga, mm-hmm. Bang Mariona, Bu Enrianti, itu Bu Enriantinya juga, mm-hmm. Terus itu Taki Letik, Pak Sutaria, Bang Edo, Kang Mansur, semuanya aja deh. Yang lagi ini spesialnya buat Pak Haji Apik yang lagi benerin radio.
0: Oke, ya.
2: Terima kasih Neneng,
0: selamat
2: malam mingguan ya. Selamat libur besok.
0: Iya.
2: Bapak hatur nuwun, 100% Indonesia merdeka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ratu Engang masuk teh asa kayak sapasarnya, padahal ngan hiji. Selamat siang 100% Indonesia. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ibu Reni. Enggak ada yang bisa dibantu sama Bu Reni, soalnya jauh. Iya. Kenapa
3: Bunderotos itu nggak ada koma pennya, tapi daku mah Ibu Reni mah nggak dipakai tas sama tuh yang awas mah dikasih daun sawo tuh.
0: Atuh kalau nggak ada makhluk gitu nggak rame dunia Bu Reni.
3: Kenapa abis siapa yang overdosis ya?
0: Teh nada.
3: Ya cepat sembuh, jangan atuh sayang, kan ada pelaturannya yang 3 kali ya, yang sebelum makan itu lambung ya, katanya
0: yang harus dihabiskan, yang hanya sakit doang ya kan?
3: Nah itu betul sekali.
0: Itu mau lagu apa Ibu Reni?
3: Mau dari barusan ngetengang pengenan menurut cantik dari Sahrinong. Ibu Reni mau dari Dedali, kalau ada mah apa aja lagunya.
0: Okay.
3: Ada banyak itu Dedali teh.
0: Ya, nanti dipilihin.
3: Ya, okay, ya itu mau Dedali terserah.
0: Ya.
3: Kalau grupnya tahu gitu, tapi itunya lupa judul-judulnya.
0: Iya.
3: Iya. Tapi ya saya selalu Apino Jumat Ribu sekarang lagi ke kebun.
0: Iya, ke kebun mengambil sawo.
3: Iya, ke kebun lagi beres-beres di kebun.
0: Yang sudah matang.
3: Gitu. Lanjut untuk Jawati ya, untuk Pak Erdi tadi juga ada tuh, tapi lah ngirim, dikirim aja biarin lah sama ibu lah biarin. Nanti juga ingatan ngirim gitu ya.
0: Iya.
3: Untuk Mbak Mujianti, Mbak Sapitri, Tenis, ya Mbak Sekar, Mbak Mujianti, udah. Itu tuh Telita Cianjur, Teh Bunga ya, yang ada di Garut juga. Ada Kang Ung Asgar, ada Mang Bangsur, itu Kang Ona di Sumedang juga ya. Satu lagi tuh Pak Ahmad anu kasih sayap gitu. itu satu lagi ya saya kan, Dede Inci gitu. Nah, Dede Inci ya. Sekali lagi untuk Canada, cepat sembuh ya, juga sama ibu gitu ya dari kejauhan. Hati-hati kalau menurut dari dokter juga gitu ya, ada peraturannya. Bukan mau sembuh itu mau sakit, tidak kalau bisa sekaligus gimana ya. Makasih Tetalia.
0: Ya, sama-sama.
3: Dadah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan yang lain di 0811-220-9760. Selamat siang 100% Indonesia.
4: Siang kembali 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang? Kawanai.
4: Alhamdulillah, damang samulihna kumaha.
0: Alhamdulillah, katanya Sumedang gosip-gosipnya panas banget ya.
4: Sekarang ini 3 hari kebelakang ada hujan 2 hari.
0: Oh, alhamdulillah tuh ya.
4: Iya. Sekarang lagi panasnya. Kalau kemarin mendung, tapi nggak ada hujan.
0: Jadi maunya yang mana?
4: Maunya yang dari Juicy Lucy Ajal deh.
0: Juicy Lucy.
4: Okay. Yang ini yang gurun hujan.
0: Iya. Apa tadi?
4: Gurun hujan.
0: Gurun hujan. Aduh, ada-ada aja ya udah gurun hujan. Alhamdulillah. Buat siapa lagunya, Kang Onai?
4: Buat tadi ada Pak Herdi juga ya. Ada Setiawati, ada Ratu Engang juga, ada Bu Reni Apinonya juga, terus ada Neng Bunga, Tenois, dan ada juga yang lagi sakit cepat sembuh, Masa Fitri juga, Ibu Mudianti juga, terus buat Kang Mansur, Neng Bunga, Kang Ahmad Irwan, Kang Opi, Kang Uum Garut, ya buat semuanya aja lah ikut Pak Herdi yang udah lengkap ya.
0: Iya, oke deh.
4: Spesialnya buat Tetali aja yang macam tugas.
0: Terima kasih. Ada Sinta Kusuma Atmaja. Oke.
4: Iya. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengar dulu ya sebuah lagu dari Ungu dengan Terbaik yang disuka sama Pak Herdi yang ada di Cilacap.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Beredar video dan unggahan di media sosial yang menyebutkan Kota Bandung saat ini berada dalam kondisi darurat kriminal dan tidak lagi aman untuk ditinggali maupun dikunjungi. Waduh, faktanya klaim tersebut tidak sepenuhnya benar. Banyak video yang beredar menggunakan rekaman lama, potongan peristiwa tanpa konteks, atau bahkan kejadian dari daerah lain yang kemudian diberi narasi seolah-olah terjadi di Bandung acara cinta. Penyebaran informasi yang tidak utuh dapat menimbulkan kepanikan dan persepsi yang keliru di masyarakat. Makanya, masyarakat dihimbau untuk memverifikasi informasi dari sumber resmi dan tidak langsung mempercayai unggahan viral tanpa data yang jelas. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Di sini Velocity, di situ Stecu-Stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.
2: Bandung siang ini.
0: Hingga Akhir Waktu merupakan sebuah lagu dari grup band musik Indonesia Nine Ball yang dirilis pada tahun 2007 yang termasuk dalam album Hingga Akhir Waktu. Lagu ini juga dijadikan soundtrack untuk sinetron dengan judul yang sama, Hingga Akhir Waktu, yang semakin meningkatkan kepopulerannya.

0: Bandung siang ini.
1: Mendengar Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai bahaya judi online yang kerap meningkat seiring tingginya antusiasme publik terhadap berbagai ajang olahraga termasuk juga Piala Dunia 2026. Untuk mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat, Dar Wisman.
2: Momentum Piala Dunia ini sebagai momen euforia. Namun memang euforia olahraga saya melihat ini seringkali ya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk mengemas dalam bentuk perjudian. Tapi tentunya yang namanya uang ya, pasang taruhan, pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Dan yang kalah tentunya bisa berpotensi memicu lonjakan aktivitas kegiatan judi online. Dan ini kalau kami lihat dari data, memang kalau dari Komdigi itu catat bahwa sepanjang 2025 saja ini lebih dari 1,3 juta situs judi online ilegal itu sudah berhasil diblokir oleh Kominfo. Kalau melihat angka ini, ya gitu ya, masyarakat Jawa Barat tentunya menunjukkan betapa masifnya sebenarnya peredaran judi online ini di Indonesia. Sehingga kami dari OJK memandang perlu dan tadi memandang sangat penting ya, karena khawatir hal-hal yang tadi sifatnya sportivitas bergeser menjadi perilaku masyarakat dari sekedar menikmati olahraga menjadi perilaku keuangan yang destruktif. Pertama sudah pasti kalau kalahnya banyak, pasangnya banyak, ini pasti terjadi penurunan aset yang secara drastis. Yang kedua akan terjebak dalam jebakan hutang yang berbahaya menjadi candu judi. Karena habitat tentunya yang paling bahaya akan menurunkan produktivitas ekonomi masyarakat. Nah yang ketiga dampak yang paling berbahaya ini adalah tentunya pasti ada terjadi kebangkrutan finansial keluarga. Kami kan punya namanya OJK checking istilahnya atau slip. Pasti itu akan negatif dan akan merusak reputasi orang yang bersangkutan, yang pada akhirnya orang yang bersangkutan tidak punya akses terhadap pembiayaan perbankan yang produktif di masa yang akan datang. Ketika nanti dia sadar ternyata sudah punya rapor negatif, sehingga perbankan atau lembaga jasa keuangan lain agak takut dan ragu untuk membiayai. Tentunya kami dalam fenomena ini ya, karena kami adalah otoritas yang mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan di Indonesia, peran utama kami tentunya menjaga integritas sistem keuangan nih. Kami tentunya di OJK dengan ada tim Satgas Satuan Tugas Pemberantasan Anti Pencucian Uang Ilegal ini juga mencatat bahwa dari periode Januari 2025 sampai dengan April 2026 kami sudah menangani lebih dari 7.158 aduan masyarakat.

Tiara penuh nana, seperti udara kasih yang

0: Ya, sebuah lagu dari ibu, ya dari ibu lagi. Dari Iwan Fals ya, yang disuka sama Teh Tiawati yang ada di Sumedang. Katanya Sumedang panas banget katanya gitu ya. Kirim salamnya buat Mas Herdi, Kang Onai, Apieno, Bung Kusna, Kang Ahmad, Kang Uung, Kang Asep, Teh Nada, Teh Nais, Ibu Safitri, Ibu Mujianti, Kang Mansur, juga untuk semuanya aja. Terima kasih Teh Tiawati, semoga pekerjaannya siang hari ini udah beres ya gitu. Biasanya masih riweh gitu ya. Dan juga untuk Teh Nada, ya sih pastinya kalau kita sakit kita pingin cepet-cepet ini ya, pingin cepet-cepet sembuh. Tapi bukan berarti petunjuk dokter tidak kita hiraukan begitu ya. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, ini juga
1: kegedean, Mbak Dio.
0: Ini juga sakit ini sama ya.
1: Iya. Kemarin itu udah ke dokter, udah enakan nih, disengat tawon yang ireng gede gitu. Aduh.
0: Waduh.
1: Jadi panas dingin.
0: Oh, panas dingin demam. Ayah-ayah wae.
1: Jadi
0: aduh.
1: Itulah tambah meriang.
0: Iya. Gak apa-apa, biasanya kalau orang udah disengat lebah masuk imunnya, jadi nanti kalau sembuh kuat dah.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Amin. Alhamdulillah.
0: Doa aku yang paling tulus itu kalau udah lebah, lintah, biasanya lamun disedot nukar itu. Nanti kalau sembuhnya imunnya jadi kuat gitu ya.
1: Iya.
0: Asal yakin.
1: Yakin.
0: Mau lagu apa Mbak Safitri?
1: Simfoni yang indah aja.
0: Simfoni yang indah Once.
1: Iya.
0: Buat siapa lagunya?
1: Buat Natalia yang baik hati, yang ramah, terima kasih perhatiannya ya.
0: Sama-sama.
1: Semoga sehat selalu. Salam amin. Buat keluarga.
0: Iya.
1: Terus buat Neng Cinta juga. Terus buat Mbak Sekar, Ratu Malam, buat Teh Nais, Anugelis, Teh Nada, Teh Ratu Engang, Kang Mansur. Terus buat Bu Reni, Api Enok, Bunda Marani, Bu Bujian.

0: Nanti Kang Fone, Kang Asep Garut, Kang Asep Subang, Kang Uung, Kang Umar, Neng Bunga, Dede Insi, Teh Lin, buat Pak Rahmat dan Bu Siti juga, Bu Tiawati, Mas Herdi juga, buat Anu Kasep Sahyat, bersama Bunda Tutinya juga, buat Kang Ope Garsel juga, dan buat Pak Rahmat dan Bu Siti, buat semua yang sedang dengerin Pro 1, semoga semuanya pada sehat. Terima kasih cantik ya.
1: Sama-sama. Cepat sembuh ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Berhubung ini telepon banyak channelnya. Sebentar. Sudah ada di manakah? Iya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Niruas. Kang Mansur.
2: Iya,
1: gimana Majalengka?
2: Majalengka mana?
1: Majalengka lagi soreang, ya ampun.
2: Ya soreang cedum gitu.
1: Cedum gitunya.
2: Iya. Kenapa kayak nama 78 gak nyambung tuh nelfon?
1: Masa?
2: Kan iya, tadi ada, tadi ya tulang aja.
1: Tadi kan Basa Fitri masuk ya, mau masuk atau pada dedet-dedet tuh.
2: Oh gitu ya, gangguan dari malam gak bisa nelfon.
1: Oh gitu, tapi udah sembuh deh tadi, ada udah beberapa masuk.
2: Oh gitu ya?
1: Iya. Mau lagu apa Kang?
2: Lagunya dari Aca. Dari Aca Satriasa.
1: Apa tuh?
2: Sampai menutup mata.
1: Sampai menutup mata, buat siapa lagunya?
2: Ya warna pun tuh siapa yang ngangkat deh.
1: Bahasa, oh Sinta Kusuma Atmaja.
2: Oh Sinta?
1: Iya.
2: Ya buat Sintanya temen kita pas diangkat ke ketopan.
1: Bukannya nanya tadi pas diangkat dengan siapa ini gitu.
2: Dan iya kenalan gitu.
1: Langsung atuh.
2: Terus buat tadi yang harus bahasa Fitri ya.
1: Iya.
2: Terus buat Bu Reni, buat Ratu Engang, buat Kang Onai, terus buat Pak Herdi, Pak Ahmad, Kang Uung, Kang Aja, Kang Opik, Mas Tawela, Bung Kusna, terus buat Pak Ramadha, Pak Emit, Pak Sutaya, Teh Nulis, Terin, Tejawati, Bu Reni, Bu Janti, Bu Nawarani, Teh Nato, buat Ratu Engang, di kuncinya.
1: Ya.
2: Kang Sadayana, wajah, gitu, ngomong-ngomong. Di sana. Kan ngeteh, kita lihat gitu nya. Ujian sing sehat gitu, terasna gitu nya, terang lancarnya segalana, digampingnya si Cina.
1: Amin.
2: Sakitanya kita lihat.
1: Ya.
2: Aturan, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung aja puterin ya, masih banyak lagu yang belum saya putarkan. Kita coba dulu Syahrini yang disukai sama Ratu Engang.

Buah lagu yang disuka sama Kang Onai yang ada di Sumedang ya. Mudah-mudahan terhibur Kang Onai. Saya bacakan dulu yang sudah masuk ke 0811-220-9760 ya. Tetiawati yang ada di Sumedang, tadi lagunya udah ya dikirimkan untuk Mas Herdi, Kang Onai, Apieno, bungkusnya Kang Ahmad, Kang Uung, Kang Asep, Teh Nado, Teh Nais, Ibu Safitri, Ibu Mujianti, Kang Mansur, dan untuk semuanya aja. Selamat siang saya juga untuk Teh Nais yang ada di Awitali, minta lagunya dari Deborah. Kirim salamnya buat Mbak Safitri, Teh Nada, Kang Mansur, Kang Onai, Pak Herdi, Ibu Mujianti, Teh Tiawati, Pak Ahmad, tapi Eno, Bu Reninya, Makang Uung, Neng Bunga, Kang Opik, Dede Insi, Ratu Engang, dan buat semuanya aja yang lagi mendengarkan. Lalu selamat siang untuk Ibu Mujianti, tadi lagunya sudah saya putarkan ya Ibu ya, untuk Teh Nada, Teh Nais, Teh Tiawati, Mbak Safitri, Mbak Sekar, Mbak Prima Dona, Ratu Engang, Ibu Reni, Ibu Igati, Bunda Maharani, Neng Bunga, Carmila, Dede Insi, Kang Ubay, Kang Onai, Kang Mansur, Apieno, Bungkusna, Pak Herdi, dan dikumkan saja untuk semuanya. Lalu ini kumpulan penggemar Sabrina ya. Ada Tasya, ada Maria, ada Galuh Puspita Sari, ya, lalu juga ada Sinta Kusuma Atmaja. Biar banyak dong ya. Ada Selin Nurmalawati, ini juga suka banget sama Sabrina ya. Sudah saya putarkan ya. Wow, ini banyak sekali yang suka dengan Sabrina. Luar biasa ini, setiap hari penggemar Sabrina semakin bertambah saja di 0811-220-9761. Kang Asep Subang, apa kabarnya Kang Asep? Kalau ada waktunya nanti insya Allah saya putarkan ya, dari ada band dengan Penjara Jiwa. Saya putarkan dulu sebuah lagu yang sudah ditunggu-tunggu. Waduh, ditunggu di mana nih? Dadali, tadi yang suka sama Dadali siapa ya? Oh, Bu Reni. Bu Reni udah nungguin nih ya. Kita langsung saja nikmati sebuah lagu Dadali dengan Aku Tersakiti.

0: siang ini.
1: Pendengar, pemerintah Kota Bandung berencana untuk menertibkan para pedagang cuanki yang berjualan di depan Masjid Pusdai Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Bandung, Muhammad Hari Krismaryadi, SHMS.
2: Pertama, ini kan muncul karena ada orang-orang banyak yang ngumpul, lalu kemudian kan banyak juga yang ada di sana. Tapi kemudian itu sempat kita lakukan pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 00 kalau tidak salah. Tapi kemudian ini ada yang melanggar juga, bahkan ada yang sampai melebihi jam yang sudah disepakati. Sehingga kita mengingatkan kembali, komitmennya juga sudah kita sepakati, tidak melebihi dari pukul 00. Pertama, kita pasti akan membubarkan. Jadi kalau kita sudah dengan kesepakatan, dan kalau memang menjelang subuh, apalagi di situ kan sarana peribadatan, sehingga kita juga mengembalikan lagi pada fungsinya. Hal yang akan kita lakukan itu, kita mengembalikan pada fungsinya. Fungsi ruangnya di situ adalah trotoar. Kami bersama dengan teman-teman dari OPD yang lain juga sedang memikirkan direlokasi. Jadi tidak di tempat langsung di depan pusdainya, atau nanti misalnya di tempat di depan RRI. Kami akan laksanakan kembali dalam waktu dekat. Kalau kita lihat, harusnya juga berkesinambungan. Kalau sekarang kita lakukan, kemudian juga tidak ada istilahnya di maintenance gitu ya. Ini kan juga pasti akan kembali lagi. Paling tidak kita lakukan itu direlokasi dulu, dipindahkan dulu si yang memang tidak yang pada posisi yang sekarang. Kami berharap masyarakat Kota Bandung bisa taat aturan, menjaga ketertiban umum dan bisa melaporkan, dan bersama-sama dengan kami juga menjaga ketentraman ketertiban umum.

Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di 100% Indonesia. Sebuah lagu terakhir yang disuka sama Kang Asep Subang akan saya hadirkan sore hari ini. Dan mudah-mudahan Anda semua selalu bahagia dan juga sehat ya. Karena sehat adalah sesuatu yang sangat penting untuk bisa beraktivitas, bisa bahagia, dan aura Anda juga jadi bagus gitu ya kalau lagi sehat ya. Coba bayangin kalau lagi sakit, aduh kelihatannya seperti apa, menyedihkan gitu ya. Baik, sebuah lagu yang akan mengakhiri 100% Indonesia kali ini dari Ada Band dengan Penjara Cinta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Sore hari ini kita akan membicarakan tentang digitalisasi layanan publik pemerintah dalam mendorong smart economy. Nah, kita akan berbicara dengan seseorang yang tentu saja berkompeten ya dengan masalah ini, yaitu Profesor Dr. Harya Widiputra, STMKom IPM, yang merupakan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Perencanaan Perbanas Institut sekaligus Guru Besar FTI Perbanas Institut. Dan alhamdulillah sudah terhubung di ujung telepon. Selamat sore, assalamualaikum Pak Harya.
1: Waalaikumsalam, Mbak Talia.
0: Kumaha damang?
1: Alhamdulillah Bang Esu.
0: Aduh, beda ya kalau orang yang memang sangat memahami ekonomi ya. Apapun yang terjadi di pemerintahan, tetap aja ekonominya stabil
1: tetap
0: ya Pak.
1: Tetap ketawa, tetap optimis gitu ya.
0: Iya betul. Karena kayaknya celah-celahnya, cabang-cabangnya banyak begitu ya.
1: Iya begitu.
0: Ini kacau, bisa ini gitu ya. Banyak jurus gitu, begitu yang bisa di.
1: Istilahnya harus resourceful.
0: Nah, begitu banyak cabang, begitu banyak pilihan yang semuanya positif, wah luar biasa. Ini harus berbagi dong sama kita, Pak.
1: Enggak.
0: Gimana nih digitalisasi layanan publik pemerintah ternyata bisa mendorong smart economy. Seperti iya. Apa nih dalam prakteknya, Pak?
1: Nah, ini yang menarik begini. Biasanya justru topik sore ini atau ya sore ini ya, menurut saya sih menarik banget karena biasanya orang kalau bicara digitalisasi yang muncul di benak itu adalah biaya duluan. Jadi karena digitalisasi kan lekatnya biasanya dengan belanja teknologi informasi komunikasi. Gitu. Beli perangkat keras, beli komputer, beli alat-alat, bikin aplikasi dan seterusnya gitu. Nah, sebetulnya justru dengan digitalisasi layanan itu ada kesempatan ya. Memang nggak langsung nih, tapi dalam jangka yang tidak terlalu lama tuh ada kesempatan bahwa pemerintah daerah itu bisa memperkuat perekonomiannya gitu. Jadi yang dimaksud dengan smart ekonomi di sini adalah perekonomian daerah itu yang lebih cerdas gitu ya. Dan sebetulnya kalau kita bicara smart ekonomi itu ada 4 karakteristik nih. Satu, ekonomi di pemerintah daerah itu harusnya produktif. Jadi dengan mendigitalisasi layanan publiknya itu bisa mewujudkan ekonomi yang produktif, artinya layanan pemerintah itu membantu pelaku usaha untuk tumbuh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, efisien. Karena harusnya dengan digitalisasi, proses untuk pengajuan izin, pembayaran pajak, pemungutan retribusi, kemudian layanan administrasi itu jadi nggak berbelit gitu, jadi lebih mudah, jadi lebih cepat. Nah, kemudian yang ketiga ini inklusif. Dengan transformasi digital layanan publik itu lebih bisa mengakomodir semua pihak, mulai dari yang pedagang kecil, koperasi, UMKM, sampai yang udah gede itu juga bisa terlingkupi begitu. Yang keempat itu tangguh. Nah, tangguh ini karena kalau semua data perekonomian itu sudah kita digitalisasi, pemerintah daerah itu punya data yang lengkap dan bisa membangun early warning system, termasuk juga merencanakan nih alternatif-alternatif kalau ada permasalahan ekonomi yang potensial di depan tuh mesti ngapain gitu. Nah, ini yang penting dari bagaimana sebetulnya melakukan transformasi digital layanan publik di pemerintah, khususnya mungkin di pemerintah daerah, di teman-teman di kabupaten kota, bagian di Jabar nih. Itu sebetulnya bisa mendorong perwujudan ekonomi yang lebih cerdas atau smart ekonomi yang pada akhirnya nanti membantu pemerintah daerah itu untuk bisa memperoleh apa PAD yang lebih tinggi ya, pengelolaan lebih transparan, nggak ada keuangan yang bocor, masyarakat pelaku usaha juga senang, jadinya iklim investasi tumbuh gitu. Ini maksudnya seperti

0: itu kan perlu dilakukan dengan cepat tuh. Nggak mau terlambat kan. Satu-satunya cara supaya data itu bisa diolah dengan cepat adalah harus dalam bentuk digital tuh data tuh. Jadi mau nggak mau kan memang harus melakukan transformasi layanannya dari yang tadinya mungkin masih ada yang pakai kertas, manual, semuanya harus dalam bentuk digital atau elektronik lah. Sehingga kalau sudah tersimpan secara digital atau elektronik, akan jauh lebih mudah, bisa, apalagi sekarang dengan berbagai macam tools AI kan.
1: Betul.
0: Itu bisa dimanfaatkan sama asal datanya ada, tinggal lempar ke tools AI, tools AI akan bisa membantu pemerintah daerah tuh untuk membuat simulasi, alternatif solusi, gitu kan.
1: Iya. Baik. Nah, kalau berbicara tentang layanan publik yang sudah terdigitalisasi ini, kita berbicara udah aja ya, pokoknya Maya.
0: Udah.
1: Nah, sejauh mana Indonesia khususnya Jawa Barat sudah bergerak ke arah tersebut? Apa saja kemajuan yang paling terasa oleh masyarakat menurut Pak Harya?
0: Nah, kalau bicara apa yang sudah terjadi ya, apalagi kalau khusus di Jawa Barat, ini sebenarnya Jawa Barat itu salah satu provinsi yang paling maju nih menurut saya. Jadi kebetulan saya itu sering terlibat sebagai tenaga ahli di kementerian, sekarang namanya Komdigi ya, kalau dulu namanya Kominfo. Dan kebetulan tahun 2023 itu saya yang ditugasi oleh Kementerian Kominfo pada waktu itu, sekarang Komdigi, untuk mendampingi Provinsi Jawa Barat menyusun master plan smart province-nya gitu. Salah satu dimensi dari smart province Jabar itu adalah smart ekonomi. Nah, jadi kalau ngomong Jawa Barat, sebetulnya nih Mbak Talia, di Jawa Barat itu kabupaten-kotanya termasuk yang cukup maju dibandingkan kabupaten kota di provinsi lainnya gitu. Apalagi kalau kita ngomong di luar Jawa ya. Nah, beberapa yang nyata nih di Jawa Barat, misalkan pembayaran yang sudah mayoritas saya rasa kayak retribusi pajak itu sudah online semua. Kemudian perizinan, pengajuan perizinan itu sudah sangat mudah, izin berusaha itu bisa dengan mudah dilakukan melalui handphone. Saya tahu di Jabar itu ada aplikasi super apps yang namanya Sapa Warga ya. Itu melalui Sapa Warga itu beberapa transaksi keuangan maupun pemantauan tentang kondisi ekonomi, harga bahan pokok gitu dan lain segala macamnya di pasar itu sudah bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Jadi masyarakat juga bisa dengan cepat mengetahui kalau ada misalkan kenaikan harga, bisa melakukan antisipasi. Pemerintah juga bisa mengantisipasi dengan baik ya kalau misalkan terjadi kekurangan stok pangan gitu. Itu di beberapa kabupaten kota di Jabar tuh sudah punya tuh aplikasi-aplikasi seperti itu. Dan di tingkat provinsi sendiri kalau di Jabar nih, Jabar kan sudah membangun Jabar Satu Data lah. Jadi yang menyatukan seluruh data yang ada di kota dan kabupaten di Jabar ini dijadikan satu, sehingga pemerintah di tingkat provinsi itu juga antisipasinya lebih bagus gitu. Jadi kalau bicara tentang inisiasi, sebetulnya saat ini untuk pemantauan Jabar itu sudah cukup baik. Ya, ini harus naik tingkat memang ke depannya. Jadi tidak sekedar hanya memantau, tapi kalau memantau kan mengetahui kondisi yang terjadi saat ini ya. Sebetulnya kalau sudah bagus dalam memahami kondisi saat ini, tingkat selanjutnya itu adalah memperkirakan apa yang terjadi di masa depan. Jadi antisipatifnya kan. Nah, ini mungkin ke arah depannya perkembangan untuk digitalisasi layanan publik pemerintah di kabupaten kota di Jabar itu arahnya lebih kepada sana tuh. Nanti sifatnya lebih kepada prediktif atau antisipatif lah. Tidak lagi terbatas pada memahami kondisi yang terjadi saat ini.
1: Iya. Karena masyarakat juga perlu waktu untuk belajar hal ini ya. Enggak sulit gitu.
0: Iya, itu literasi digitalnya tuh penting di masyarakat. Gitu, karena saya sempat juga ada contoh ya lah ya di bukan provinsinya saya nggak sebutin, tapi bukan di Jabar nih. Jadi di kabupaten ini sudah menerapkan pembayaran pajak secara online. Nah, itu si PBB-nya itu sudah nggak dicetak lagi. Jadi bisa diakses melalui website atau melalui aplikasi gitu kan ya. Ini di luar Jabar nih.
1: Ya.
0: Tapi yang kejadian ternyata masyarakat itu masih

0: datang ke ini, ke kantor pajak, ke Bapenda untuk minta dicetakkan, karena nggak percaya gitu, nggak yakin bahwa sekarang udah nggak perlu dicetak lagi, nggak perlu kertasnya lagi gitu. Itu yang terjadi tuh. Jadi harusnya sudah nggak pakai kertas karena masyarakatnya literasi digitalnya masih kurang baik, akhirnya balik lagi ke kertas lagi, dicetak lagi gitu, padahal harusnya udah tinggal di download gitu kan, disimpan soft copy-nya kayak begitu. Jadi memang masyarakat sebagai pihak yang paling ujung nih, yang dilayani,
1: yeah,
0: yang menggunakan layanan itu, ya memang sangat mempengaruhi itu terhadap suksesnya.
1: Jadi mau tidak mau ya, untuk orang yang pengen sukses saat sekarang ya harus sangat-sangat memahami digitalisasi ini dalam segala bidang ya. Karena Pak Arya, di Jawa Barat sendiri masih ada daerah yang menghadapi keterbatasan akses internet maupun literasi digital. Nah, bagaimana nih agar transformasi digital ini tidak justru menciptakan kesenjangan antara masyarakat perkotaan dan daerah nih Pak?
0: Ya, ini memang kondisi di lapangan seperti itu ya, terutama khususnya mungkin kalau di Provinsi Jabar nih. Sebetulnya secara geografis kondisi yang tadi Mbak Talia sampaikan itu ada di selatan Jabar nih terutama. Ya, jadi teman-teman mungkin yang di Pangandaran, Garut Selatan gitu, itu atau Sukabumi yang di selatan gitu, di sepanjang pantai satu memang challenging begitu ya. Maksudnya kondisinya agak beda dengan yang di tengah, misalkan Bandung Raya, atau misalkan teman-teman kabupaten kota yang bersisian langsung dengan Jakarta tuh ya, kayak Depok, Bekasi gitu, Karawang itu kan udah sangat maju ya, Purwakarta gitu. Yang di utara juga banyak yang bagus, tapi yang di selatan memang. Nah, pertanyaannya bagaimana nih supaya nggak terjadi gap yang semakin menjauh begitu?
1: Yeah.
0: Nah, di sini memang pertama peran dari masyarakat di kabupaten kota tersebut yang kebetulan misalkan secara kondisi lebih baik, misal nih. Saya ambil contoh misalkan yang dekat ke Bandung itu Garut lah. Garut kalau ngomong yang di Garutnya, di kota Garutnya kan udah bagus.
1: Iya.
0: Yeah. Udah bagus nih. Tapi kalau begitu yang ke pantainya, itu kan agak masih satu kabupaten, tapi beda kecamatan, bedanya udah jauh banget tuh kondisinya. Ya. Nah ini pertama ya memang masyarakat yang di dalam kabupaten yang sama itu pertama harus punya kesadaran untuk saling mensupport. Jadi di sini biasanya yang biasanya kemudian bisa dilakukan dibentuk itu adalah membentuk kelompok informasi masyarakat misalkan. Itu satu. Nah yang kedua adalah pemerintah daerah itu perlu untuk juga mengeksplorasi lebih jauh kesempatan untuk perolehan bantuan atau pendanaan dari bukan dari negara. Nah terus kalau nggak dari negara dari mana gitu? Dari perusahaan-perusahaan yang melakukan investasi di wilayahnya. Jadi memanfaatkan program-program CSR dari perusahaan-perusahaan, misalkan pabrik gitu ya, yeah, atau perkebunan, atau perikanan gitu yang ada di wilayahnya, itu kan mereka punya kewajiban untuk mengeluarkan dana CSR kan sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya pada masyarakat sekitar. Nah itu harus dieksplorasi tuh sama teman-teman di masing-masing kabupaten kota di pemerintah daerahnya gitu. Itu. Nah, yang ketiga, pemerintah provinsi juga harus bisa mengkoordinasi ini. Jadi, istilahnya mungkin apa ya, saling mengisi lah ya antara kabupaten. Karena misalnya di Jawa Barat ada yang penghasilan asli daerahnya udah tinggi, gitu. Ini mungkin bisa dimanfaatkan sebagian juga untuk bisa mendorong teman-teman kabupaten kota yang mungkin masih agak tertinggal. Gitu. Nah, yang keempat, ini dari pemerintah kabupaten kota maupun pemerintah provinsi harus juga mencoba mencari kesempatan-kesempatan kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan program-program dari pemerintah pusat. Kalau tadi bicara tentang infrastruktur teknologi kan memang dari Kementerian Komdigi sendiri kan punya program-program khusus untuk daerah 3T itu. 3T itu kan tertinggal, terdepan, dan terluar. Nah, sebetulnya kalau kayak Pangandaran, kemudian Garut itu udah masuk yang terdepan tuh. Karena di depannya udah nggak ada lagi gitu. Udah nggak ada, sudah tidak ada lagi wilayah Indonesia kan. Itu udah langsung berbatasan dengan Samudra Hindia dan seterusnya itu. sebetulnya bisa masuk dalam kategori 3T dan sebetulnya bisa mengajukan berbagai program untuk penguatan infrastruktur TIK gitu. Hmm. Itu sih mungkin Mbak Talia yang bisa dilakukan.
1: Iya betul. Jangankan di daerah ya, di kota juga kadang-kadang sinyal susah ya.
0: Ah itu. Kadang-kadang juga suka hilang-hilangan gitu.
1: Nah seperti itu. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya itu tidak semudah yang diharapkan gitu ya.
0: Betul, karena digitalisasi layanan digital itu memang sangat bergantung dengan konektivitas. Mm-mm. Gitu, konektivitas internet ya maksudnya di sini, yeah. Ya secara spesifik. Mm-mm. Ya kalau kita bicara ini kan ada logistik tuh, berarti kan konektivitas jalan lah, infrastruktur. Nah kalau digital ini mau nggak mau ya internet, itu tanpa adanya internet ya kita nggak bisa berkirim data gitu kan.
1: Mm-mm. Betul
0: itu sih.
1: Nah
0: jadi memang masih ada tantangan.
1: Pelaku UMKM di Bandung dan Jawa Barat ini kan jumlahnya sangat besar ya, bertambah, bertambah, terus bertambah. Nah, seberapa penting peran digitalisasi layanan pemerintah, misalkan dalam perizinan, pembiayaan, pemasaran, untuk membantu UMKM ini naik kelas? Karena kan banyak juga yang usahanya sama gitu ya Pak Harya ya, dan ya, sebagainya. Betul. Ini bagaimana caranya supaya, ya bukan berbagi rejeki ya, maksudnya jadi jangan yang udah, kan kita masih kayak gitu ya, kalau udah terkenal mereknya biasanya itu fokus gitu ya.
0: Betul.
1: Padahal ya, ada ya juga yang orang yang baru muncul gitu, tapi tidak kalah mungkin ya dalam ya packagingnya, rasanya, bahkan mungkin lebih murah gitu ya. Tapi kayak ya tidak diberi kesempatan gitu ya. Jadi maksudnya biar hampir seimbang lah gitu. Jadi mereka juga semangat gitu dalam belajar dan belajar lagi begitu.
0: Nah ini memang pentingnya kondisi yang tadi disampaikan oleh Mbak Talia itu benar ya. Jadi sebetulnya kan pemerintah daerah tuh punya kepentingan ya. Jadi pada saat seseorang mengajukan izin berusaha gitu, sebenarnya pemerintah daerah kan pengennya orang ini atau perusahaan baru ini, kalau misalkan sebagai perusahaan ya, atau misalkan UMKM atau perusahaan, ya intinya usaha ini, inginnya usaha ini tumbuh dan berkembang gitu. Mm-hmm. Bukan buka cuma sebulan terus tutup gitu kan. Mm-hmm. Itu demikian juga sebaliknya. Kalau yang paling ideal sebetulnya, kalau ada usaha baru, pertama, usaha itu harus survive. Kedua, juga nggak mau nih kalau usaha baru ini membunuh usaha-usaha lama.
1: Nah, itu.
0: Benar kan? Jadi kan kita maunya ya kalau ada usaha baru ini tumbuh, yang lama juga tetap tumbuh gitu.
1: Ya, jangan barengan ada, gitu ya, saling menggandeng tangan gitu ya.
0: Betul. Hmm. Nah, ini sebetulnya kalau data mengenai sebaran UMKM lah begitu ya, atau usaha itu dikelola secara digital dan kemudian dianalisis, sebetulnya pemerintah daerah itu bisa punya peta dalam tanda kutip persaingan usaha ya, dan potensi pasar. Sehingga kalau ada yang mengajukan izin berusaha, pemerintah daerah itu bisa kasih saran. Baiknya tuh di mana, di lokasi mana gitu. Atau kalau misalkan si yang mau berusaha nih kekeh gitu, misalkan mau tempatnya, saya nggak mau di tempat lain, maunya di situ aja gitu kan ya. Saya mau, tapi setidaknya pemerintahnya bisa kasih tahu nih, kalau Anda buka usaha di situ, ini saingannya begini, ininya begini gitu. Jadi si yang baru mau buka usaha ini juga punya pengetahuan nih tentang
1: bayangan gitu ya, bukan apa, yang ngusir gitu, tapi ingin dia lebih maju gitu kan.
0: Betul. Nah pemerintah daerah kan kalau datanya bisa dikelola secara digital dan dianalisis, itu pemerintah daerah bisa ngasih tahu itu gitu kan.
1: Jadi saya kebayang sih kalau misalkan dia usaha memang di tempat yang tepat dan belum ada saingan, itu mungkin dia akan lebih maju, respon masyarakat di sekitarnya juga lebih kuat begitu ya. jangan sampai baru-baru aduh udah leles ya gitu kan, apa namanya, modal terbalik-balik misalkan nggak ada yang beli gitu ya,
0: nggak ada yang beli
1: karena mungkin strategi marketingnya atau memang modalnya kan awalnya memang harus terbatas ya, nggak boleh jor-joran ya Pak.
0: Jadi kalau itu
1: seperti itu
0: ya, bagaimanapun juga kan di awal kan ya pasti kita punya keterbatasan kan, iya. Tapi setidaknya kan kita bisa menemukan tempat atau lokasi yang paling pas lah. Gitu.
1: Dan jadi, juga perlu waktu supaya masyarakat mengenal waktu. Kan, mengenal apa namanya rasanya, harganya juga harus ya seperti itulah kayak gitu kan. Nah, gitu. Di era digital ini Pak Arya, masyarakat juga kan semakin khawatir nih sebetulnya dengan keamanan data pribadi ketika semakin banyak layanan pemerintah dilakukan secara online. Nah, apa yang harus menjadi prioritas nih agar data masyarakat tetap aman dan kepercayaan publik juga meningkat?
0: Nah, ini menjadi tanggung jawab dari si penyedia sistem elektroniknya itu sendiri ya. Jadi kalau kita di sini bicara tentang digitalisasi layanan pemerintah, ya berarti memang ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah sendiri untuk memastikan keamanan itu, kerahasiaan dan keamanan dan kerahasiaan data. Nah, kita masyarakat sekarang tuh dilindungi dengan undang-undang yang namanya Undang-Undang PDP, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sebenarnya poin utama dari undang-undang ini adalah si penyedia sistem elektronik atau si orang yang atau pihak lah ya yang punya aplikasi ini kalau dia tidak bisa menjaga keamanan datanya itu dia bisa dipidanakan. Gitu. Jadi misalkan Mbak Talia nih pakai aplikasi Pemprov Jabar, terus gara-gara pakai aplikasi itu datanya Mbak Talia bocor gitu atau kena virus handphonenya atau apa, Mbak Talia bisa lapor ke polisi tuh. Dan itu bisa dipidanakan gitu. Nah, sebelum undang-undang PDP ini muncul tahun 2024 ya, itu nggak ada tuh aturan yang bisa seperti itu. Jadi dengan hal ini sebetulnya sudah mutlak jadi kewajiban si penyedia aplikasi ya untuk memastikan kerahasiaan datanya. Nah, kalau bicara teknis tentang apa sih yang kemudian harus disiapkan begitu, sebenarnya banyak hal teknisnya, tapi saya mau bicara satu hal yang non teknisnya nih, yaitu dari masyarakatnya sendiri, dari kitanya sendiri Mbak Talia. Jadi umumnya sebenarnya aplikasi-aplikasi yang sekarang itu keamanannya juga udah bagus, security-nya. Tapi seringkali kitanya yang manusianya yang ceroboh. Misalkan suka buka-buka aplikasi-aplikasi yang dikirim gratisan, suka buka-buka file-file yang dikirim lewat WA yang kita nggak tahu itu dari siapa gitu kan, file-file apa tuh, undangan lah, apalah gitu kan. Itu kan kitanya yang salah. Gitu. Suka nginstal-nginstal aplikasi yang gara-gara nginstal aplikasi itu terus muncul-muncul iklan-iklan di handphone kita gitu dan segala macam. Nah, ini yang paling penting sebetulnya. Kalau di keamanan komputer gitu ya, keamanan cyber, itu adalah perilaku dari kita sebagai pengguna aplikasi. Kita harus lebih hati-hati. Gitu.
1: Ya, ada positif, ada negatifnya ya, apa-apa juga ya, Pak.
0: Ada resiko.
1: Ada resiko, begitu ya. Nah, ini ada pertanyaan banyak banget. Mau saya bacain semua satu-satu nih. Nah, ini dari Pak Wawan di Cimalaka, Sumedang ya. Nah, pertanyaan pertama, ada berapa banyak layanan publik di Pemda Kota Bandung?
0: Ada berapa banyak? Waduh, ini kalau data detailnya saya nggak hafal nih. Tapi kayaknya ada ratusan ya kalau Kota Bandung.
1: Oke, ratusan. Pertanyaan kedua, layanan publik yang sudah transformasi digital, berapa banyak?
0: Oke, ini ngomong Kota Bandung lagi ya?
1: Iya.
0: kalau saya nggak salah, Kota Bandung itu mungkin sudah di atas 90% layanan publiknya itu tersedia secara digital, Mbak Sali. Okay. Jadi kalau tadi, anggaplah ya, misalkan, saya nggak tahu angka persisnya gitu, tapi kalau misalkan anggaplah 100, gitu, kalau 90% berarti setidaknya 90. Gitu.
1: Ya, jadi sekitar begitu ya, Pak?
0: Sekitar,
1: biar aman, Pak. Ya. Lalu yang ketiga, kendala dalam transformasi digital apa saja?
0: Kendala dalam transformasi digital biasanya nih, yang paling sering itu adalah orang berpikir bahwa transformasi digital itu selesai dengan hanya membuat aplikasi. Gitu. Padahal sebenarnya yang harus dilakukan terlebih dahulu itu adalah merubah proses bisnisnya. Baru kemudian membuat aplikasi yang sesuai dengan proses bisnis yang baru. Nah, yang sering terjadi itu adalah langsung membuat aplikasi sehingga kita punya banyak aplikasi tapi jalan sendiri-sendiri. Padahal yang dituju dari transformasi digital itu kalau perlu semua layanan publik itu hanya menggunakan satu aplikasi. Tapi fiturnya banyak di dalam. Gitu. Jadi tidak untuk satu layanan publik kemudian harus membuat satu aplikasi. Nanti masyarakat harus nginstal aplikasi khusus buat layanan itu. Demikian juga selanjutnya, kan lebih enak kalau misalkan satu aplikasi di dalamnya bisa mengakses puluhan atau bahkan ratusan layanan. Gitu.
1: Ya. Lalu pusat data dan arsip digitalnya dikelola siapa dan di mana adanya?
0: Ini ngomong Kota Bandung masih ya?
1: Iya.
0: Kota Bandung itu setahu saya punya data center sendiri, punya pusat data sendiri, dan juga sebagian diletakkan di pusat data nasional.
1: Di mana katanya Pak?
0: Di mana?
1: Iya.
0: Wah, kalau di mananya, kalau pusat data nasional, lokasinya kan sekarang memang ada di beberapa tempat ya. Mungkin saya nggak bisa mengatakan, tapi yang pasti di dalam negeri lah. Karena aturannya menentukan seperti itu gitu.
1: Baik. Jadi itu mah ada kode etik lah ya. Lalu sapa warga Sentuh Tanahku web.go.id Pemda dengan aplikasi di dalamnya. Apakah itu transformasi digital, Pak Harya?
0: Betul, itu salah satu bentuk dari transformasi digital layanan publik ya.
1: Lalu JDIH jaringan dokumen dan informasi hukum itu juga apakah memang sebagai salah satu informasi digital? Apakah sudah dimiliki seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat?
0: Iya, itu adalah salah satu bentuk dokumen. Dan saya rasa kalau JDIH sih sudah hampir seluruh kabupaten kota. Kalau di Jawa Barat kayaknya semua punya itu JDIH, setahu saya.
1: Iya, baik. Nah, cukup 6 ya, Pak. Satu orang. Untung cuma satu orang, Pak. Nah, sebagai penutup nih, pesan Profesor kepada masyarakat agar tidak hanya menjadi pengguna layanan digital, tapi juga bisa ikut berperan dalam membangun ekosistem smart ekonomi yang lebih maju di Kota Bandung dan Jawa Barat apa, Pak?
0: Oke, jadi digitalisasi layanan publik itu memang adalah salah satu fondasi terwujudnya smart ekonomi ya. Tapi itu semua bergantung kepada kemampuan kita sebagai manusia yang akan menggunakan teknologi gitu. Jadi secanggih apapun teknologinya itu tidak akan memberikan manfaat yang maksimal jika kita sebagai manusia tidak memiliki kapabilitas yang baik untuk memanfaatkan atau menggunakan teknologi itu. Nah, berkaitan dengan itu berarti kita harus terus belajar. Kita harus terus update ya sebagai manusia, Ibu dan Bapak, teman-teman semua di Jabar khususnya, ikuti perkembangan, pelajari teknologi, sehingga tahu bagaimana menggunakan dan mendapatkan manfaat yang paling baik dari teknologi tersebut. Khususnya, bagaimana kemudian nanti teknologi itu bisa membawa kita kepada kondisi perekonomian lebih baik. Gitu mungkin Mbak
1: Talia. Ya walaupun mungkin kita sarana prasarananya nggak punya ya, tapi kita bisa usaha ngeles ke Pak Profesor mungkin ya.
0: Sekarang kan yang nonton ini banyak bisa ditonton sebetulnya. Jangan nonton yang ininya aja, yang joget-joget ya gitu.
1: Iya, jangan TikToknya aja gitu ya. Baik, yeah. Terima kasih banyak Profesor Dr. Harya Widi Putra STMKOM IPM yang memang sudah memberikan pencerahan ya pada kita semua. Mudah-mudahan dengan adanya pencerahan sore hari ini jadi pada semangat nih, terutama para UMKM.
0: Amin, mudah-mudahan.
1: Untuk terus belajar, karena memang ingin maju begitu ya. Ingin maju dalam segala hal, terutama dalam kehidupan dan juga perekonomian. Terima kasih banyak, selamat
0: sama-sama, Mbak Tani.
1: Beraktivitas kembali, selalu sehat ya. Dan jangan bosan-bosan untuk ngajarin orang ya, karena kapasitas orang tuh beda-beda loh Pak. Ada yang sekali langsung bisa, ada yang baru 10 kali Pak Wayana Pak.
0: Terima kasih juga nih kesempatannya ya. Dari RRI
1: ya.
0: Pro 1. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa berkesempatan main langsung ke studionya.
1: Iya, sama-sama, amin ya. Baik, terima kasih banyak Bapak, selamat sore, assalamualaikum.
0: Sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, demikian bincang-bincang saya dengan Profesor Dr. Harya Widi Putra STMKOM IPM yang merupakan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Perencanaan Perbanas Institute, Guru Besar FTI Perbanas Institute, tentang digitalisasi layanan publik pemerintah dalam mendorong smart economy.
2: Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: Pendengar, kita akan membahas juga terkait juga kios PKL di Pati Ukur hingga Jalan Singapura Bangsa yang juga ditertibkan. Nah, terkait itu pendengar, kita sudah tersambung juga dengan Kepala Satpol PP Kota Bandung, ada Bapak Bambang Sukardi.
2: Untuk penertiban bangli ataupun kios yang di Jalan Dipati Ukur itu sudah kita lakukan, jangannya di Jalan Dipati Ukur atau depan kampus Tingkat, tetapi kita dilanjutkan ke Jalan Singapura Bangsa. Jadi tidak hanya bangli yang ada di luar kawasan bangli, tapi semua sekarang bangli-bangli ataupun kios-kios ataupun PKL dalam rangka penataan Kota Bandung ini akan masih kita lakukan. Kebetulan bahwa ini menindaklanjuti daripada setelah selesainya kemarin penataan dari kawasan Monju, karena itu berdekatan menjadikan etalase pendukung utama daripada lokasi Monju, akhirnya semua ini akan kita tertibkan karena itu sudah menyalahi daripada aturan. Intinya kita kembalikan kepada fungsi yang sebenarnya, bahwa ini merupakan yang namanya trotoar, saluran drainase, saluran air, berem, apapun, ini ada untuk kepentingan masyarakat secara luas begitu. Kita melakukan kemarin sosialisasi pemahaman kepada para pelanggar ataupun pemilik bangli kios yang berada di jalan di PT Ukur termasuk Jalan Singapura Bangsa, baik melalui para koordinator maupun pengurus wilayahan di RT, RW, lurah, camat. Kita tidak ada kebijakan program kompensasi ataupun relokasi. Jangan sampai warga masyarakat jalan itu berada di badan jalan, akhirnya kan bisa menimbulkan kecelakaan juga. Kita pun bersama-sama dengan kewilayahan di sana, ada gobernya, ada satgas di makam juga di sana, ataupun dengan pengurus RT dan tokoh masyarakat sana, untuk segera sama-sama bahu membahu untuk membersihkan jalur ataupun bekas puing-puing yang telah kita tertibkan di sepanjang jalan di Pati Ukur dan Singapura Bangsa. Jadi kami mengimbau kepada warga masyarakat di mana adanya lokasi penertiban tersebut, mari kita bersama-sama untuk memelihara apa yang sudah kami kerjakan, bahwa ini adalah untuk kepentingan masyarakat secara umum, baik masyarakat setempat maupun masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat, tanpa ada rasa memiliki terhadap daerahnya. Tindakan-tindakan yang kami sudah lakukan ini dalam rangka pengembalian kepada fungsi kepentingan masyarakat, saya rasa tidak akan cepat bisa terwujud.

Di balik setiap produk lokal, ada tangan-tangan kreatif anak bangsa. Ada semangat, inovasi, dan cinta untuk negeri. Dari kopi hasil petani Nusantara, fashion khas daerah, sampai karya unik anak muda Indonesia, semua itu jadi bukti nyata bahwa bangsa ini punya daya saing. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita bukan sekedar konsumen. Kita adalah bagian dari gerakan ekonomi yang mandiri. Bangga pakai produk lokal, bangga jadi Indonesia. Cintai produk anak bangsa, karena kualitas bukan cuma soal dari mana, tapi soal siapa yang berani berkarya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
2: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Produk air minum yang besar-besar ini, termasuk Aqua dan lain-lain. Hanya tadi kita ingin mengetahui kesulitan-kesulitan mereka dan bagaimana juga mereka bisa menjamin air minum ini, air kemasan ini betul-betul berkualitas untuk kepentingan masyarakat.
3: Itu melakukan edukasi ke sasaran keluarga berisiko stunting. Itu yang di dinas kami yang kami lakukan di lapangan. Seperti itu. Kalau untuk secara spesifikasinya itu ranahnya dinas kesehatan.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Adi Ranaldi.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pemerintah Kota Bandung akan memperkuat layanan kesehatan mental hingga tingkat kecamatan. Informasi selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
4: Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat upaya penanganan kesehatan mental masyarakat mulai peluncuran program Bandung Utama Bahagia Sararea atau Bangbara. Layanan konseling psikologis ini resmi diluncurkan di Kecamatan Ujung Berung sebagai langkah awal menghadirkan akses pendampingan kesehatan mental yang lebih dekat dan mudah dijangkau warga. Program Bangbara merupakan hasil kolaborasi antara Kecamatan Ujung Berung, Dinas Kesehatan Kota Bandung, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak DP3A Kota Bandung. Kehadiran layanan tersebut diharapkan menjadi ruang aman bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan psikologis, mulai dari menghadapi stres, tekanan hidup, kesedihan berkepanjangan, hingga berbagai persoalan kesehatan mental lainnya. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan Bangbara merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan kesehatan mental yang mudah diakses oleh masyarakat di tingkat kewilayahan. Menurutnya, layanan tersebut disiapkan sebagai wadah bagi warga yang membutuhkan tempat untuk berbagi cerita, mencari solusi, maupun memperoleh pendampingan dari tenaga profesional. Farhan pun berharap layanan Bangbara yang dimulai di Ujung Berung dapat berjalan efektif dan menjadi model yang nantinya direplikasi di seluruh kecamatan di Kota Bandung. Dengan demikian, akses layanan kesehatan mental dapat menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan bantuan.
5: Tujuannya tentu saja untuk memberikan ruang-ruang konseling bagi warga masyarakat yang mengalami stres, mau curhat, asa nyeri hati, kesedihan yang berkepanjangan gitu. Nah, ini datang ke Kecamatan Ujung Berung. Saya berharap tentu dari Kecamatan Ujung Berung nanti bisa getok tular kepada kecamatan-kecamatan lain, didukung oleh Puspaga yang berbasis kedinasan.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kota Bandung Sony Adam memastikan informasi mengenai layanan psikolog kewilayahan akan disosialisasikan secara masif melalui jaringan puskesmas, kader posyandu hingga pengurus RW. Menurutnya, masyarakat nantinya dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh layanan konseling sesuai kebutuhan. Informasi tersebut akan diperluas ke seluruh wilayah Kota Bandung agar manfaat program Bangbara dapat dirasakan secara luas.
6: Ya, informasi melalui puskesmas yang disebarluaskan ke kader posyandu, kemudian juga ke RW, bahwa ada layanan psikolog kewilayahan pada waktu-waktu tertentu. Kemudian diproses untuk bisa mendaftarkan untuk mendapatkan layanan tersebut. Jadi informasi akan menyebar ke seluruh wilayah Kota Bandung agar masyarakat bisa mendapatkan manfaatnya.
4: Melalui program Bangbara, pemerintah Kota Bandung berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan mental semakin meningkat, sekaligus memastikan setiap warga memiliki akses terhadap layanan pendampingan psikologis yang aman, nyaman, dan profesional.
1: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti adanya dugaan ketimpangan distribusi air bersih akibat kapitalisasi komoditas oleh industri air minum dalam kemasan di Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi melaporkan.
7: Hari ini kan kita semua tahu dengan isu El Nino, apa segala macam, crunches ya. Jadi bagaimana bersama-sama berupaya menahan air di darat selama mungkin. Nah itu kan keluhnya kan di situ. Nah cuman kuantiti antara yang digunakan.
8: Industri air minum dalam kemasan AMDK memiliki dampak signifikan terhadap kondisi dan ketersediaan air di Indonesia. Keberadaan jenis usaha itu pun kerap dijadikan kambing hitam sebagai akibat dampak keringnya sumur dan sumber air warga di sekitar perusahaan tersebut berdiri. Hal tersebut terungkap dalam kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI ke fasilitas produksi air minum dalam kemasan PT Akasa Wira Internasional di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis 25 Juni pagi. Perusahaan yang merupakan grup Nestle tersebut memproduksi air minum dalam kemasan dengan berbagai merek dagang atau maklon sesuai pesanan dalam skala yang sangat besar. Anggota Komisi 7 DPR RI Novita Hardini menyoroti temuan dalam ketidakadilan distribusi air bersih antara industri dan komunitas yang menurutnya ada kapitalisasi komoditas air yang regulasinya harus lebih diperdalam.
9: Itu memang nyata adanya, jadi perlu ada pendalaman khusus apakah distribusi air ini sudah cukup adil bagi masyarakat. Saya rasa memang pemerintah perlu melakukan pengawasan yang lebih dalam, lebih agresif. Kita bisa benar-benar mewujudkan keadilan ekologis, keadilan sosial, dan ketahanan pangan secara bersamaan. Saya percaya pemerintah ingin melindungi masyarakat. Cuman keinginan ini harus diwujudkan dengan cara apa sih sebenarnya? Itulah keberadaan Panja AMDK. Menyampaikan beberapa temuan-temuan berbahaya di lapangan yang malah saya baru tahu dari rapat tersebut. Misalnya contoh ada galon yang disuntik. Nah, disuntik itu berarti sebenarnya saya percaya bahwa BPKN RI menemukan banyak sekali temuan-temuan. Sejauh mana BPKN RI melakukan audit-audit ke teman-teman pengusaha-pengusaha atau swasta-swasta yang memang bergerak di industri air ini?
8: Wilayah Bogor merupakan daerah dengan curah hujan tinggi dan dapat dikatakan memiliki kelimpahan ketersediaan air bersih dan terbukti banyak industri AMDK yang berdiri di Kabupaten Bogor. Beberapa di antaranya banyak memanfaatkan air bawah tanah dan sumber mata air pegunungan. Wakil Ketua Komisi 7 Husnunia Halim juga menyoroti dampak jangka panjang penggunaan plastik kemasan minuman yang ditengarai mengandung mikroplastik dan berdampak buruk bagi kesehatan dalam jangka panjang.
10: Tadi udah kita konfirmasi ada komunikasi dengan Badan Konsumen tadi? Belum ada. Mikroplastik. Satu hal yang ternyata bikin kita gelisah, yaitu belum ada ketentuan internasional maupun nasional tentang ambang batas tolerir mikroplastik dalam satu kemasan yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Jadi kita dorong BPOM, Badan POM, harusnya memunculkan itu meskipun regulasi internasional belum ada, mestinya harus melahirkan regulasi standar ambang batasnya berapa. Kalau enggak, tahu-tahu jadi kanker, tahu-tahu jadi jantung, iya. Tahu-tahu jadi autoimun.
11: Karena botolnya daur ulang juga.
10: Iya.
8: Menjawab persoalan adanya penggunaan air dalam skala besar itu pun, Head Factory PT Akasa Wira Internasional Bapak Effendi mengatakan apabila pemanfaatan air yang digunakan untuk kegiatan produksinya dibeli dari PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.
12: Ada komplain terkait itu, tapi di Nestle Global begitu, bukan di Nestle sini ya, Nestle Indonesia. Seperti yang kami sampaikan, dari tahun 2005 itu kami menggunakan suplai air dari PDAM Tirta Kahuripan dari Cibinong. Jadi memang kami tidak pernah menggunakan sumur dalam hal ini, gitu ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan komunitas atau lingkungan di sekitar pabrik. Kami sepenuhnya bergantung kepada suplai air dari PT Tirta Kahuripan.
8: Industri AMDK umumnya mendirikan pabrik di wilayah kaki gunung, seperti kawasan Caringin dan sepanjang jalan Sukabumi Bogor, karena kualitas air bawah tanahnya yang kaya mineral dan murni. Pengambilan air bawah tanah dan pegunungan terus-menerus juga memicu masalah ketimpangan distribusi air antara masyarakat adat atau petani lokal.
1: Kunjungan kerja Panja AMDK Komisi 7 DPR RI ke PT Awana Almasum menyoroti regulasi dan tantangan yang dihadapi perusahaan air minum dalam kemasan. Dalam meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas, Agus Abbot melaporkan.
13: Komisi 7 DPR RI Panja Air Minum Dalam Kemasan atau AMDK melakukan kunjungan kerja ke PT Muawanah Almasum di Kabupaten Bandung. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menghimpun masukan untuk penyusunan rekomendasi kebijakan terkait industri AMDK nasional. Sebelum peninjauan fasilitas produksi dan juga gudang perusahaan Almasum, Rombongan Panja AMDK DPR RI Komisi 7 menggelar pertemuan bersama Kementerian Penindustrian, kemudian manajemen Almasum, serta pemerintah Kabupaten Bandung. Diskusi membahas berbagai tantangan yang dihadapi industri air minum dalam kemasan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk yang aman dan juga berkualitas. Ketua Panja Industri AMDK Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, mengatakan bahwa kunjungan tersebut bertujuan mengumpulkan berbagai informasi dan masukan dari para pelaku usaha. Menurutnya, hasil temuan di lapangan akan menjadi bahan penting dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif. Dia pun menjelaskan sejumlah isu strategis menjadi perhatian mulai dari persoalan mikroplastik hingga penggunaan galon guna ulang yang kini belum memiliki aturan teknis yang seragam. Selain itu, standarisasi material kemasan juga dinilai perlu diperkuat karena produk air minum dalam kemasan berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat.
14: Banyak hal-hal yang kita bicarakan, diskusikan di floor, sebenarnya kita lebih banyak membicarakan ini air minum ini ke depannya ini industri ini seperti apa. Karena banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh industri ini ke depan. Kita kan sekarang belum mengangkat mikroplastik, kita belum angkat. Kemudian sekarang lagi kan banyak komplain mengenai galon isi ulang dari kemasan. Ini kan belum ada aturan, ini mau 2 tahun galon itu bisa dipakai, 3 tahun atau bagaimana. Nah, terus material yang ke depan ini, standarisasi ini kan belum ada. Jadi nanti di Panja ini semua masukan-masukan yang kita dapati itu tentunya akan menjadi rekomendasi dari Panja, dan tentunya tujuan kita tidak mencari ini salah siapa, bagaimana kebijakan ke depan itu benar-benar untuk kepentingan daripada bangsa dan negara kita, terutama rakyat yang minum air ini banyak banget loh.
13: Evita juga menegaskan produk air minum dalam kemasan tersebut memerlukan pengawasan yang lebih ketat dibandingkan produk konsumsi lainnya. Hal tersebut penting untuk menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi jutaan masyarakat setiap hari. Evita juga memberikan apresiasi terhadap kepatuhan PT Muamanah Almasum dalam menjalankan berbagai regulasi yang berlaku. Perusahaan ini dinilai telah menunjukkan komitmen yang baik dalam menjaga kualitas produk serta memenuhi ketentuan pemerintah. Sementara itu, Direktur PT Muamanah Almasum, Evan Agustianto, menyambut positif kunjungan Panja AMDK Komisi 7 DPR RI. Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi ruang terbuka bagi seluruh pemangku kepentingan yang membahas berbagai persoalan yang selama ini dihadapi industri AMDK.
15: Dengan pertemuan ini jadi terbuka. Kita berharap bahwa industri nasional akan lebih baik untuk khususnya air minum. Kita lihat tadi di lapangan banyak sekali regulasi-regulasi yang kita benahi juga, kemudian pengawasan. Nah, dengan adanya pertemuan ini jadi terbuka semua. Tentu kita ingin sebagai pelaku industri AMDK semua ini mendukung, baik Pemda, kemudian pemerintah pusat, legislasi, semua itu mendukung semua. Nah, jadi saya katakan luar biasa sekali pertemuan hari ini. Titik temunya ketemu bahwa kita harus perbaiki regulasi-regulasi yang kelihatannya memberatkan industri AMDK.
13: Evan juga menilai pertemuan tersebut memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk menyampaikan kondisi real yang terjadi di lapangan. Dia pun berharap berbagai masukan yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan nasional.
1: Menyemarakan peringatan Hari Jadi Bogor ke-544, pemerintah kota Bogor menggelar Festival Flora dan Fauna 2026 di Taman Heulang Tanah Sareal. Berikut laporannya disampaikan Ade.
16: Festival Flora dan Fauna atau Flona Kota Bogor 2026 menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor ke-544 yang digelar di Taman Heulang Tanah Sareal pada 25 Juni hingga 27 Juni 2026. Kegiatan ini menghadirkan berbagai jenis tanaman dan satwa sekaligus menjadi wadah interaksi masyarakat dengan keanekaragaman hayati di lingkungan perkotaan. Beragam komunitas pencinta hewan turut ambil bagian dalam festival tersebut dengan menampilkan koleksi satwanya. Anggota komunitas hewan Bogor Eko Kurniawan mengatakan, keikutsertaan komunitas dalam festival ini menjadi kesempatan untuk mendekatkan masyarakat dengan dunia satwa, sekaligus menambah wawasan mengenai keberagaman fauna yang ada di sekitar mereka.
17: Ini kan flora dan fauna ya, kebetulan kita kan di bidang faunanya, di flora. ya kita diundang gitu untuk memeriahkan acara festival flora di Taman Helang. Kita kan komunitas di sini ada iguana dari hewan komunitas Bogor sendiri ya, bawa iguana, bawa ular, bawa musang, bawa gecko tadi, masih banyak lagi. Ya harapannya sih kita di sini kan hanya juga edukasi ya, kita mengenalkan berbagai macam hewan agar semua tahu gitu hewan yang berbisa dengan hewan yang tidak berbisa.
16: Ketua Panitia Hari Jadi Bogor ke-544 tingkat Kota Bogor, Ice Pujiati.

0: khususnya masyarakat Kota Bogor terhadap pelestarian lingkungan hidup khususnya flora dan fauna di kawasan perkotaan. Tujuan dari Flona ini adalah tentu memberikan sebuah informasi, edukasi terkait flora dan fauna. Kami berharap bahwa acara Flona ini agar masuk di dalam kalender of event-nya Kota Bogor.
1: Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi dan edukasi yang lebih luas mengenai pentingnya menjaga keanekaragaman hayati. Pemerintah Kota Bogor juga berharap Festival Flora dan Fauna dapat terus diselenggarakan secara berkelanjutan dan masuk dalam kalender event tahunan Kota Bogor.
2: Kejari Kabupaten Cirebon menekankan pemulihan aset untuk menyelamatkan uang negara dari korupsi. Informasi selengkapnya disampaikan Aura Aulia.
3: Selain memberikan efek jera kepada pelaku, pemulihan aset juga bertujuan mengoptimalkan kembali kerugian negara guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
4: Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon menegaskan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada upaya pengembalian kerugian keuangan negara melalui pemulihan aset atau aset recovery. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Dr. Beni Kurniawan Fitrianto, mengatakan korupsi merupakan kejahatan yang berdampak besar terhadap keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kejaksaan tidak hanya mengejar pelaku, tetapi juga mengupayakan agar aset hasil korupsi dapat kembali ke kas negara.
3: Melalui penyelamatan keuangan negara berarti kan ada uang negara yang dipulihkan, yang dikembalikan kepada negara. Lah itulah yang kita perlihatkan sekali lagi di situ. Nah, jadi melalui aset recovery aset ya, pemulihan kembali keuangan negara, di mana pemulihan aset dan keuangan negara itu merupakan salah satu upaya strategis dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk mengembalikan aset atau keuangan negara yang hilang akibat tindak pidana, khususnya dari tindak pidana korupsi. Selain memberikan efek jera kepada pelaku, pemulihan aset juga bertujuan mengoptimalkan kembali kerugian negara guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
4: Menurutnya, tren penanganan perkara korupsi saat ini tidak lagi hanya menitikberatkan pada pidana penjara. Pengembalian kerugian negara menjadi aspek penting agar uang rakyat yang telah diselewengkan dapat dimanfaatkan kembali untuk pembangunan. Ia menjelaskan dalam setiap penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi, penyidik berupaya memetakan harta kekayaan calon tersangka. Langkah tersebut dilakukan agar aset yang diduga berasal dari hasil korupsi dapat ditelusuri, disita, dan digunakan untuk memulihkan kerugian negara. Ia mengajak masyarakat untuk menumbuhkan budaya anti korupsi dari lingkungan terdekat dan tidak memberikan ruang bagi praktik suap maupun gratifikasi. Ia juga mendorong masyarakat aktif melaporkan dugaan korupsi demi menjaga keuangan negara. Aura Aulia melaporkan.
2: Pendengar, Badan Pusat Statistik Kota Cirebon mulai melaksanakan sensus ekonomi dengan metode door to door. Informasi selengkapnya disampaikan Rena Safira.
5: Di pendata sensus ekonomi ini tidak sekedar mendata usaha, tetapi juga kita akan mendata kondisi sosial ekonomi masyarakat.
6: Badan Pusat Statistik Kota Cirebon mulai melaksanakan sensus ekonomi dengan metode pendataan langsung. Kegiatan tersebut bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh kondisi usaha dan sosial ekonomi masyarakat. Kepala BPS Kota Cirebon, Samiran, mengatakan pendataan lapangan dimulai sejak pertengahan Juni tahun ini. Sebelumnya, masyarakat dan perusahaan diberikan kesempatan mengisi data secara mandiri melalui sistem.
5: Mulai 15 Juni 2026 itu petugas sudah kita turunkan ke lapangan. Nah, kenapa kita katakan ekonomi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat? Karena memang di pendata sensus ekonomi ini tidak sekedar mendata usaha, tetapi juga kita akan mendata kondisi sosial ekonomi masyarakat. Jadi akan datang ke seluruh warga.
6: Samiran menjelaskan petugas akan mengunjungi seluruh bangunan tanpa membedakan jenis aktivitas ekonominya. Pendataan mencakup rumah tangga, usaha kecil hingga perusahaan besar yang beroperasi. Menurutnya, petugas dilengkapi atribut resmi berupa rompi, tanda pengenal, serta surat tugas. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan keamanan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat selama pendataan. Rena Safira melaporkan.
2: Guna menjaga keakurasian data pemilihan berkelanjutan yang dimutakhirkan KPU, Bawaslu Subang melakukan pengawasan ketat ya setiap tahapan pemutakhiran yang dilaksanakan KPU. Informasinya disampaikan Ruslan Effendi.
7: Komisi Pemilihan Umum KPU Subang menjalankan pemutakhiran

0: data pemilih berkelanjutan sesuai agenda nasional tiap 3 bulan sekali. Prinsip keterlibatan masyarakat dijadikan standar agar data pemilih lebih akurat dan sesuai kondisi real di lapangan. Ketua KPU Subang Abdul Muhi kepada RRI menyatakan petugas telah melakukan coklit terbatas untuk verifikasi data bermasalah. 5 tim pantarlih turun door to door menyasar warga meninggal, pemilih pemula 17 tahun atau telah menikah dan perubahan status ke TNI Polri.
1: Yang terutama berkaitan dengan apa yang menjadi informasi berkaitan dengan data pemilih. Apalagi kemarin kita juga sudah melaksanakan kegiatan coklit terbatas. Tujuannya apa coklit terbatas ini? Ada beberapa sumber data yang kita dapat yang perlu kita verifikasi secara langsung. Dan kegiatan ini kita laksanakan langsung door to door ke masyarakat.
0: Sementara itu Bawaslu Subang mengawal seluruh tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sesuai regulasi. Komisioner Bawaslu Subang Cucu Kodir Jailani menegaskan pengawasan dimulai dari pencocokan data, coklit lapangan, sampai rapat pleno penetapan.
2: Adalah bentuk pengawasan melekat. Jadi setiap KPU ke parpol ya kami pun mengikuti. Maka semuanya itu tentu diawasi oleh Bawaslu Subang. Nah, pengawasan ini tentu didahului dengan pencegahan. Teknis pencegahan yang kita lakukan adalah kita selalu memberikan surat imbauan terlebih dahulu agar KPU ini dalam menjalankan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan maupun pemutakhiran data parpol itu sesuai dengan prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan.
0: Hasil jumlah pemilih dari pemutakhiran belum final karena proses masih berjalan dan baru diketahui setelah pleno terbuka akhir Juni 2026 mendatang. Hingga kini Bawaslu belum menemukan pelanggaran oleh KPU, sementara data masih merujuk 1,2 juta pemilih. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
3: Jemaah Haji Kloter 35 asal Kabupaten Cirebon diperkirakan tiba di Bandara Kertajati pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Satu orang jemaah dilaporkan telah melakukan tanazul atau pulang lebih dulu. Informasi selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati.
4: Usianya ya masih sekitar 50 lebih lah, hampir 60.
5: Jemaah Haji Kloter 35 asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat pada Jumat 26 Juni 2026. Kloter 35 merupakan gabungan jemaah asal Kabupaten Cirebon dengan Kota Bandung untuk memenuhi kapasitas satu pesawat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang kembali bersama kloter 35 sebanyak 148 orang dan satu petugas. Namun satu orang jemaah diketahui melakukan tanazul atau pulang lebih awal karena sakit.
4: Jumlah jemaah iya 35 itu enggak ada yang meninggal. Tapi ada yang satu tanazul tanazul satu orang di kloter 13. Jadi 148 berarti jumlah jemaahnya ditambah petugas satu jadi 149 karena sakit tanazul duluan. Usianya ya masih sekitar 50 lebih lah, hampir 60 mungkin.
5: Ahmad Khotib Haryanto menjelaskan, selain memastikan kelancaran kepulangan, pihaknya juga menghimbau jemaah agar tidak membawa air zam-zam di dalam koper maupun tas kabin. Air zam-zam akan dibagikan di embarkasi sehingga tidak diperbolehkan dibawa saat penerbangan. Ia juga menambahkan, setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan diberangkatkan menuju Asrama Haji Watubelah menggunakan 4 armada bus. Selanjutnya, jemaah akan diserahkan kepada masing-masing kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh untuk kembali ke daerah asal. Vivi Islamiyati melaporkan.
3: Pendengar demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Rinaldi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
6: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12, bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Mal, bukannya itu Dika?
1: Mana?
0: Itu tuh.
1: Iya, Mal, itu dia.
0: Kok kurus ya dia sekarang?
1: Kata teman-teman sih, dia pakai narkoba.
0: Gila, padahal dulu dia yang paling sering ngingetin kita loh.
1: Katanya cuma buat ngilangin stres, malah nyeret dia sejauh ini.
2: Bro, lu harus coba juga.
0: Dika, cukup, hentikan. Itu bukan solusi, tapi pelarian.
1: Sadar, Dika, kamu ini masih muda, masih bisa lepas dari jeratan narkoba.
2: Gua nyaman, bro. Enak, bro.
1: Sudah, Dika, berhentilah sebelum kamu terlambat.
3: Narkoba secara pelan-pelan akan menghancurkan kehidupan. Jangan coba-coba.
4: Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Masih di kawasan Diponegoro nomor 61 Bandung. Baik, mendengar masih bersama saya Adil Naldi di Bandung sore hari ini dan waktunya kabar olahraga. Kita coba untuk informasikan di kabar olahraga ini Persib Bandung ya, dan ini Robby Darwis kenang momen berharga bersama Persib Bandung. Ya, gelandang muda Robby Darwis resmi mengakhiri perjalanan karirnya bersama Persib Bandung, dan pemain yang merupakan lulusan akademi Persib tersebut memutuskan untuk menutup lembaran kebersamaannya dengan tim berjulukan Pangeran Biru setelah menjadi bagian dari skuad selama beberapa musim terakhir. Keputusan ini menandai babak baru dalam perjalanan sepak bola Robby. Meski tidak lagi berseragam Persib, pemain yang dikenal memiliki kemampuan melempar ke dalam jarak jauh itu mengaku tetap menyimpan banyak kenangan dan perjalanan berharga selama membela klub kebanggaan masyarakat Jawa Barat tersebut. Ya, Persib, maksudnya Robby, menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung perkembangannya selama berada di lingkungan Persib, mulai dari pelatih, manajemen, rekan perjalanan karirnya. Menurut Robby, Persib bukan sekedar klub yang pernah ia bela, tetapi juga tempat yang membentuk dirinya menjadi pemain yang lebih matang. Ia menegaskan bahwa pengalaman yang diperoleh selama membela Maung Bandung akan tetap menjadi bagian penting dalam kehidupannya sebagai sepak bola profesional. Ya, meski telah memastikan berpisah dengan Persib, Robby belum mengungkapkan klub mana yang akan menjadi pelabuhan berikutnya. Saat ini ia memilih untuk fokus mempersiapkan diri menghadapi tantangan baru dan membuka peluang yang ada demi melanjutkan perkembangan karirnya. Di tengah keputusannya meninggalkan Persib, Robby juga menyampaikan doa dan harapan terbaik bagi Persib agar terus meraih prestasi di masa mendatang. Ia berharap seluruh elemen tim termasuk para pemain, staf, pelatih, manajemen, dan bobotoh selalu diberikan kesuksesan dalam setiap langkah yang dijalani. Perpisahan Robby Darwis dengan Persib menjadi momen emosional bagi banyak pihak. Sebagai pemain binaan akademi yang berhasil menembus tim utama, kiprahnya menjadi salah satu bukti keberhasilan pembinaan pemain muda di Persib. Kini Robby bersiap ya membuka lembaran baru dalam karirnya dengan harapan dapat terus berkembang dan meraih kesuksesan di klub barunya.

0: tetap Asia dengan optimis ya. Baik, benar dimanapun Anda berada, gelandang asing Persib Bandung asal Argentina, Luciano, menaruh optimisme tinggi ya terhadap kiprah timnya di kompetisi Asia musim depan setelah dua musim beruntun tampil di AFC Champions League 2 atau ACL 2. Pemain yang akrab disapa Lucho itu percaya Maung Bandung memiliki modal kuat untuk melangkah lebih jauh. Menurut Lucho, Persib telah menunjukkan perkembangan positif ya selama berpartisipasi di level Asia. Meski belum mampu melangkah jauh pada sesi sebelumnya, ia menilai pengalaman yang didapat menjadi bekal berharga untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada musim mendatang. Pemilik nomor punggung 8 tersebut menegaskan langkah awal yang harus dilakukan Persib adalah menjalani masa pramusim dengan maksimal. Persiapan yang matang dinilai menjadi kunci untuk menghadapi tantangan di kompetisi domestik maupun Asia. Lucho juga menilai skuad Persib kini memiliki pengalaman yang lebih baik dibandingkan musim-musim sebelumnya. Pengalaman tampil menghadapi klub-klub kuat dari berbagai negara Asia diyakini dapat membantu tim tampil lebih kompetitif. Ya, meski demikian Lucho menyadari persaingan di ACL 2 tidak akan mudah. Menurutnya setiap tim yang tampil di kompetisi tersebut memiliki kualitas tinggi dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, Persib harus bekerja keras untuk mencapai target yang diinginkan dan harus terus berkembang. Baik pendengar dimanapun Anda berada, jangan sampai kemana-mana, masih bersama saya Aldi Rinaldi di Bandung sore hari ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Baru saja Anda ikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung sore ini.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Dengan bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 tim, peluang munculnya negara-negara debutan juga semakin besar. Negara yang sebelumnya sulit menembus putaran final, kini memiliki kesempatan lebih terbuka untuk tampil di panggung dunia. Nama-nama seperti Yordania, Uzbekistan, Curacao hingga Cape Verde menjadi negara yang ramai diperbincangkan berpeluang mencetak sejarah. Hal ini membuat Piala Dunia terasa semakin global karena tidak hanya didominasi oleh negara-negara besar saja. Semangat kompetisi pun menjadi lebih menarik karena setiap negara punya kesempatan untuk memberi kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio memegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga Piala Dunia berjalan dengan lancar dan RRI semakin jaya di udara. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Beredar video dan unggahan di media sosial yang menyebutkan kota Bandung saat ini berada dalam kondisi darurat kriminal dan tidak lagi aman untuk ditinggali maupun dikunjungi. Waduh, faktanya klaim tersebut tidak sepenuhnya benar. Banyak video yang beredar menggunakan rekaman lama, potongan peristiwa tanpa konteks, atau bahkan kejadian dari daerah lain yang kemudian diberi narasi seolah-olah terjadi di Bandung acara cinta. Penyebaran informasi yang tidak utuh dapat menimbulkan kepanikan dan persepsi yang keliru di masyarakat. Makanya, masyarakat dihimbau untuk memverifikasi informasi dari sumber resmi dan tidak langsung mempercayai unggahan viral tanpa data yang jelas. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Di sini Velocity, di situ Stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.

0: menyanyi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selamat sore bagi Anda yang selalu setia mendengarkan 97,6 RRI Pro 1 Bandung. Ya, cuaca di Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, pantauan kami memang cukup cerah ya di sore hari ini. Baik pendengar, kami sudah tersambung bersama narasumber, ada Ibu Siti Fatima, SPD, ya salah satu petugas sensus ekonomi tahun 2026, dan topik pada sore hari ini kami akan membahas petugas sensus ya ekonomi 2026 siap bertugas. Kita langsung sapa, selamat sore, assalamualaikum Ibu Siti.
2: Halo. Waalaikumsalam.
1: Iya, gimana Bu kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, siap untuk ini ya Bu ya, sensus ekonomi 2026 ya.
2: Siap.
1: Iya, yeah. Ya mungkin Ibu masyarakat ini harus perlu tahu ya, khususnya di Kota Bandung ya, Jawa Barat khususnya Kota Bandung, dan ini langsung saja Ibu, proses seleksi petugas sensus ekonomi 2026 ini gimana Bu, seperti apa dan persiapannya yang dilakukan untuk nanti bertugas gimana Bu?
2: Kalau untuk proses seleksinya untuk petugas sensus, kita melalui pendaftaran dan juga seleksi administrasi, terus tes uji kompetensi melalui online, wawancara. Untuk persiapannya kita mengikuti pelatihan petugas sensus ekonomi, nanti kita dibekalin konsep pelatihan aplikasi dan juga simulasi lapangannya. Terus persiapan mental serta komunikasinya, etika dan profesionalisme, serta persiapan teknis untuk di lapangannya gitu aja.
1: Persiapan teknis untuk di lapangannya. Dan ini tugasnya sebagai petugas sensus ekonomi 2006 ini seperti apa Bu tugasnya nih Bu?
2: Tugasnya kita yaitu mendata seluruh kegiatan usaha secara langsung dari rumah ke rumah.
1: Dari rumah terus, ke rumah ya?
2: Iya.
1: Iya.
2: Iya.
1: Itu dilakukan setiap hari Bu. Berapa hari ini Bu tugas sensus ini Bu?
2: Kalau untuk tugas itu dilakukan dari tanggal 15 Juni sampai tanggal 31 Agustus.
1: Iya.
2: Dilakukan nih setiap hari karena kita harus mencapai target.
1: Iya, harus mencapai target ya. Targetnya seperti apa nih Bu? Kalau bisa, kalau boleh tahu.
2: Kalau untuk bulan Juni dari tanggal 15 sampai tanggal 13 Juli itu target awal kita harus mencapai 40% harus sudah didata. Sisanya Agustus akhir harus sudah selesai semua, nanti verifikasi lagi sama PML-nya.
1: Oh, baik ya. Jadi ada tahapan-tahapannya ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Di bulan apa, tahapannya berapa persen dan ya terakhir mungkin ya 100% ya. Ya, ya. Ini informasi kapan mulai dilakukan ini sensus ini Bu?
2: Informasinya dari tanggal 15 sampai tanggal 31 Agustus itu udah dilaksanakan.
1: Ya, udah mulai dilaksanakan ya. Ini berarti tanggal 15 Juni ya, Juni ya Bu ya. Sudah, ini berarti sudah berjalan dong ya Bu ya?
2: Sudah berjalan.
1: Baik, dan ini gimana masyarakat bisa mengetahui petugas sensus yang resmi ya, takutnya nanti ya maaf Bu ya, ada yang palsu juga nih petugas sensusnya Bu ya, kan sekarang banyak yang pemalsuan-pemalsuan seperti itu ya, ya oknum-oknum lah kayak gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Gini gimana nih Bu,
2: kalau untuk mengetahui dia petugas sensus resmi itu kita dapat lihat dari ID card-nya
1: ya.
2: Terus ada rompi khusus logo untuk sensus,
1: rompi khusus ya?
2: Iya.
1: Logonya logo untuk sensus ya?
2: Logo sensus ya, dia warnanya orange kalau tidak salah, orange.
1: Oh, orange ya. Oke, baik.
2: Iya.
1: Iya. Apa yang harus masyarakat ya, masyarakat siapkan ketika sensus ekonomi ini dimulai nih Bu? Apa masyarakat mungkin ini masyarakat juga ya, mungkin ada yang awam yang baru tahu.
2: Kalau untuk petugas mungkin kita konfirmasi dulu ke pihak pemerintah setempat ya, seperti RT RW itu, untuk mengetahui mendatanginya bahwa kita petugas sensus nanti ya. Untuk ke masyarakatnya dikenalkan, terus disiapkan dokumen-dokumen yang kita minta seperti fotokopi KK, kalau yang punya usaha seperti apa gitu, disiapkan untuk catatan finansial usahanya supaya untuk mempermudah kelancaran petugas.
1: Ya, Bu sudah berapa lama ini Bu sudah disosialisasikan Ibu?
2: Ya, pengalamannya apa gimana?
1: Ya, sudah berapa lama ini disosialisasikan ini bakal ada
2: sensus? Sebelum bulan Mei sudah di bulan Mei itu sudah disosialisasikan lewat Instagram, lewat ini apa? Sosmed udah.
1: Ya, tapi agendanya mungkin ya sosialisasi kepada RT dulu ya Bu ya. Seperti
2: ya,
1: itu ya.
2: Iya.
1: Baik. Yang terakhir mungkin Bu ini ya kita ya. Dipercepat aja, dipersingkat saja. Pesan untuk masyarakat ini harus gimana nih Bu?
2: Pesan untuk masyarakat mungkin supaya memudahkan petugas yaitu ya. Untuk menyiapkan dokumen, terus ya. Memberikan data yang jujur dan terbuka agar informasi yang kita dapat itu akurat, karena ini merupakan pondasi utama ya untuk perencanaan pembangunan daerah. Insya Allah keamanan data terjamin oleh petugas sensus.
1: Ya. Bu, waktu ini di apa? Waktu perjalanan, maksudnya waktu sensus ini apa sih Bu hambatan yang paling ya mungkin Ibu rasakan yang sulit kayak gitu Bu?
2: Ada seperti kalau kesulitan tuh kita kalau di daerah perumahan ya. Kalau di perumahan tuh kita udah padahal sudah informasikan ke RT-nya tapi tetap aja kadang ada warga yang tidak menerima gitu. Kadang-kadang ditutup lah apalah gitu. Pernah kejadian. Tahun 2000 berapa tuh mengatasnamakan petugas sensus padahal mereka bukan petugas sensus dan ada kejadian.
1: Nah itu yang ditakutkan mungkin itu ya Bu ya.
2: Iya.
1: Baik, berarti ini Pak RT-nya juga harus terus memberikan informasi ya kepada masyarakatnya, apalagi di rumah-rumah komplek, apalagi rumah-rumah elit ya Bu ya, komplek elit ya. Ini mungkin agak kesusahan juga ya ininya apa cara apa sensusnya ya Bu ya. Seperti itu ya. Baik, Ibu, terima kasih atur nuhun sudah bisa bergabung di 97,6 RRI Pro 1 Bandung, sudah memberikan informasi kepada masyarakat khususnya di Kota Bandung ini tentang sensus ekonomi 2026. Ibu atur nuhun sehat selalu ya. Jangan kapok Bu kalau misalnya terus dihubungi oleh RRI Bandung ya Bu ya.
2: Iya.
1: Ya. Assalamualaikum Bu.
2: Assalamualaikum.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tadi kami telah berbincang bersama Ibu Siti Fatimah SPD ya, salah satu petugas sensus ekonomi 2026.
0: Bandung sore ini.

0: Sudah pukul 17 lebih 20 menit di kawasan Ponorogo nomor 61 Bandung, dan kami sudah tersambung juga bersama Kang Nurido ya di Bandung Comment Center. Kita sudah tersambung. Selamat sore Kang Rido, assalamualaikum.
1: Sore Kang Adi.
0: Iya. Alhamdulillah sehat walafiat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, gimana Kang Rido? Sehat juga ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Seperti biasa nih, seperti biasa nih. Ya, kalau dompet sehat enggak nih Kang?
1: Tanggal 26
0: ya masih ada
1: tetap
0: lah ya.
1: Tetap senyum aja Kang.
0: Iya, masih ada penderitaan berapa hari lagi?
1: Sampai hari Rabu kayaknya.
0: Iya. Nih Kang, gimana nih? Biasa, seperti biasa informasi lalu lintas, ya, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, informasi layanan 112. Gimana nih Kang? Yang pertama aja dong, informasi lalu lintas nih Kang.
1: Ya, selamat sore Bandung pendengar radio RRI di mana Anda berada. Kami dari Bandung Comment Center, kami akan menyampaikan beberapa titik dari pantauan lalu lintas di CCTV Diskominfo. Yang pertama kita dari Paster nih. Nah, dari Paster nih cukup ramai ya wargi ya ke arah pintu tol Paster. Sedangkan arah sebaliknya itu cukup lengang, cuaca aman nih. Untuk titik selanjutnya ini daerah Kopo, Rispak, terpantau sangat padat nih wargi ya. Baik dari kota maupun dari kabupaten nih.
0: Iya.
1: Jadi
0: biasanya
1: mau liburan ya,
0: liburan besok Sabtu kan, besok Sabtu ya, jadi
1: masih kuat aja liburan tanggal segini kan
0: ya. Iya ya, mungkin orang lain ya masih ada lah gitu ya, masih iya. Ada tabungan kayak gitu ya.
1: Lanjut Kang
0: ya, gimana
1: ini titik Garwang nih, daerah perbatasan daerah UPI terpantau cukup lengang saat ini ya, baik dari Lembang maupun ke arah Lembang maupun ke arah Kota Bandung. Kita ke arah barat di Kebon Kopi terpantau cukup ramai namun tetap lancar ini.

0: Oke, lanjut lagi. Ini perbatasan Dago Atas juga nih terpantau cukup padat nih ke arah Lembang nih, Kang. Arah Lembang. Dan satu titik lagi kan di daerah Gasibung, alun-alun, maksudnya alun-alun Bandung maksudnya ya.
1: Ya,
0: alun-alun di Afrika. Wah, ramai nih pengunjung di trotoar pada jalan dan cukup macet nih, Kang.
1: Cukup macet ya.
0: Gitu.
1: Oke, iya. Baik. Iya, bergeser ke cuaca gimana nih, Kang?
0: Oke, untuk cuaca rata-rata cerah, Kang. Ya, cerah berawan, cerah. Pukul 6 lebih cerah berawan.
1: Iya.
0: Pukul 7-8 cerah. Ini sampai pukul 11 kemungkinan cerah menurut prediksi ini ya, BMKG ya.
1: BMKG ya.
0: Itu, Kang.
1: Ya, tapi sekarang hujannya nggak ini ya, nggak besar. Kalau misalnya ada yang besar, tapi sebentar banget ya. Cuacanya ya?
0: Iya, Kang.
1: Ya mudah-mudahan ya jangan hujan besar sih ya, tapi besar juga sebentar, jangan lama, takutnya banjir. Ya, betul. Harga kebutuhan pokok masyarakat gimana nih?
0: Oke, ada beberapa kebutuhan pokok yang kami sampaikan. Ada medium itu rata-rata 13.500, beras premium itu kisaran rata-rata 14.800, untuk cabai rawit merah itu kisaran 61.500, cabai keriting 42.700, untuk cabai merah itu 48.100, bawang merah 44.600, bawang putih 37.800, untuk tomat merah 13.700, untuk ayam boiler 35.700, ayam kampung 72.700, daging sapi 145.600, telur ayam ras 26.800, dan minyak goreng itu yang goreng curah ya 20.800. Itu diantara harga bahan pokok, Kang.
1: Iya, baik. Tapi ini relatif stabil ya harga ya, tidak ada kenaikan ya.
0: Iya, betul, Kang. Tapi ini juga disclaimer rata-rata ya, Kang ya.
1: Baik, cabe ya, kalau misalnya ada lahan lebih baik ya, kalau cabe kan sekarang suka mahal ya cabe ya. Lebih baik nanam sendiri kayaknya ya. Itu kayaknya ya, lebih oke juga ya. Tapi kalau ada lahan kayak gitu ya.
0: Siap.
1: Kang Nur, ini nih agenda pimpinan ya, Pak Wali Kota kemana aja nih?
0: Oke, untuk agenda pimpinan kami belum mendapat informasi agenda resmi, Kang, untuk hari ini.
1: Baik ya. Oke, kita lewat saja di layanan 112 nih, Kang.
0: Nah, untuk layanan 112 kami himbau kepada seluruh pendengar, jika Anda melihat atau mengalami suatu kejadian kedaruratan, Anda bisa langsung menghubungi nomor layanan 112. Ini layanan kedaruratan gratis, bebas pulsa, dan kami melayani 24 jam. Untuk laporan kedaruratan hari ini belum ada, Kang, sampai saat ini.
1: Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya. Tidak ada kejadian ya. Iya.
0: Siap.
1: Baik. Terima kasih Kang Nurido, semoga sehat selalu. Oke, ya kalau misalnya akhir bulan lagi, jangan dipikirin ya. Santai aja, tinggal beberapa hari lagi. Ya, hatur nuhun Kang Rido, sukses selalu ya.
0: Iya, mangga.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Ya. Salam tumpah berkah.
1: Ya, baik pendengar, dimanapun Anda berada tadi Bandung Comment Center ditemani oleh Kang Rido dan kembali lagi ke Bandung sore hari ini masih bersama saya Adi Renaldi.
2: Bandung sore ini.

kawasan hijau di perkotaan memiliki banyak manfaat. Antara lain, pertama, kualitas udara yang lebih baik. Tumbuhan menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, sehingga meningkatkan kualitas udara di kota. Kedua, pengendalian suhu. Taman dan area hijau dapat menurunkan suhu udara di sekitarnya, mengurangi efek pulau panas perkotaan. Ketiga, rekreasi dan kesehatan mental. Kawasan hijau menyediakan ruang untuk beraktivitas fisik dan relaksasi yang berdampak positif pada kesehatan mental. Keempat, biodiversitas. Area hijau menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, membantu mempertahankan keanekaragaman hayati. Kelima, mengurangi banjir. Tanah yang ditanami dapat menyerap air hujan, mengurangi aliran air permukaan dan risiko banjir. Keenam, meningkatkan estetika. Taman dan ruang terbuka hijau memperindah lingkungan perkotaan, meningkatkan daya tarik visual. Ketujuh, nilai ekonomi. Kawasan hijau dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya dan menarik wisatawan. Kedelapan, komunitas yang lebih kuat. Area hijau mendorong interaksi sosial antar warga, membangun komunitas yang lebih erat. Dengan berbagai manfaat ini, kawasan hijau menjadi elemen penting dalam perencanaan kota yang berkelanjutan.

0: Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau, seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.
1: Lagu Sunda heula yuk ah.

97,6 dari Prosatu Bandung. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan sesaat lagi tepat pada pukul 17:38 ya. Inspirasi hari ini dengan topik memperbaiki hubungan di antara manusia dilanjutkan pada tepat pukul 17:52 kami akan kumandangkan azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, waktunya inspirasi hari ini dengan narasumber Ustadz Saifuddin dengan topik memperbaiki hubungan di antara manusia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan menyampaikan lagi suatu tema di mana judulnya memperbaiki hubungan di antara manusia. Kaum muslimin yang berbahagia, ketahuilah bahwa menjalin persahabatan dan persaudaraan di antara umat Islam dan menghilangkan segala perasaan dengki, hasud, marah, benci kepada sesama muslim merupakan pekerjaan yang wajib bagi setiap muslim terhadap sesama muslimnya, karena iman seorang tidak akan sempurna sampai setelah ia mencintai sesama muslimnya seperti ketika ia mencintai dirinya sendiri. Allah melarang kita lewat kitab sucinya dan lewat lisan nabinya segala perbuatan yang menyebabkan perpecahan dan permusuhan di antara umat Islam. Misalnya, berprasangka yang buruk terhadap sesama muslim dan mencari berbagai kekurangannya. Allah mencegah hal itu seperti yang tersebut dalam firman Allah di dalam Al-Quran Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kalian mencari kesalahan-kesalahan orang. Ketahuilah bahwa berprasangka buruk kepada seorang muslim dapat menyebabkan dosa, karena dapat menimbulkan perasaan hasud, dendam, marah, benci yang menyebabkan pertikaian dan permusuhan di antara sesama umat Islam. Allah menyuruh kita menghilangkan segala perasaan benci dari hati kita kepada sesama muslim. Bahkan Allah menyuruh kita saling menjalin persahabatan dan persaudaraan. Bahkan kalau ada sesama muslim saling bertikai, maka muslim yang lainnya wajib menyatukan agar mereka dapat bersatu kembali. Kita tidak boleh bersikap sebagai penonton saja ketika mengetahui adanya perpecahan di antara umat Islam. Allah menganjurkan kita saling tolong-menolong dalam takwa dan kebajikan seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai berikut, yang artinya tidak ada kebaikan di dalam kebanyakan bisik-bisik kalian kecuali seorang yang menyuruh bersedekah hal yang ma'ruf atau berbuat kebajikan di antara manusia. Di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 114. Jadi memperbaiki hubungan di antara orang-orang yang bertikai, baik yang berupa antara individu maupun antara kelompok, merupakan perbuatan yang sangat terpuji, dan Allah akan memberi pelakunya pahala yang besar seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 114. Dan barang siapa yang berbuat hal itu karena berharap ridha Allah, maka akan kami berikan kepadanya pahala yang amat besar. Nah, maka dari itu para pendengar yang saya cintai dimanapun Anda berada, khususnya saya pribadi menasihati diri saya sendiri, untuk apa kita melakukan perdebatan, untuk apa kita melakukan pertikaian? Betapa bahagianya kalau kita satu sama lain saling sayang menyayangi, saling kasih mengasihi, karena kematian itu hitungan detik, kita tidak tahu. Alangkah lebih baiknya kita selalu berintrospeksi diri, membenahi diri, karena kita hanya mampir saja ke alam dunia ini. Baik, saya sebagai penyampai saja, ini pun sekali lagi hanya untuk menggarisbawahi baligu ani wa ayah. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat khususnya saya pribadi bisa saya mengamalkan, dan umumnya yang lain pun kita sama-sama selalu mendapat ridha Allah, agar kita senantiasa hidup dalam bermasyarakat ini saling sayang menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati, dan akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar. Kemudian ia menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta saran. Umar berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan tersebut?" Nabi bersabda, "Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya." Hadis riwayat Bukhari.

Ketika hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.

0: Dengar, pemerintah Kota Bandung berencana untuk menertibkan para pedagang cuanki yang berjualan di depan Masjid Pusdai Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Bandung, Muhammad Hari Krismaryadi, SHMS.
1: Pertama, ini kan muncul karena ada orang-orang banyak yang ngumpul, lalu kemudian kan banyak juga yang ada di sana. Tapi kemudian itu sempat kita lakukan pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 00 kalau tidak salah. Tapi kemudian ini ada yang melanggar juga, bahkan ada yang sampai melebihi jam yang sudah disepakati. Sehingga kita mengingatkan kembali, komitmennya juga sudah kita sepakati, tidak melebihi dari pukul 00. Pertama, kita pasti akan membubarkan. Jadi kalau kita sudah dengan kesepakatan, dan kalau memang menjelang subuh, apalagi di situ kan sarana peribadatan, sehingga kita juga mengembalikan lagi pada fungsinya. Hal yang akan kita lakukan itu, kita mengembalikan pada fungsinya. Fungsi ruangnya di situ adalah trotoar. Kami bersama dengan teman-teman dari OPD yang lain juga sedang memikirkan direlokasi. Jadi tidak di tempat langsung di depan pusdainya, atau nanti misalnya di tempat di depan RRI.

0: susah banget cari pacar.
1: Loh kok susah, kamu kan cantik.
0: Iya, banyak sih yang mau sama aku. Tapi
2: ya kamu sih pilih-pilih mulu. Yang tajir ada, yang ganteng apalagi. Tapi kamu tolakin.
0: Gak perlu tajir, gak perlu ganteng juga sih.
1: Ya terus kamu nyari yang kayak gimana?
0: Aku nyari yang bebas narkoba.
2: Nah, keren tuh. Itu bagus tuh, yang penting bebas narkoba.
1: Aku bebas narkoba loh.
0: Buat apa tajir kalau jual narkoba?
2: Emang aku gak tajir, tapi aku gak jual narkoba.
0: Buat apa ganteng coba kalau pakai narkoba?
2: Ya emang aku gak ganteng, tapi aku gak pakai narkoba.
0: Nah, kamu sadar tuh sekarang. Kamu gak tajir, kamu juga gak ganteng. Dan kita temenan.
2: Jadi?
0: Temenan aja, Kelas.
3: Narkoba bikin gue bangkrut. Narkoba merusak masa depan gue. Narkoba bisa menghancurkan bangsa. Indonesia mau maju? Stop narkoba. Narkoba bikin kau mati.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampuras.

saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia bersama-sama keluarga, rame, dan akhirnya teriak-teriak di rumah seolah-olah itu di tengah keramaian, di tengah lapangan. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam bagi Anda yang selalu setia mendengarkan 97,6 RRI Pro 1 Bandung di Bandung Sore hari ini ya. Masih bersama saya Adi Rinaldi di Bandung Sore hari ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi datangnya dari Pemkot Bandung, siapkan kompensasi bagi 51 pedagang terminal Cicaheum. Ya, pemerintah Kota Bandung menyiapkan pemberian kompensasi bagi para pedagang yang terdampak penghentian operasional Cicaheum, terminal Cicaheum. Saat ini proses administrasi tengah diselesaikan agar pencairan dana dapat segera dilakukan kepada para penerima. Kepala Dinas Perhubungan di Subkota Bandung, Rasdian Setiadi, mengatakan bahwa mekanisme penyaluran kompensasi sudah memasuki tahap penyusunan draft keputusan Kepala Dinas sebagai dasar pencairan bantuan. Ya, pendengar, Rasdian menjelaskan terdapat sekitar 51 pedagang yang telah terdata sebagai penerima kompensasi. Kompensasi besaran bantuan yang diterima masing-masing pedagang tidak sama dikarenakan disesuaikan dengan ukuran kios atau tempat usaha yang dimiliki. Dikatakannya pemberian kompensasi tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada para pedagang yang terdampak relokasi dan penataan kawasan terminal Cicaheum. Ya, harus ada dong. Kasihan kalau tidak ada kompensasi ya. Ya, itulah bentuk perhatian pemerintah Jawa Barat ya kepada para pedagang kaki lima ya. Dan ini memang JPO Terminal Cicaheum segera dibongkar ya, dukung pengembangan PRT. Dengan dimanapun Anda berada, pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perhubungan di Subkota Bandung akan segera membongkar jembatan penyeberangan orang atau JPO di kawasan Terminal Cicaheum. Pembongkaran dilakukan setelah aset tersebut melalui proses penilaian dan dinyatakan sudah tidak layak digunakan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Rasdian Setiadi, mengatakan pembongkaran JPO juga menjadi bagian dari penataan kawasan Terminal Cicaheum untuk mendukung pengembangan layanan bus rapid transit ya. Ya, ia menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan sebelum proses pembongkaran dimulai, dan ini di Subkota Bandung bersama pihak terkait telah menggelar rapat koordinasi untuk memastikan seluruh tahapan berjalan aman dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Menurut Rasdian, proses administrasi juga telah rampung. Aset JPO telah dihapus dari daftar aset pemerintah. Dilakukan penilaian, kemudian material hasil pembongkaran akan dilelang. Pemenang lelang pun telah ditetapkan dan tinggal menyelesaikan proses pembayaran sesuai nilai hasil apresial. Dalam pelaksanaannya, pembongkaran akan menggunakan dua unit agar proses pengangkatan konstruksi dapat dilakukan lebih cepat dan meminimalkan gangguan terhadap arus lalu lintas di sekitar terminal Cicaheum. Disub juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas selama proses pembongkaran berlangsung. Jalur kendaraan dari arah barat maupun timur akan dialihkan sementara menuju arah area terminal Cicaheum, kemudian keluar melalui pintu keluar terminal. Rasdian menegaskan, setelah JPO tersebut dibongkar, tidak ada rencana untuk membangun kembali jembatan penyeberangan di lokasi yang sama.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1966 menjadi momen bersejarah bagi Inggris saat mereka berhasil meraih gelar Piala Dunia pertama dan satu-satunya hingga saat ini. Final yang digelar di Wembley itu masih dikenang lewat gol kontroversial Geoff Hurst yang menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah sepak bola. Bola yang memantul di garis gawang masih menjadi perdebatan hingga sekarang. Apakah benar-benar gol atau tidak? Momen itu membuktikan bahwa Piala Dunia selalu menyimpan drama yang tidak pernah terlupakan.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya baik pendengar, informasi datangnya dari terminal Cicaheum kembali ya. Ya memang ini terminal Cicaheum memang jadi sorotan juga ya. Terminal Cicaheum berhenti beroperasi seluruh keberangkatan di Lewi Panjang. Ya pendengar di mana berada, terminal Cicaheum kini resmi tidak lagi melayani keberangkatan bus antar kota sejak tanggal 25 Mei 2026. Ya emang seluruh armada antar kota antar provinsi akap 25 Juni ya 2026 ya, seluruh armada antar kota antar provinsi AKAP ya maupun antar kota dalam provinsi AKDP telah dipindahkan ke terminal Lewi Panjang sebagai bagian dari penataan sistem transportasi di Kota Bandung. Kepala Terminal Cicaheum Kota Bandung, Asep Supriyadi mengatakan kondisi terminal saat ini sudah tidak lagi dipenuhi aktivitas bus. Lapangan terminal telah kosong karena seluruh armada sudah dialihkan ke terminal Lewi Panjang. Ia menjelaskan sebuah pengalihan terminal Cicaheum melayani rata-rata 84 hingga 100 keberangkatan bus setiap hari. Seluruh armada tersebut kini beroperasi di terminal Lewi Panjang tanpa terkecuali. Menurut Asep, setelah seluruh proses ya pengalihan selesai, termasuk penyelesaian kompensasi ya kepada para pedagang di kawasan terminal, tahapan selanjutnya adalah menunggu pembangunan depo bus rapid transit ya, atau BRT di kawasan terminal Cicaheum. Selama masa transisi, pihak pengelola terminal terus melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Petugas secara rutin memberikan informasi kepada calon penumpang yang masih datang ke terminal Cicaheum agar mengetahui bahwa seluruh layanan keberangkatan telah dipindahkan. Asep menegaskan seluruh jajaran pengelolaan terminal Cicaheum mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam mengembangkan sistem transportasi massal tersebut. Ya, pembangunan depo BRT di ex terminal Cicaheum diharapkan menjadi bagian ya dari pembangunan sistem transportasi massal yang lebih modern, terintegrasi, aman dan nyaman bagi masyarakat. Ya, selain meningkatkan kualitas layanan transportasi publik, ya, kehadiran BRT juga diharapkan mampu mengurangi kemacetan di Kota Bandung sekaligus mendukung terciptanya kualitas lingkungan dan udara yang lebih baik.
1: Bandung sore ini.

Baik pendengar, waktunya Adi Rinaldi untuk undur diri. Terima kasih atas atensi Anda yang selalu setia mendengarkan 97,6 RRI Pro 1 Bandung. Tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Adi Rinaldi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai bahaya judi online yang kerap meningkat seiring tingginya antusiasme publik terhadap berbagai ajang olahraga termasuk juga Piala Dunia 2026. Untuk mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat, Dar Wisman.
1: Momentum Piala Dunia ini sebagai momen euforia. Namun memang euforia olahraga saya melihat ini seringkali ya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk mengemas dalam bentuk perjudian. Tapi tentunya yang namanya uang ya, pasang taruhan, pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Dan yang kalah tentunya bisa berpotensi memicu lonjakan aktivitas kegiatan judi online. Dan ini kalau kami lihat dari data, memang kalau dari Komdigi itu catat bahwa sepanjang 2025 saja ini lebih dari 1,3 juta situs judi online ilegal itu sudah berhasil diblokir oleh Kominfo. Kalau melihat angka ini, ya gitu ya, masyarakat Jawa Barat tentunya menunjukkan betapa masifnya sebenarnya peredaran judi online ini di Indonesia. Sehingga kami dari OJK memandang perlu dan tadi memandang sangat penting ya, karena khawatir hal-hal yang tadi sifatnya sportivitas bergeser menjadi perilaku masyarakat dari sekedar menikmati olahraga menjadi perilaku keuangan yang destruktif. Pertama sudah pasti kalau kalahnya banyak, pasangnya banyak, ini pasti terjadi penurunan aset yang secara drastis. Yang kedua akan terjebak dalam jebakan hutang yang berbahaya menjadi candu judi. Karena habitat tentunya yang paling bahaya akan menurunkan produktivitas ekonomi masyarakat. Nah yang ketiga dampak yang paling berbahaya ini adalah tentunya pasti ada terjadi kebangkrutan finansial keluarga. Kami kan punya namanya OJK checking istilahnya atau slip, pasti itu akan negatif dan akan merusak reputasi orang yang bersangkutan yang pada akhirnya orang yang bersangkutan tidak punya akses terhadap pembiayaan perbankan yang produktif di masa yang datang. Ketika nanti dia sadar ternyata sudah punya rapor negatif sehingga perbankan atau lembaga jasa keuangan lain agak takut dan ragu untuk membiayai. Tentunya kami dalam fenomena ini ya, karena kami adalah otoritas yang mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan di Indonesia, peran utama kami tentunya menjaga integritas sistem keuangan nih. Kami tentunya di OJK dengan ada tim Satgas Satuan Tugas Pemberantasan anti pencucian uang ilegal ini juga mencatat bahwa dari periode Januari 2025 sampai dengan April 2026 kami sudah menangani lebih dari 7.158 aduan masyarakat terkait dengan pinjaman online ilegal di Jawa Barat.
2: Bandung sore ini.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin di daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional? Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100% dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Mulyato mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Merah Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menki Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Kemarin saya ketemu kepala BGN, sudah kesini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar kepala BGN yang melaporkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin dari daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Dia mereka juga setuju kalau nggak benar boleh tutup aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya.
6: Beberapa hal sudah kami exercise, namun mungkin secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan, dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi. Dan diingat ya Pak, Purbaya pernah menyampaikan 268. Lalu dari 268 sebenarnya sudah ditaruh sejumlah, ini saya lihat ya angkanya ya, takut keliru nih. Ke RO Gun itu dan kemudian di RO Direktif itu totalnya sebenarnya adalah 43,89 yang memang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
5: Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau KOMDIG menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
7: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak di dalam digital.
8: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bahwa usia 16 tahun.
7: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan. Jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan TikTok, akun anak yang sudah dilakukan TikTok.
8: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Nangkala Benisi Gatutar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Nangkala menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
9: Di sini antara PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambarkan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Komdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan sebagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
8: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKB Nantara Beni Siga Butar-Butar bahwa pameran foto perisai tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkumdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
10: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
11: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan relationship manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
12: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo dan PT Dunia Pangan Gosen?
13: Setahu saya itu belum dibayarkan.
12: Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara saksi?
13: Sebelum lunas, 122 miliarnya belum lunas.
11: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
14: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
15: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
14: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
15: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
11: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja, KMK, dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
16: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter, tantangan, serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
17: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda, Dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan. Mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
16: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
18: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
16: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerjasama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk

0: mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau rukhsah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
2: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nasiro Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib, sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan kruso atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
3: Itu ada beberapa yang ikut city tour, kalau ada umroh wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya.
4: Karena
3: memang kondisinya seperti itu, jadi kan ada rusak ya, jadi dimanfaatkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau kesana sendiri.
2: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Ia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murur sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adat Udara Lain. Aen.
5: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut mereka akan kembali secara bertahap hingga

0: ya 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian.

0: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nations Under 17 Futsal Tournament 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soreto, dan Roger Lorente. Pelatih Amril Daule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
2: Nah, ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
1: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
3: Pada pertandingan berikutnya melawan Brazil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
1: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga, perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, saya Rano Binata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, hari Jumat 26 Juni 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Mengawali Bandung malam ini, pendengar, sajian layanan siaran keagamaan kami hadirkan untuk Anda, Mimbar Agama Hindu. Tetap bersama kami.

0: Para pendengar Radio Republik Indonesia di program 1 FM 97,6 MHz yang berbahagia. Seperti biasa pada Jumat malam ini, kami dari Badan Penyiaran Hindu Jawa Barat menemani para pendengar dengan memberikan informasi dan ilmu tentang nilai-nilai keagamaan, khususnya yang tertuang dalam ajaran agama Hindu. Topik pada malam hari ini adalah Asta Brata, konsep kepemimpinan yang ideal. Kali ini saya Nakagung Komang Vijay Manuputra Nilai Manda selaku pembawa acara akan menemani pendengar yang tentunya saya ditemani oleh narasumber kita, yaitu Juru Mangku Dr. Handas Inenga Kondra M.M.Pd. Beliau adalah anggota Perumahan Walaka PHDI Provinsi Jawa Barat dan beliau akan berbagi ilmu sesuai topik pada malam hari ini. Om Swastiastu, selamat malam Bapak.
1: Om Swastiastu, selamat malam Bimo.
0: Sudah siap memberikan topik pada malam ini untuk para pendengar?
2: Saya sudah siap.
0: Baiklah, para pendengar langsung saja kita lanjutkan pembahasan topik pada malam hari ini. Untuk Bapak, saya persilahkan.
2: Terima kasih Om Swastiastu, Sampurasun. Pemirsa RRI Pro 1 Bandung yang berbahagia pada malam hari ini, pada kesempatan ini akan mengajak pemirsa untuk berbincang-bincang seputar kepemimpinan. Pada topik kali ini saya akan membawakan topik Asta Brata, konsep kepemimpinan ideal. Pemirsa yang berbahagia, berbicara tentang kepemimpinan, tentu ada dua hal yang harus kita perhatikan, harus kita pahami. Yang pertama adalah kepemimpinan dan yang kedua adalah pemimpin. Kepemimpinan itu adalah strategi dan seni di dalam mengarahkan, di dalam mengajak orang-orang untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan itu isinya berupa konsep, ide, gagasan yang tertuang dalam aturan dan peraturan dan juga visi-misi yang telah disepakati bersama menjadi keputusan bersama. Nah, sedangkan pemimpin, ya, yang dimaksud pemimpin adalah sosok atau orang yang melaksanakan visi-misi sesuai aturan dan peraturan yang berlaku. Nah, pada diri seorang pemimpin melekat komitmen dan integritas serta sifat dan sikap dalam mencapai tujuan bersama. Nah, ini maksudnya konsistensi, disiplin. Setiap orang bisa untuk menjadi pemimpin. Akan tetapi tidak semua orang bisa memimpin dengan baik. Dalam kitab Arta Sastra dikatakan bahwa seorang pemimpin itu hendaknya memiliki sifat utana. Utana itu artinya giat, gigih, tangguh, kreatif. Dan juga tidak memiliki, menjauhkan sifat-sifat pramada. Sifat pramada itu artinya sifat yang lengah, yang lamban, yang malas, yang suka mengulur-ngulur waktu. Nah, itu dihindari. Pemirsa RRI Pro Bandung, Pro 1 Bandung yang berbahagia, tentang konsep Asta Brata. Asta Brata itu berasal dari istilahnya, ya, istilah Asta Brata itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata asta yang artinya 8 dan kata brata yang artinya sifat, karakter, perilaku dan sikap. Nah, jadi astabrata artinya 8 sifat dan karakter. Kepemimpinan astabrata artinya bahwa seorang pemimpin itu hendaknya memiliki 8 sifat dan karakter dari 8 dewa, yaitu dewa Indra, dewa Surya, dewa Chandra, dewa Baruna, dewa Agni, dewa Yama, dewa Bayu, dan dewa Kwera, yang juga disebut dewa bumi atau Pertiwi. Nah, konsep kepemimpinan astabrata terdapat di dalam kitab Manawa Dharma Sastra Adiyaya 9 Sloka 303. Di situ diajarkan Indrasya, Arkasya, Wayosya, Yamasya, Warunasyaca, Chandrasya, Agneh Pertiwi, Wiyasca, Tejoritam, Nerpas Caret. Yang artinya hendaknya seorang pemimpin berbuat seperti perilaku Dewa Indra, Surya, Wayu, Yama, Waruna, Chandra, Agni, dan Pertiwi. Nah, makna dari sloka ini adalah bahwa pemimpin dijiwai oleh karakter dari 8 sifat-sifat tersebut, yang sesungguhnya merupakan sifat-sifat alamiah dari alam semesta. Pemirsa yang berbahagia, peran pemimpin sangat diperlukan di dalam mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian hidup. Karena kenapa? Karena secara fisikologis, sifat-sifat manusia itu terdiri dari 2 kategori. Jadi manusia memiliki 2 kategori sifat, yaitu sifat baik dan sifat buruk. Ini yang di dalam Bhagavad Gita disebutkan Daivi Sampat dan Asuri Sampat. Daivi Sampat artinya sifat-sifat kedewataan, yakni segala sifat yang baik, yang jujur, yang benar, yang tulus dan ikhlas, dan sifat-sifat mulia yang terpuji. Nah, yang kedua, sifat Asuri Sampat. Artinya sifat keraksasaan. Asuri atau Asura itu raksasa. Yakni segala sifat yang buruk, yang kasar, rakus, tidak jujur, serakah, suka berbohong, dan yang sejenisnya itu. Nah, dengan 2 kecenderungan sifat manusia itu, maka kehadiran sosok pemimpin sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk menciptakan keharmonisan hidup. Pemirsa yang berbahagia, di Indonesia ilmu astabrata mulai diperkenalkan melalui lakon pewayangan Wahyu Makutarama. Ya, pemimpin yang menguasai astabrata ini akan mampu melakukan internalisasi diri atau pengejawantahan ke dalam 8 sifat agung yang mewakili simbol kearifan dan kebesaran Yang Maha Pencipta. Sang Pencipta itu Tuhan itu sendiri. Astabrata sebagai 8 prinsip kepemimpinan sosial yang meniru filosofi atau sifat alam terdiri dari 8. Yang pertama yaitu Pertiwi Brata. Sifat-sifat kepemimpinan Pertiwi Brata itu artinya sifat-sifat yang meniru sifat bumi. Ya, di mana bumi dalam hal ini diinterpretasikan sebagai ibu pertiwi. Bumi memiliki peran sebagai ibu yang di dalamnya mengandung perilaku memelihara dan menjadi pengasuh, menjadi pemomong dan pengayom bagi makhluk yang hidup di bumi. Nah, implementasi pertiwi berata adalah bahwa seorang pemimpin harus memiliki unsur-unsur bumi yang mampu mengayomi dan melindungi anak buahnya. Artinya, pemimpin hendaknya memiliki sifat dan karakter yang senantiasa memenuhi kebutuhan penghuninya. Nah, demikian juga seorang pemimpin hendaknya mengusahakan sebanyak-banyaknya kemakmuran dan dapat memberikan kesejahteraan pada semua rakyatnya. Nah, itu konsep pertiwi berata. Kemudian yang kedua, indra berata. Indra berata itu artinya pemimpin semaksimal mungkin bisa meniru sifat-sifat dewa indra. Dewa indra mengandung pengertian bahwa seorang pemimpin hendaknya memiliki sifat dan karakter seperti dewa indra itu sendiri, yang dikenal sebagai dewa hujan, yang menyebabkan tumbuh-tumbuhan subur dan seluruh penghuni bumi menjadi sejahtera. Nah, kalau tumbuh-tumbuhan subur, jadi hewan juga subur, tentu kehidupan manusia akan menjadi makmur. Nah, dewa indra itu dipuja sebagai dewa kemakmuran. Dalam konsep kepemimpinan, indra berata itu artinya seorang pemimpin harus mempunyai sifat-sifat seperti air yang mengalir. Pemimpin harus memiliki kemampuan menyesuaikan diri baik dengan orang lain maupun dengan lingkungan sekitarnya. Nah, ia juga mampu memperhatikan potensi, kebutuhan, dan kepentingan pengikutnya dan memiliki kemampuan untuk membuka pikiran seluruh tim kerjanya secara luas. Nah, jadi pemimpin tidak berpikir sendiri, tidak berbuat sendiri, tetapi selalu mengadakan komunikasi kepada stafnya. Selain itu, pemimpin memiliki kemampuan untuk menerima pendapat dari bawahan dan memikirkan baik-baik semua pendapat yang ada. Jadi semua diadopsi, jadi semua dihormati pendapat. Nah, itu yang ketiga, itu wayu berata. Wayu berata atau bayu berata. Wayu itu artinya angin. Nah, di sini dimaksudkan pemimpin itu semaksimal mungkin bisa meniru sifat angin. Angin yang bisa masuk kemana-mana gitu. Pemimpin yang menguasai sifat angin adalah ia yang selalu terukur bicaranya. Bicara terukur sesuai dengan kebutuhan. Nah, implementasi dari wayu berata adalah pada perilaku kehati-hatian dalam bertindak. Jadi selalu berhati-hati. Dan perkataannya selalu disertai argumentasi yang lengkap. Jadi tidak parsial, tidak setengah-setengah sehingga menimbulkan banyak tanda tanya. Jadi pembicaraannya lengkap, disertai dengan data dan fakta. Nah, kehati-hatian ini termasuk di dalam melakukan check and recheck sebelum berbicara, sebelum mengambil keputusan. Nah, hakikat daripada wayu berata adalah pemimpin hendaknya senantiasa menempatkan diri sebagai ing arsu sung tulodo, di depan memberikan teladan, ing madya mangun karsa, di tengah-tengah rakyat membangun, membangkitkan semangat semangat berkarya, semangat berjuang, dan Tut Wuri Handayani dari belakang memberi motivasi kepada semua. Nah, mengadakan pendekatan dan menjalin komunikasi baik secara langsung maupun melalui media sosial. Jadi komunikatif. Nah, dalam teori kepemimpinan modern, salah satu konsep Wayu Brata dalam menjalin komunikasi dengan rakyat itu identik dengan istilah sistem informasi manajemen. Nah, jadi manajemen informasi itu betul-betul dibangun sedemikian rupa sehingga menyambung pada semua lini yang ada di bawahnya. Nah, kemudian Asta Brata yang bagian yang keempat, yaitu Chandra Brata. Chandra itu artinya bulan. Di sini dimaksudkan pemimpin melandasi tindakan dan perkataan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosio-emosional. Artinya pemimpin itu selalu memperhatikan harkat dan martabat pengikutnya sebagai sesama, bukan dianggap sebagai bawahan yang mudah diperintah. Nah, tetapi didudukkan sama karena memiliki peran-peran yang sama. Nah, selain itu, dalam perilaku kesehari-hariannya, pemimpin harus mampu menjadi penuntun dan memberikan pengarahan yang baik, baik bersifat yang konkret maupun ideologis kepada bawahannya. Nah, ini Chandra Brata. Dalam konsep kepemimpinan Chandra Brata, pemimpin diharapkan selalu tampil elegan, percaya diri, lemah lembut, dan bersahaja. Nah, konsep ini juga berkaitan dengan kemampuan pemimpin dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Jadi, religius. Menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas. Nah, itu Chandra Brata. Jadi pemimpin itu hendaknya tampil selalu dengan bermuka manis, berseri-seri. Nah, kemudian Surya Brata. Nah, Surya Brata ini, Surya itu artinya matahari. Jadi Surya Brata artinya meniru sifat-sifat matahari yang selalu bersinar terang, menyinari bumi, seluruh yang ada di bumi, dari yang terkotor sampai yang terindah disinari, dari yang besar sampai yang terkecil, semua disinari dengan adil, selalu konstan, tidak berubah begitu. Nah, ini dimaksudkan bahwa seorang pemimpin mampu memberikan energi positif berupa inspirasi dan semangat kepada rakyatnya. Ini Surya Brata. Surya Brata juga bermakna meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Ya, penerangan tadi, memberikan penerangan secara menyeluruh. Nah, baik itu pendidikan agama yang berfungsi sebagai obor kehidupan, suluh kehidupan, jalan penerang kehidupan, dan juga ilmu-ilmu yang bersifat jasmani, sains, dan sebagainya. Di dalam agama Hindu, pendidikan itu adalah lampu kehidupan. Kalinganing sastra, suluh nikang praba. Nah, demikian disebutkan di dalam Weda. Artinya, ilmu pengetahuan itu adalah sastra, adalah suluh nikang praba, adalah penerang, penerang jalan, penerang kehidupan di bumi. Ya, praba itu artinya bumi. Nah, ibarat matahari yang menerangi bumi, begitulah pendidikan menghapus kegelapan pikiran menjadi terang. Dengan kecerdasan berpikir, maka semua urusan atau persoalan hidup dapat diatasi, dapat dicarikan solusi atau jalan keluar, sehingga semua bisa tercapai. Nah, kemudian bagian selanjutnya itu Waruna Brata. Waruna atau Baruna itu artinya samudra atau laut. Laut yang luas membentang, yang penuh dengan kekayaan di dalamnya. Jadi seorang pemimpin yang menerapkan Waruna Brata adalah pemimpin yang mempunyai keluasan hati, kelapangan hati, dan pandangan, yaitu pemimpin yang mampu menampung semua aspirasi dari orang lain dengan sabar. Seperti lautan itu sabar, walaupun dihanyuti dengan berbagai macam kotoran, ya tetap dinetralisir, sabar. Jadi dalam konsep kepemimpinan, ya, pemimpin ini adalah penuh kasih sayang dan pengertian terhadap rakyatnya. Selain itu, pemimpin Waruna Brata memiliki wawasan yang luas berkaitan dengan pekerjaan ataupun bidang keilmuan lain yang relevan. Nah, hakikatnya adalah bahwa pemimpin hendaknya berusaha untuk melenyapkan penderitaan rakyat. Waruna Brata itu kepemimpinan secara menyeluruh, menghapuskan kebodohan dan juga menghapuskan penderitaan rakyat, yang diistilahkan kesaya nikang papa nahan prayojana. Jadi tujuan kepemimpinan itu atau kewajiban seorang pemimpin adalah kesaya nikang papa nahan prayojana, artinya melenyapkan segala penderitaan rakyat. Nah, jika rakyat sudah menjadi sehat lahir dan batin, maka niscaya kesejahteraan akan terwujud. Nah, kesejahteraan ini menjadi tujuan dari kepemimpinan dalam berbagai macam level. Itu semua bermuara pada tujuan untuk menyejahterakan anggota, menyejahterakan rakyat. Kemudian Yama Brata. Nah, bagian dari Asta Brata yang lain adalah Yama Brata. Yama Brata itu artinya pemimpin meniru sifat dan karakter Dewa Yama yang maha adil. Ya, Dewa Yama itu dipuja sebagai dewa keadilan. Dalam konsep kepemimpinan, Yama Brata itu dimaksudkan adalah seorang pemimpin hendaknya memiliki sifat keadilan yang teguh dan kokoh, tidak cepat goyah. Ia harus memiliki keteguhan, kekuatan fisik dan psikis, tidak mudah menyerah, tetapi bertekad untuk membela kebenaran dan membela bawahannya. Yama Brata maknanya adalah menegakkan supremasi hukum, di mana hukum merupakan pelindung pemerintahan dan juga pelindung seluruh rakyat. Nah, hal ini dinyatakan di dalam Manawa Dharma Sastra Adiaya 7 Sloka 18 sebagai berikut. Hukum itu sendirilah yang memerintah semua makhluk. hukum itu sendiri yang melindungi mereka. Hukum yang berjaga selagi semua makhluk sedang tidur. Orang-orang bijaksana menyamakan hukum ini dengan dharma. Jadi dharma itu meliputi semuanya. Dharma itu adalah membimbing, mengarahkan, menuntun ke arah tujuan yang benar. Nah, itu Yama Brata adalah penegak keadilan. Nah, kemudian bagian yang kedelapan dari Asta Brata itu adalah Agni Brata. Agni itu artinya api, simbol api. Kalau dewa Agni itu adalah dewa yang memiliki karakter energik, semangat. Kalau di dalam ya, kalau diterjemahkan di dalam sifat-sifat manusia itu ya adalah beliau yang mempunyai mimpi-mimpi besar, mimpi-mimpi tinggi begitu. Jadi visi misinya sangat luas sekali. Nah, Agni Brata dimaksudkan di sini adalah seorang pemimpin hendaknya memiliki semangat juang yang tinggi. Ia harus cekatan dan tuntas dalam menyelesaikan persoalan. Nah, di sini pemimpin itu harus menunjukkan konsistensinya terhadap suatu tugas maupun terhadap prinsip. Nah, ia juga harus objektif. Pemimpin itu harus objektif dalam menegakkan aturan. Jadi tidak tergesa-gesa dan juga tidak memihak, tetapi berlaku untuk semuanya. Pemirsa RRI Pro 1 Bandung yang berbahagia, jika kedelapan sifat dan karakter kepemimpinan dari Asta Brata ini benar-benar diterapkan oleh para pemimpin di negeri ini, tentu negara Indonesia yang secara faktual terdiri atas beraneka ragam suku, bangsa, agama, dan adat istiadat akan dapat hidup berdampingan secara harmonis dan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Nah, menurut Profesor Mahfud MD dalam dialog ilmiahnya di Universitas Brawijaya, beliau mengantarkan sebuah judul Reaktualisasi Konsepsi Negarawan dalam Kepemimpinan Nasional. Nah, beliau mengatakan bahwa di tengah-tengah maraknya persoalan kepemimpinan bangsa saat ini, masyarakat Indonesia membutuhkan sosok pemimpin idaman berkarakter Pancasila yang tercermin dalam konsep Asta Brata. Nah, konsep Asta Brata merupakan 8 laku watak utama yang harus dipegang teguh oleh seorang pemimpin, yang sebenarnya merupakan sifat-sifat alami alam semesta. Dengan sifat Asta Brata yang dimiliki, maka akan tercipta sosok pemimpin negarawan yang tidak mementingkan kelompoknya, tetapi bertujuan untuk keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Nah, beliau juga mengatakan bahwa di dalam penerapannya, filosofi kepemimpinan Pancasila dipraktikkan melalui konsep kepemimpinan Asta Brata sebagaimana yang dulu pernah dipraktikkan oleh Presiden Soeharto dan juga Presiden Soekarno semasa memimpin Republik ini.

Pendengar, saatnya Anda menyimak sajian Sandiwara Radio selepas mimbar agama Hindu dengan judul Menunggu Kamu, persembahan dari RRI Padang.

0: Ini karena ada seminar kesehatan, membuat Kiki sibuk karena dia salah satu penggagas acara tersebut. Walau dari semalam dia tidak memejamkan mata sedikit pun, tidak membuatnya mundur dari kegiatan yang sudah dia persiapkan jauh-jauh hari. Kiki adalah gadis mungil yang sangat aktif dengan kegiatan IO-nya yang sudah ia rintis sejak beberapa tahun lalu.
1: Wah, capek banget. Tapi sukses acara kita ya, Ki. Pesertanya juga puas dengan suguhan dan materi yang kita persiapkan.
2: Iya, Win. Alhamdulillah ya.
1: Makanannya juga enak banget. Gak salah deh kamu pilih tempat ini buat jadi media partner.
2: Iya.
1: Harganya juga gak melejit seperti tempat-tempat mewah lainnya. Agak miring gitulah, jadi masih bisa buat kantong kita lebihnya.
2: Iya.
1: Iya, terus dari tadi. Kamu kenapa sih, Ki? Pelangak-pelongo aja dari tadi. Nyautnya iya terus.
2: Gak kenapa-napa kok, Win. Cuma lagi ngantuk aja. Semalam susah tidur.
1: Susah tidur? Pasti Gilang lagi ya.
2: Udah berapa hari ini Gilang belum hubungin aku. Jadi gak karuan pikiranku.
1: Aduh, Kiki sayang. Gilang kan bukan sekali dua kali ini jarang ngasih kabar sama kamu. Kok jadi baperan lagi sih? Harusnya kan kamu udah terlatih.
2: Harusnya sih iya, cuma gak tau lah, susah banget buat membiasakan hati.
1: Ki, Gilang itu kan...
2: Gilang yang telepon, Win.
1: Nah tuh, panjang umurnya. Angkat, Gi, biar ngobatin luka hati kamu.
2: Halo, Gilang?
3: Iya, halo, Ki. Gimana cara kamu? Sukses gak?
2: Alhamdulillah, sukses, Lang. Tapi kok... kamu ingat kalau hari ini acara aku?
3: Kan kamu sendiri yang cerita. Semangatnya kamu untuk mempersiapkan acara ini kan? Iya kan?
2: Memangnya kamu ingat, Lang?
3: Ya ingat dong. Masa itu aja aku lupa sih? Atau kamu lagi mikir yang aneh-aneh ya?
2: Enggak kok.
3: Itu kan bener kan? Ketahuan loh kamunya. Kenapa sih?
2: Ih, kamu apaan sih? Kamu sendiri yang salah, kenapa gak ada hubungin aku? Udah beberapa hari aku tungguin.
3: Iya sih, aku lupa bilang nih. Aku lagi ke pedalaman buat ngajar keterampilan sama anak-anak di sana. Kasian lo mereka, Ki. Jauh dari jangkauan pendidikan. Ya, tahu sendirilah, pedalaman itu gak ada sinyalnya kan? Susah ngubungin kamu loh.
2: Oh, jadi kamu emang gak ada sinyal, makanya gak bisa hubungin aku.
3: Iya, Ki, iya. Aku gak selingkuh kok. Iya, beneran. Tenang aja ya.
2: Ini mulai GR ya.
3: Ya udah. Aku mau lanjut kerja dulu ya. Ini nih, ada yang harus aku bikin. Tapi kamu sehat-sehat ya di sana ya. Tungguin aku pulang ya. Jangan nakal loh.
2: Ih, apa sih kamu? Bilang aku nakal segala. Kamu tuh yang jangan nakal di sana.
3: Tenang aja. Di sini tuh banyak wanita cantik. Udah beranak empat.
2: Ya udah, kamu juga hati-hati ya di sana, cepat pulang.
0: Akhirnya perasaan lega menyelimuti hati Kiki setelah menerima telepon dari Gilang, pacarnya yang sekarang sedang menjadi relawan di perbatasan. Terlihat dari senyum di bibirnya yang tipis yang diolesi lipstik yang menambah manis wajah darah mungil ini. Sesampainya di rumah, ibu mengajak Kiki untuk berbicara di ruang tamu.
4: Capek kamu, Nak?
2: Lumayan, Bu, tapi alhamdulillah semuanya lancar. Kenapa, Bu? Kayaknya ada yang serius mau diomongin.
4: Iya, ibu mau tanya, gimana hubungan kamu dengan Gilang?
2: Baik-baik aja kok, Bu. Emang kenapa?
4: Jadi sebenarnya pamanmu tadi kesini, paman nanyain kamu, apa kamu udah ada calon atau belum?
2: Kok tumben paman nanyain itu, Bu?
4: Ya, paman mau menjodohkan kamu dengan anak sahabatnya.
2: Apa? Dijodohkan?
4: Iya, nak.
2: Terus ibu jawab apa sama paman? Ibu gak bilang iya, kan?
4: Ibu bilang kalau kamu itu udah ada yang deket. Tapi dijawab oleh pamanmu kalau itu belum pasti. Lalu pamanmu juga bilang kalau anak sahabatnya itu udah mapan, kerjanya bagus, udah punya rumah sendiri lagi. Jadi bisa menjamin hidup kamu, nak.
2: Bu, harta itu bisa habis kapan saja. Tapi kalau untuk berumah tangga kan gak melulu tentang harta. Harus ada rasa di sana. Orang asing yang akan menjadi teman hidup Kiki selamanya. Harus Kiki yang pilih.
4: Ibu ngerti, nak. Nah, sekarang ibu mau tanya, Gilang apa sudah ada niat serius dengan kamu? Kalian sudah tidak muda lagi, kan?
2: Iya, belum ada omongan sampai ke arah situ, Bu. Ibu kan tahu sendiri, Gilang sedang berjuang di perbatasan sana. Gak mungkin aku membebaninya.
4: Tapi secepatnya kamu harus omong. Omongin masalah ini, nak. Jadi, ibu ada jawaban untuk bicara dengan pamanmu.
2: Iya, Bu.
0: Desakan ibu atas permintaan pamannya membuat Kiki kembali uring-uringan. Dia bingung harus seperti apa bicara dengan Gilang atas kejelasan untuk hubungan mereka. Tidak lama kemudian ada pesan masuk berbunyi.
2: Hah, Gilang WA nih. Video apa ini ya? Captionnya, kamu buka video ini ya. Setelah itu kamu lari ke pintu depan untuk ambil paket spesial dari aku. Hah? Maksudnya apa nih? Buka dulu aja deh.

0: Apa maksud video dan lagu ini serta tulisannya ya? Gilang suruh aku ke depan buat ambil paket dari dia. Ya udah, ke depan dulu deh.
1: Surprise! Halo.
0: Hah, Gilang?
1: Halo, bidadari cantik aku. Aku pulang kembali untuk kamu, sayang.
0: Gilang?
1: Hey, kok malah jadi kayak patung gitu sih? Emang gak seneng apa pangerannya pulang jauh-jauh dari pedalaman gitu?
0: Ya seneng lah. Tapi kok tiba-tiba terus kerjaan kamu gimana?
1: Ya abisnya gimana? Di sana yang ketemu cuma ibu-ibu beranak empat. Ya udah, mending aku pulang aja ketemu calon ibu dari anak-anak aku.
0: Ih, kamu.
1: Ih, mukanya merah gitu. Malu ya. Tapi seneng dong.
2: Siapa nak?
0: Masuk yuk, ketemu ibu.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Oh, waalaikumsalam.
1: Iya, Bu.
2: Gilang.
1: Iya, Bu.
2: Ini kamu, nak. Kapan datangnya?
1: Tadi pagi, Bu. Habis taruh barang-barang, ya udah aku langsung kesini aja. Oh ya, Bu. Aku mau ngomong sesuatu juga nih sama ibu.
2: Mau ngomong apa? Ayo, duduk dulu. Ki, kamu ambil minum deh buat Gilang.
1: Gini, Bu. Maksud Gilang datang ke sini itu untuk minta restu ibu terhadap hubungan aku sama Kiki. Aku ingin melamar Kiki dan menikahinya, Bu. Ya, alhamdulillah sih saat ini aku diterima jadi guru setelah selesai tugasku kemarin itu. Jadi ya, aku pikir ini udah saatnya aku harus ngobatin hati yang harus terpisah jauh dari orang yang aku sayang. Ya, anak gadis ibu.
2: Alhamdulillah. Terima kasih ya nak, kamu sudah membuktikan janji hatimu dengan Kiki. Ibu merestui kalian berdua.
1: Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih, Bu. Terima kasih udah restuin kami berdua ya, Bu.
2: Ki, kamu siap-siap dilamar ya.
0: Bu, Kiki gak mau.
2: Maksud kamu gak mau ini gimana sih nak?
0: Kiki gak mau dilamarnya kelamaan, tapi secepatnya.
1: Dasar ya kamu.

penantian yang berbuah manis. Kiki dan Gilang membuktikan cinta mereka. Akhirnya bisa bersatu dengan restu dari sang ibu. Semoga hati lain yang terpisah bisa bersatu

0: Malam ini kita akan berbincang di udara, pendengar, di Ngobras, ngobrol bareng komunitas barengan dengan teman-teman dari Smulenicians. Ada Vicky Tamara, ada Oscar, ada juga Nurul. Dan untuk anda yang pengen tanya, ngobrol, penasaran, silakan tanya di 0811-220-9760 atau bisa nanti dibacakan sama rekan PA kami, ada Gina di sini ya. Dan teman-teman dan juga pendengar, akan kita berbincang di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Smulenicians.
1: Bandung malam ini.
0: Halo, selamat malam.
2: Halo.
3: Halo, malam.
0: Mantep banget. Halo, ini malam. Ngobrol sama tiga orang di telepon ya, apa enggak bingung nih dalam sejarah kehidupan kita nih? Kak Vicky lagi di mana ini?
2: Saya di rumah, Kak.
0: Di rumah. Kak Oscar?
3: Saya di rumah juga.
0: Teh Nurul lagi di barak katanya ya. Ini semuanya dari Bandung ini teh?
2: Enggak, saya Tangerang. Vicky Tangerang.
0: Oh, Vicky Tangerang. Kalau Kak Oscar?
3: Depok.
0: Depok, mantap. Kalau Kak Nurul?
4: Aku Indramayu.
0: Di mana?
2: Indramayu.
0: Oh, Indramayu. Oke deh. Saya udah excited sendiri tadi sore ngelihat posternya, kayak wah seru banget ini ngobrol sama teman-teman Smulenicians, kayak menyenangkan gitu. Tahunya kita harus lewat udara, tapi enggak apa-apa. Kita mulai dengan pertanyaan paling mendasar dulu. Saya pengen ke Kak Oscar dulu. Kak Oscar, Smulenicians ini dari kapan?
3: Smulenicians ya. Dia sepertinya udah terakhir kita anniversary yang
2: 13.
3: Kurang lebih 12-13 ya. Benar kan, Nurul?
0: Iya. 13 tahunan lah ya.
2: Iya. Dari ya. 2013 kita.
0: Oh iya, berarti 13 tahun. Ini ya. Terhitungnya per kapan ya, ya. Berarti pertama berdirinya?
3: Januari kalau enggak salah sih ya.

0: Vicky kali coba.
1: Kita lebih ke yang suka nyanyi aja sih.
0: Oh, ini tiga-tiganya penyanyi dong ya, saya jadi
1: mikir. Iya, penyanyi kamar mandi.
0: Kamar mandi tapi pakai handphone kan ngeri juga ya gitu ya. Oh, alah. Oke. Kalau misalkan menurut kalian apa yang menjadi pembeda komunitas ini dari komunitas yang lain, berdasarkan apa? Karena gini, dari lama saya pernah banyak ketemu dengan komunitas itu kan biasanya berdasarkan terhadap dua hal kalau komunitas itu. Ada yang cinta terhadap sesuatu dan ada yang resah terhadap sesuatu. Nah ini kalian cinta atau resah terhadap apa gitu?
2: Cinta dong pastinya.
0: Cinta terhadap apa tuh?
1: Terhadap nyanyi. Kita suka nyanyi.
0: Maksud itu cinta terhadap nyanyinya atau terhadap penghasilannya?
1: Nyanyinya sih. Kalau penghasilannya mah ya bonus-bonus iseng-iseng berhadiah.
0: Emang ada penghasilannya di semulai?
1: Enggak juga sih.
2: Kadang-kadang ada event.
0: Oh, kalau ada event kali ya. Oke.
2: Dari komunitas buat komunitas juga
0: jadi give back. Gitu. Terus yang menginisiasi Smule Nations ini pertama kali siapa?
2: Ada founder-founder kita.
0: Siapa tuh?
2: Namanya Om Gani. Terus ada juga Kak Mimi sama Kak Ilham. Nah, mereka ini kayak penggawanya gitu tuh. Penggawa di Smule Nations. Dan tetap ada regenerasi dari tahun ke tahun.
0: Om Gani itu yang gondrong itu ya?
2: 13 generasi ya, benar kan ya?
0: Om Gani itu yang gondrong itu bukan sih?
2: Kenapa kak?
0: Om Gani itu yang gondrong itu bukan?
1: Gani Pranoto.
0: Oh, kira-kira aku penyanyi Eri Gani. Oke. Tapi untuk kemudian bertemu dengan masyarakat yang kadang-kadang ya udahlah download aplikasi buat happy-happy terus buat ngisi waktu luang, tapi kalian dibikin komunitas seserius itu, ada event ikutan. Tendensi kalian tuh apa sih sebetulnya untuk membuat komunitas ini dan gabung bersama dengan teman-teman yang lain tuh goals-nya apa gitu loh?
2: Mungkin tiap orang punya motivasi dan hasrat yang berbeda-beda.
0: Versinya Oscar apa tuh motivasinya?
2: Kalau saya emang kayak suka karaoke aja dan kalau di Smule Nations ini tuh ketemu orang-orang yang punya hobi karaoke dan ini kita kalau lagi kopdar itu seru juga. Jadi kita tuh sampai bisa live performance bareng gitu di panggung dan itu sesuatu yang aku nggak pernah pikirkan bisa dapat kesempatan itu kan kita cuma penyanyi kamar mandi tadinya.
0: Kalau motivasi versinya Kak Vicky apa nih?
1: Kalau aku lebih ke menemukan teman-teman yang sefrekuensi aja sih.
0: Dan alhamdulillahnya rata-rata sefrekuensi lah ya.
1: Iya.
0: Kalau versinya Nurul nih?
3: Kalau aku sih sama ya, karena di Smule Nations ini tuh besar banget loh kayak. Jadi kayak kita dipisah-pisah gitu per genre atau itu tuh benar-benar ada ruang lingkupnya masing-masing.
0: Oh, ada per genre tuh?
1: Ada.
0: Kalau Kak Vicky genre apa?
1: Aku di metal sama rock.
0: Metal sama rock. Kalau Kak Oscar?
2: Aku spesialis electronic dance music sama indie music.
0: EDM gitulah ya. Kalau Kak Nui?
3: Aku biasa spesialis bahasa ya. Taiwan, Korea dan juga Jepang.
0: Jepang.
1: K-pop ya,
2: Jepang, J-rock.
0: Oke. Ini mohon maaf ini mana yang dangdut ya kalau boleh tahu?
1: Ada yang dangdut.
2: Ada.
1: Reggae ada
0: dangdut. Tadinya kalau enggak ada saya mudah-mudahan daftar aja nih kayak enggak ada dangdut nih kayaknya kurang anget gitu kalau enggak ada King Nasar gitu. Ada. Oke lah. Gitu. Tapi untuk kemudian tadi disampaikan seru juga kalau kopdar. Emang kalau lagi kopdar ketemu in real life gitu enggak yang by digital gitu ketemu di mana tuh ketemunya biasanya?
1: Di real. Biasanya di Jakarta. Di Bandung juga ada banyak.
0: Nah kalau ke Bandung bisa, kenapa malam ini nggak bisa ke Bandung? Tadi udah berharap di Cuangki kita ngobrol bareng, dah ini soal.

0: Biasa ibu rumah tangga kita.
1: Aku udah se excited itu nih, apa udah siaran kita ngobrol bareng di Cuangki kali ya, di depan nih kita ngobrol bareng. Udah ke situ saya kebayangnya, tapi nggak apa-apa lah. Tapi untuk sebuah komunitas yang literally dari awal sampai akhir, dari tua sampai muda itu yang gabung di dalamnya, obviously tentang vokal, nyanyi semua. Seheboh itu nggak sih menurut kalian, atau ya udah be aja gitu? Karena ada yang komunitas nge-MC tapi kalau ketemu santuy-santuy aja, nggak sebawel itu. Nah kalau kalian tuh emang setiap ketemu dan nggak ketemu nyanyi apa gimana tuh biasanya?
2: Heboh lah kak, pasti. Soalnya gini kan, kalau kita lagi bikin kayak for example, apa contohnya, kayak anniversary, event anniversary. Nah itu kita tuh misalkan ada teman kami yang dari genre dangdut, nyanyi lagu dangdut, ya pecah kita tuh sampai
1: udah pasti sih itu ya.
2: Iya, joget-joget muter-muter kayak bikin ular gitu.
1: Seru banget. Terakhir yang Enif terakhir di mana tuh Noi? Terakhir yang Enif?
2: Di Jakarta.
1: Enif yang keberapa di Bandung? Ada enggak?
2: Yang keberapa itu ya? Sebelumnya ya.
0: Aku dulu kayak belum masuk deh.
1: Emang Noi masuk Noi masuk tahun berapa nih Noi?
2: Ini aslinya ke 13, tapi kita belum sempat adain lagi karena terakhir itu 11 kita adain.
1: Oke, okay. kalau Oscar masuk tahun berapa?
2: Saya tuh COVID, jadi kita banyak member baru itu datang pas lagi musim-musim COVID.
1: Oke, okay. Kan Oscar ya, COVID. Gak
2: ada kerjaan lain ya. Jadi saya tuh tahun 2022 saya mulai join. Itu saya tuh generasi ke-8.
1: Kalau Vicky tahun berapa?
0: 2023.
1: Kalau Nurul?
3: Sama, 2023.
1: Oh, padahal udah lama ya komunitas ini, tapi kalian baru masuk 2022 dan 2023 ya. Karena mungkin yang nggak ada kegiatan itu kali ya, ada karena itu dan
0: sebenarnya
1: kayaknya.
0: Maksudnya aku main small itu dari 2016.
1: Oh.
0: Nationsnya itu 2023.
1: Oh, noto. Oke. Paham deh, paham. Berarti memang banyaknya juga rata-rata gitu kali ya, dan setelah menemukan di ketika perjalanan main nyebutnya semula atau semul sih?
2: Semul.
1: Ya kan kalau di Bandung kan semul, kita melebar kalau ada. Sayang banget kalau ada huruf yang kita baca tuh kayaknya gitu. Udahlah semul gitu kan kita baca. Sama huruf aja sayang, apalagi sama teteh gitu kan. Gitu. Kita ngobrolin kegiatannya deh ya nantinya di segmen 2. Pikir untuk Anda penasaran boleh di WhatsApp aja di 0811-220-9760. Dan Kak Vicky, Oscar juga Nui kan kita hold dulu. Tidak akan kita lepaskan, karena kalau kita lepaskan nanti takut kemana-mana, apalagi di depok. Takutnya ke CF dan tiba-tiba antar minggu ya. Kita akan sambungkan lagi nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RD Bandung.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
3: Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami di Ngobras Ngobrol bareng komunitas Small Nation sebarengan dengan Vicky, Oscar, dan juga Nurul.
4: Bandung malam ini.
3: Vicky, Oscar, dan juga Nui, kita akan ngobrolin tentang kegiatannya. Apakah harus nunggu dulu event untuk ada kegiatan atau memang sudah ada agenda atau kalender kegiatannya tuh? Ke Vicky dulu deh, boleh?
5: Enggak harus ada event-event itu.
3: Terus
5: kita
3: ngapain
5: ada,
3: tuh?
5: Ada SNLG, ada SNPG. Ya itulah.
3: Ngapain tuh itu kegiatannya tuh yang apa? SNPG atau apa tuh namanya tadi?
5: SNPG.
6: SNLG,
5: SNPG. Virtual Geeks itu kita meet up nyanyi-nyanyi yang kayak tadi Bang Os jelasin itu. Kalau SNLG itu ada Bang Os sama Kak Nu itu pernah jadi hostnya.
3: Oke. Nah kalau yang event itu per apa tuh biasanya Oscar yang apa? Yang diadakan itu per apa tuh? Apakah memang per aplikasinya mengadakan atau dari komunitas atau gimana tuh mekanismenya?
6: Jadi kan sebelumnya sudah dijelaskan kalau SNLG apa maksudnya Small Nations itu terbagi dalam beberapa subgen kan ya, dan setiap subgen itu kita kasih kebebasan buat mengadakan atau bikin programnya masing-masing. Jadi nggak harus dari Small Nations pusat yang mengadakan anniversary, tapi juga setiap subgen kalau mau mengadakan gigs atau kayak semacam acara ketemu kumpul bareng terus manggung bareng juga boleh gitu. Jadi contohnya beberapa saat yang waktu lalu ada teman-teman kami dari gabungan dari SN Dangdut, SN Etnik.
3: Yang Etnik yang gimana tuh?
6: Ketemu bareng bikin dipergi apa ke satu kafe terus mereka ngadain acara dan kumpul gitu. Kopdar kemudian ya nyanyi gitu giliran gantian perwakilan dan jadi seperti manggung dan menghibur juga pengunjung yang datang gitu.
3: Aku penasaran yang etnik mana nih?
6: SN Etnik itu ada satu bagian genre kita yang subkomunitas kita yang khusus mengeksplor lagu-lagu, misalkan lagu-lagu dari lagu-lagu daerah Bantara yang Indonesia, tidak ya. Ya tidak berbahasa Indonesia tapi berbahasa daerah, contohnya lagu-lagu tembang Jawa, sinden, lagu-lagu timur, lagu-lagu timur yang lagi viral sekarang,
3: terus yeah.
6: ada ya, dan juga macam-macam ya. Pokoknya mereka explore musik-musik yang kita nggak pernah dengar dan mereka buat lebih bagus gitu. Dan ini kenapa aku mau kasih tahu bahwa di Small Nations itu kita kebetulan karena di fiturnya Small itu ada fitur kolaborasi. Mm-hmm. Jadi fitur kolaborasi kita tuh bisa bikin satu rekaman penuh atau cover dari lagu, tapi kita bisa berpartisipasi lebih dari satu atau dua orang. Jadi misalkan ada lima orang, nah kita bikin dalam bentuk partingan gitu, jadi kayak boy group, girl group gitu. Jadi kita bagi-bagi satu lagu itu dan kita bikin cover lagu-lagu yang lagi pengen kita cover, contohnya mungkin lagu-lagu viral saat ini. Dan kita tuh bisa kita pamerin di salah satu program kita lagi yang namanya Small Nations, A Love and Light Game, itu SNLG namanya. Jadi di SNLG itu kita bisa daftarin hasil karya coveran kita atau hasil rekaman kita, dan kita bisa saling apresiasi tuh di situ. Jadi kita bisa like, saling like, terus kita kasih komen yang positif supaya teman-teman termotivasi lagi buat bikin karya gitu. Salah satunya.
3: Kalau versinya Nurul dari semua kegiatan yang pernah diadakan sama Small Nations, mana yang menurut Nurul paling menyenangkan dan selalu pengen ngulang?
5: Selalu pengen ngulang, sebenarnya menyenangkan ya. Ada SNLG tadi, jadi kita bisa kumpul bareng ya kan, kegiatan bareng in real life ya, maksudnya kita ketemu gitu kan. Terus juga ada kalau virtualnya, kita itu ada ngadain SNLG. Jadi Small Nation Next Gen. Jadi di situ Small itu sendiri kan ada fitur live ya.
7: Ya,
5: live kita bisa bisa nyanyi secara live gitu. Nah itu di SN juga ada, kita adain. Jadi setiap gen itu bisa itu nampilin gitu loh secara live lagu-lagunya mereka gitu. Terus kalau menurut aku sih paling program yang paling seru banget itu ya SNL gitu. Karena aku host SNL. Jadi aku promosi.
3: Tapi seandainya ya, seandainya ini aku pengen kasih satu pertanyaan, tapi kalian boleh jawab masing-masing satu dan harus berbeda. Seandainya diperkenankan membuat sebuah event dan menurut kalian itu kalian banget dan pengen banget bikin event itu, tapi belum pernah dilakukan sebelumnya di teman-teman Small Nations yang mencakup semua member atau mungkin siapapun itu dan berhubungan dengan Small Nations, seandainya diperkenankan kalian dikasih punya uangnya ada, waktunya ada, tempatnya dikasih, audiensnya banyak, seandainya kalian bikin event, pengen bikin event kayak gimana dan di mana? Saya pengen ke Vicky dulu deh.
7: Aku pengennya ya bikin event yang berhadiah gitu.
3: Maksudnya online atau offline, di mana dan kayak gimana tuh?
7: Biasanya aku maunya di subgen aja sih.
3: Okay, terus?
7: Di melibatkan member sendiri. Nanti pengennya sih kayak hadiahnya tuh yang mensupport kegiatan kita, kayak headset, terus kayak e-money, kayak gitu sih.
3: Maono ya kan, siapa tahu.
7: Iya.
3: Maono lagi menelah mahal banget dari itu barang, buset deh ya. Kalau versi Oscar pengen kayak gimana tuh, pengen kayak gimana, di mana dan ngundang apa kayak gitu, bikin sekalian aja jeda yang gede tuh.
6: Kalau aku, karena aku kan dari Small Nations Indie Subgen, jadi kami itu memang rata-rata kami itu meng-encourage anggota kami yang ada di Subgen Indie itu untuk bisa berkarya dan kalau bisa tuh bikin lagunya masing-masing gitu. Jadi kayak indie lagunya mereka sendiri. Dan ya, dan harapan kami yang pernah kami diskusikan adalah songwriting camp.
3: Apa tuh?
6: Jadi nulis lagu. Jadi bikin virtual satu event. Jadi kita akan datangin orang-orang yang bisa kasih masukan atau ilmu gitu dalam gimana sih caranya menulis lagu, merilis lagu. Kan sekarang juga sebenarnya juga barrier untuk nulis lagu itu kan udah nggak terlalu setebal dulu kan ya, karena yes, bisa penulis lirik sendiri dan bisa ngide musik mungkin awalnya menggunakan AI dulu atau kemudian nanti bisa cari orang buat ngisi musiknya gitu. Dan itu yang harapan saya banget sih, kalau ada uang ya saya mau
3: menyenangkan banget ya, kayaknya satu circle, satu hawa, satu genre, bikin satu kegiatan yang menurut kamu juga sefrekuensi dengan teman-teman yang lain, menyenangkan. Versinya Noi pengen apa tuh, bikin acara apa Noi?
8: Kalau aku kan musiknya subgenre hip-hop gitu, pengen dance competition.
3: Aha, gimana? Pengen apa?
8: Dance competition gitu loh. Jadi
3: oh, dance kompetisi. Oke, oke, oke. Udah kayak Batavia Dancer konsepnya kita ya, Bu ya.
8: Bener. Tapi ada bakat-bakat
3: itu
8: banyak
3: SN,
8: selain nyanyi dia
3: sangat
8: dance gitu.
3: Oh, oke.
6: Bakat-bakat semua arah anak-anak kita tuh sebenarnya itu bakatnya juga cukup ini ya, cukup lebar ya. Jadi ada yang bisa jago nari, ada yang jago
8: macam-macam. Kita juga ada yang komedi ya.
3: Ada yang komedi?
8: Iya, juga ada.
3: Ada yang sampai bisa ngebor sumur juga katanya ya. Apa gimana? Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp, tapi saya pengen tanyain nanti aja di segmen 3, di segmen terakhir kita ya. Pendengar jangan kemana-mana, Vicky, Oscar, juga Nui akan tetap bersama kami di Pro 1. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngobras Pro 1, RRI Bandung.

Di negeri ini, masih ada anak-anak Indonesia yang belum mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Mereka ingin belajar, tapi terhalang oleh biaya dan jarak. Sekarang, harapan itu datang dalam wujud sekolah rakyat. Melalui program sekolah rakyat, pemerintah membuka akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Sekolah ini gratis, berasrama, dan memberikan peluang bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sekolah rakyat bukan sekedar tempat belajar, tapi gerakan untuk memutus rantai kemiskinan, membuka jalan agar setiap anak Indonesia punya kesempatan yang sama. Mari dukung sekolah rakyat, karena setiap anak Indonesia berhak untuk belajar, berkembang, dan berkarya. Bersama, kita wujudkan pendidikan tanpa batas untuk Indonesia maju.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia adalah tatkala pertandingan antara Prancis dan Maroko, yang mana saya menaruh ekspektasi sangat tinggi untuk Maroko untuk memenangkan. Tapi pada kenyataannya ya alhamdulillah Maroko itu membawa dunia muslim untuk tampil di Piala Dunia. Itulah menjadi kebanggaan kami, kebanggaan bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: segmen terakhir pendengar ngobrol bareng komunitas Mulnesians, ada Vigi, Oscar dan juga Nurul. Saya tanyakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk, tetap bersama kami.
1: Bandung malam ini.
0: Vigi, Oscar dan juga Nui, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp, saya bacakan satu-satu. Saya ingin ke yang mana dulu nih? Ada Anjani di Bandung. Selamat malam Kang Rana, pengen tahu dong awal mula Akang Teteh narasumber tertarik dengan aplikasi Smule. Nah, kalau yang dari 2016 siapa tuh tadi, aku lupa.
2: Vigi
0: yang pertama. Yang 2016 ya?
2: Iya, aku main dari 2016.
0: Oh, awal tertarik karena apa tuh? Karena dapat info dari teman, karena nyari atau emang gimana tuh?
2: Karena iklan waktu itu. Terus iklan. Kan aku kan basicnya kan paduan suara ya, suka nyanyi gitu kan.
0: Oke. Okay.
2: Di apa Smule itu ada fitur kolaborasi yang tadi Bang Os jelasin tadi. Jadi aku bisa di sponsor 1, 2, 3 gitu.
0: Oke. Kalau Kak Oscar, mulai dari kapan tertarik Smule dan karena apa?
3: Kayaknya aku sebelum 2020, cuman saya tuh baru masuk Smule Nations-nya tuh 2022 seperti
0: awal tertarik karena tadi. Apa tuh download Smule?
3: Karena bisa karaoke.
0: Itu berarti
3: harus pergi ke tempat karaoke.
0: Iya. Berarti ya, nyari atau dikasih tahu temen?
3: Nyari aplikasi karaoke saat itu yang baru itu doang aplikasinya sih.
0: Kalau Nui mulai tertarik dari kapan tuh? Karena apa?
4: Aku juga 2016.
0: Mm-hmm.
4: Karena temen.
0: Oh, kalau Nui dikasih tahu teman.
4: Sebenarnya aku tuh punya teman anak SM tuh udah dari 2016, cuman aku baru gabung di 2003.
0: Oh, oke. Okay. Ya gitu tuh kalau punya temen yang sama-sama menyenangkan, suka musik gitu tuh, seru juga ya. Ada Supriyadi di Jalan Gagak, keren ini sampai ada komunitasnya se-Indonesia. Gimana kalian bisa setia dengan aplikasi ini katanya tuh? Siapa yang mau jawab nih?
2: Siapa?
4: Karena kolaborasi tadi kan, karena basicnya kami itu seneng nyanyi, seneng kumpul, seneng bikin karya yang bareng-bareng itu ya. Jadinya emang perlu banget nih sama semua, jadi kami siap banget di semua. Karena aplikasi ini sepertinya belum ada fitur itu ya.
0: Oke. Ada Lestari di Jogja, ini total anggotanya ada berapa Kak? Emang se-Indonesia beneran katanya?
4: Untuk total anggota yang HRD kumpulin ya sampai saat ini tuh sebenarnya ada 4.000
0: sekian. Buset, itu kalau main ke Bandung harus ke GBLA tuh tempatnya tuh, nggak bisa di kafe tuh.
2: Tapi member kita ada yang dari Malaysia, Singapura, oh, Amerika iya? Juga ada.
0: Yeah. Yang dari Amerika siapa? Trump? Apa gimana?
2: Bukan dong.
0: Oh bukan. Ada Mas Atar dari Semarang. Kak, saya Atar dari Semarang. Mau tanya harapan kakak-kakak sekalian untuk komunitas ini kedepannya pengen kayak gimana katanya tuh? Pengen ke Kak Oscar deh boleh?
3: Kalau saya harapannya tetap kompak di tengah gempuran-gempuran aplikasi sebelah. Karena
0: apa tuh aplikasi sebelah? Yang mana tuh aplikasi hitam?
3: Jujur kan ada yang sebelah juga. Saya juga main yang sebelah juga. Jadi ya. Tapi yang saya rasa di aplikasi ini kita punya kekeluargaannya ya. Dan fitur kita. Fitur kolaborasi itu yang menurutku itu faktor winner, apa sih fitur paling yang memenangkan di antara aplikasi-aplikasi lain. Karena kita tuh bisa bikin paduan suara, terus bisa bikin nyanyi-nyanyi bareng, biarpun satu lagu itu cuman 4 menit tuh 12 orang bisa masuk semua lah. Dan itu yang menurutku paling suka, karena kita bisa memasukkan berbagai macam karakter suara dan kita bisa nyanyi bareng. Dan itu aku punya kayak harapanku dengan kita sering-sering berkarya, ini akan menjadi suatu hal yang balik lagi kita kembali ke kita sebagai suatu yang baik gitu. Kalau saya sendiri, saya merasakan manfaat daripada dari awal saya gabung sampai saya sekarang ini, saya merasa saya ada improve dari segi menyanyi gitu. Jadi saya seneng gitu karena bukan hanya saya
0: ada manfaatnya lah ya,
3: mendapatkan rasa kekeluargaan itu, tapi dari segi skill juga
0: meningkat ya,
3: ada peningkatan gitu. Jadi ya semuanya ada.
0: Oke, gitu. Nggak mesti kursus sama Mbak Berta kalau begitu ya kita. Ada satu lagi pertanyaan terakhir dari Almira di Bandung juga nih. Aku Almira suka karaoke juga kak. Baru tahu ada komunitas karaoke yang ini. Gimana cara gabungnya katanya tuh?
3: Nah Kak Nurul, Kak Nurul.
0: Gimana Kak Nurul?
4: Boleh langsung PM line aja nih. Kalau enggak ke Instagram kita ada link di situ.
0: Nah, iya benar-benar ke Instagram aja kali ya.
4: Iya.
0: Apa tuh Instagramnya?
4: @smulnation. SMULENESIANS.
0: Oh, enggak ada underscore dot gitu, enggak ada.
4: Enggak.
0: Oke, gitu ya. Gimana?
4: Di situ di bio Instagram ada link, tinggal klik.
0: Oke, baik, itu lebih mudah sih ya. Mau gabung apa baik juga di situ ngumpul semua di situ ya.
4: Yeah.
0: Oke, okay, kalau begitu terima kasih banyak Vicky, Oscar dan juga Nurul. Harapan kedepannya tadi sudah diwakilkan sama Bang Os. Mudah-mudahan setiap langkah yang kalian lakukan berawal dari hobi dan kecintaan terhadap suatu hal atau bidang hobi menyanyi, mudah-mudahan bisa mendatangkan banyak hal positif, tidak hanya tentang relasi, tidak hanya tentang silaturahmi, tapi juga bisa berbagi kerjaan mungkin, atau bisa berbagi vibes positif. Itu juga sesederhana itu, tapi bermanfaat banget. Terima kasih guys, sehat selalu buat kalian, sukses terus.
4: Amin.
0: Semoga nama kalian semakin besar hanya dengan karena sebuah aplikasi. Thank you guys, selamat malam.
3: Malam.
0: Baik, peringkat itu dia bersama dengan Vicky, Oscar, dan juga Nurul di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas edisi malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RD Bandung.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1958, dunia menyaksikan lahirnya seorang legenda saat Pele yang masih berusia 17 tahun membawa Brazil menjadi juara. Momen itu menjadi salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia dan menjadikan Pele nama besar dalam sepak bola dunia. Piala Dunia bukan hanya melahirkan juara, tapi juga melahirkan sosok-sosok abadi yang dikenang sepanjang masa. Dari Pele, Maradona hingga Messi, setiap generasi memiliki cerita besarnya sendiri. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Yo, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam Sabtu, aye nonton ke bioskop itu. Sering gitu malam-malam Sabtu ya. Hari Jumat kita nonton agak lain. Udah turun, filmnya udah gak ada. Peringat ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam ini Rana ditemenin sama Gina dan Sabta di ruang teknik. Gina Pro 2 dan Sabta TMB. Mantep gak tuh? Enggak, berarti salah deng, salah deng. Salah katanya Gina mah Pro 7 katanya gitu. Lagunya malam ini lagu-lagu mancanegara, tapi katanya sih kata Gina boleh diganti lagu Sunda. Jangan, katanya gitu. Masa lagu mancanegara mau diganti lagu Sunda? Jangan, ada Astrid entarnya keluar ya. Lagu mancanegara Rana siapkan buat Anda menemani waktu malam sampai jam malam nanti. Dan yang mau request seperti ular, bukan seperti ular, seperti biasa di 0811 220 9760. Udah ada beberapa yang masuk. Coba cek dulu ya. Sebentar. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Kang Rana, selamat malam Teh Tia di Sumedang. Pengen kirim salam buat pendengar RRI dimanapun berada. Lagunya dipilihin aja sama Kang Rana. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum, Jumat berkah Bung Rana di Ciamplas, habis pulang kegiatan banyak. Mantap. Ruang rindu katanya mau request lagu dari Linkin Park. Yang mana aja boleh saya pilihkan ya. Sebentar. Halo.
1: Ya,
0: halo Kang Rana. Badai naon, Tukang Mansur, Teh Acan dihempekeun ka abdi Teh Acan. Sok yang mau telepon, Teh Acan, kok abdi menitus buru-buru badai kamana tuh, Kang Mansur, ah.
1: Ah, isi kapong keren, atuh.
0: Ya, wios, atuh, badai kamana ada senes perlombaan, iya, ma, atuh.
1: Isi kapong keren, gitu.
0: Mau ditaruh sehat, jeng, ada pasti batuk, jeng, serak, iya, ma, Kang Mansur, hoyong...

0: Nah, laut sering emang di mana laut pan sore yang bukan laut atau itu mah deket kopo.
1: Iya kan kadang-kadang sekarang kan liburan tuh rata-rata ke laut gitu.
0: Oh kalau kamu ke gunung ke mana kira-kira?
1: Gitu. Kalau liburan ke gunung.
0: Gitu. Ke gunung mana kira-kira?
1: Ya Gunung Bromo gitu kayak.
0: Gitu. Atau itu ulah surfing.
1: Kayak gitu. Gunung Tangkuban Perahu.
0: Atau ulah ayah kowe gitu, mana ayah kowe gitu atau gitu udah kurangan bisa ngerti nggak tuh?
1: Jarang kan sih main kesana.
0: No, iya terus siapa tahu nanti ada rezekinya lah kesana ya. Pengen lagunya dipilihin ya?
1: Ya boleh pilihin aja.
0: Salamnya buat siapa yang Mansur?
1: Ya buat Teh Tiawati, Teri, Terita, Basekar, Basapiti, Neng Bunga, Bung Janti, Bung Nemarani, Kang Onai, Kang Opi, Kang Acak, sama Kamila, Eno, Pak Ahmad, Mas Sertai.
0: Yeay, ayo mah ini antep gendak sok serteing ah edisi yang
1: penuh. Cekap gitu ah.
0: Sok.
1: Ah, alis yangnya tadi dibatasi gitu.
0: Ah.
1: Mereka kata saya.
0: Alah. Sok. Spesialnya udah buat itu aja.
1: Buat Kang Rana soal diserangan ku saya
0: teh. Teh nya tadi disebutkan ku abi naros kene.
1: Ya teh nama yang uping kan ya teh.
0: Pan tadi disebutkan ku abi ah Kang Mansur mah ku masih. Aya teh gin, aya teh gin, aya sareng Asapta ih Kang Mansur.
1: Oh, teh sareng teh gin, sareng Kang Sapta gitu nya. Semoga sing sehat kita stres nak kita sareng lancar kan anak kita digabungkan di gimnas gitu.
0: Amin.
1: Hingga geran naik haji gitu Kang Rana nya.
0: Mana Kang Mansur? Siap.
1: Aturun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. So kayu sel orang kata suci ah sarang Kang Mansur ah gitu ah ulang dingin ke ah ayo nah.

0: Kalau berbicara mengenai analisis fenomena cuaca ini, penyebab terjadinya hujan es yang disertai angin kencang di kota Bandung, kita sudah tersambung dengan Ibu Yuni Yulianti. Beliau adalah pengamat meteorologi dan juga klimatologi muda BMKG Kota Bandung.
1: Terlebih dahulu kami sampaikan juga anomali permukaan air laut di Samudera Hindia bagian barat itu cukup hangat, berpotensi untuk pembentukan awan-awan hujan, begitu juga dengan aktifnya gelombang atmosfer di ekuatorial, kemudian juga ada belokan angin dan konvergensi di wilayah Jawa Barat yang berpotensi untuk terjadinya pertumbuhan awan-awan hujan di bagian besar wilayah Jawa Barat termasuk dengan Bandung Raya. Berkaitan dengan hujan es terbentuk akibat pertumbuhan awan-awan hujan atau awan konvektif signifikan, dalam hal ini awan cumulonimbus atau kita kenal awan cibi yang berbentuk seperti bunga kol dengan tingginya berwarna keabu-abuan itu melebihi titik beku sehingga ketika turun tidak menjadi hujan lagi tetapi menjadi hujan es. Okay. Hujan es ini merupakan sifatnya itu lokal, Kang. Jadi hanya sedikit area biasanya seperti itu. Untuk Desember, Januari, dan Maret di sebagian wilayah Jawa Barat termasuk Bandung Raya masih dalam kategori puncak musim penghujan. Dalam hal ini pertumbuhan awan-awan konvektif signifikan sangat berpeluang terjadi dan kemudian potensi cuaca signifikan berupa hujan lebat disertai angin kencang, petir, kilat masih berpotensi, demikian juga sesekali hujan es masih berpeluang terjadi. Yang harus dihindari, kita harus berlindung di tempat yang aman, baiknya di dalam ruangan, hindari berlindung di bawah pohon besar atau di bawah papan reklame, kemudian juga untuk mengantisipasi petir kilatnya, jangan mengaktifkan handphone, begitu Kang. Karena tentu saja butiran es itu lebih besar dibanding butiran air hujan, begitu Kang. Jadi ketika turun, ini berpotensi untuk kerusakan, begitu ya Kang. Kalau misalkan kepada manusia, mungkin ada potensi cedera ringan, ataupun kendaraan, ada potensi merusak, begitu Kang. Untuk mengantisipasi segala kemungkinan, misalkan untuk membawa payung, jas hujan, dan juga pada pemerintah terkait ya, normalisasi sungai agar terbebas dari sampah dan sedimentasi.
2: Bandung malam ini.

0: Mal, bukannya itu Dika?
1: Mana?
0: Itu tuh.
1: Iya, Mal, itu dia.
0: Kok kurus ya dia sekarang?
1: Kata teman-teman sih, dia pakai narkoba.
0: Gila, padahal dulu dia yang paling sering ngingetin kita loh.
1: Katanya cuman buat ngilangin stres, malah nyeret dia sejauh ini.
2: Bro, lu harus coba juga.
0: Dika, cukup, hentikan. Itu bukan solusi, tapi pelarian.
1: Sadar Dika, kamu ini masih muda, masih bisa lepas dari jeratan narkoba.
2: Gua nyaman bro, enak bro.
1: Sudah Dika, berhentilah sebelum kamu terlambat.
3: Narkoba, secara pelan-pelan akan menghancurkan kehidupan. Jangan coba-coba.
4: Bandung malam ini.
5: Pendengar, kita akan membahas juga terkait juga kios PKL di Pati Ukur hingga Jalan Singapura Bangsa yang juga ditertibkan. Nah, terkait itu pendengar, kita sudah tersambung juga dengan Kepala Satpol PP Kota Bandung, ada Bapak Bambang Sukadi.
6: Untuk penertiban bangli ataupun kios yang di Jalan di Pati Ukur itu sudah kita lakukan, jalannya di Jalan di Pati Ukur atau depan kampung Tingkat, tetapi kita dilanjutkan ke Jalan Singapura Bangsa. Jadi tidak hanya bangli yang ada di luar kawasan bangli, tapi semua sekarang bangli-bangli ataupun kios-kios ataupun PKL dalam rangka penataan Kota Bandung ini akan masih kita lakukan. Kebetulan bahwa ini menindaklanjuti daripada setelah selesainya kemarin penataan dari kawasan Monggi, karena itu berdekatan menjadikan etalase pendukung utama daripada lokasi Monggi, akhirnya semua ini akan kita tertibkan karena itu sudah menyalahi daripada aturan. Intinya kita kembalikan kepada fungsi yang sebenarnya, bahwa ini merupakan yang namanya trotoar, saluran drainase, saluran air, berem, apapun, ini ada untuk kepentingan masyarakat secara luas begitu. Kita melakukan kemarin sosialisasi pemahaman kepada para pelanggar ataupun pemilik bangli kios yang berada di jalan di PT Ukur termasuk Jalan Singapura Bangsa, baik melalui para koordinator maupun pengurus wilayahan di RT, RW, lurah, camat. Kita tidak ada kebijakan program pencaci ataupun relokasi. Jangan sampai warga masyarakat jalan itu berada di badan jalan, akhirnya kan bisa menimbulkan kecelakaan juga. Kita pun bersama-sama dengan kewilayahan di sana, ada gobernya, ada satgas di makam juga di sana, ataupun dengan pengurus RT dan tokoh masyarakat sana, untuk segera sama-sama bahu-membahu untuk membersihkan jalur ataupun bekas puing-puing yang telah kita tertibkan di sepanjang jalan di Pati Ukur dan Singapura Bangsa. Jadi kami mengimbau kepada warga masyarakat di mana adanya lokasi penertiban tersebut, mari kita bersama-sama untuk memelihara apa yang sudah kami kerjakan, bahwa ini adalah untuk kepentingan masyarakat secara umum, baik masyarakat setempat maupun masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat, tanpa ada rasa memiliki terhadap daerahmu. Tindakan-tindakan yang kami sudah lakukan ini dalam rangka pengembalian kepada fungsi kepentingan masyarakat, saya rasa tidak akan cepat bisa terwujud.

0: Tahukah Anda? Sering lupa, itu normal atau tidak? Manusia pasti pernah mengalami lupa. Bisa itu lupa mengerjakan tugas, lupa pernah berjumpa seseorang, lupa menaruh benda, dan sebagainya. Tidak sedikit yang bertanya, apakah itu normal? Lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk karena sedang lelah, cemas, atau terganggu. Disadur dari Science Alert, menyebutkan bahwa beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak kita bisa memperlambat atau menghambat pengambilan ingatan tertentu. Sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan yang harus diingat. Otak kita lah yang bekerja melakukan itu. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial seperti gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung malam ini.

0: Bandung malam ini.
1: Mendengar Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai bahaya judi online yang kerap meningkat seiring tingginya antusiasme publik terhadap berbagai ajang olahraga termasuk juga Piala Dunia 2026. Untuk mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat, Dar Wisman.
2: Momentum Piala Dunia ini sebagai momen euforia. Namun memang euforia olahraga saya melihat ini seringkali ya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk mengemas dalam bentuk perjudian. Tapi tentunya yang namanya uang ya, pasang taruhan, pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Dan yang kalah tentunya bisa berpotensi memicu lonjakan aktivitas kegiatan judi online. Dan ini kalau kami lihat dari data, memang kalau dari Komdigi itu mencatat bahwa sepanjang 2025 saja ini lebih dari 1,3 juta situs judi online ilegal itu sudah berhasil diblokir oleh Kominfo. Kalau melihat angka ini, ya gitu ya, masyarakat Jawa Barat tentunya menunjukkan betapa masifnya sebenarnya peredaran judi online ini di Indonesia. Sehingga kami dari OJK memandang perlu dan tadi memandang sangat penting ya, karena khawatir hal-hal yang tadi sifatnya sportivitas bergeser menjadi perilaku masyarakat dari sekedar menikmati olahraga menjadi perilaku keuangan yang destruktif. Pertama sudah pasti kalau kalahnya banyak, pasangnya banyak, ini pasti terjadi penurunan aset yang secara drastis. Yang kedua akan terjebak dalam jebakan hutang yang berbahaya menjadi candu judi. Karena habitat tentunya yang paling bahaya akan menurunkan produktivitas ekonomi masyarakat. Nah yang ketiga dampak yang paling berbahaya ini adalah tentunya pasti ada terjadi kebangkrutan finansial keluarga. Kami kan punya namanya OJK checking istilahnya atau slip. Pasti itu akan negatif dan akan merusak reputasi orang yang bersangkutan, yang pada akhirnya orang yang bersangkutan tidak punya akses terhadap pembiayaan perbankan yang produktif di masa yang akan datang. Ketika nanti dia sadar ternyata sudah punya rapor negatif sehingga perbankan atau lembaga jasa keuangan lain agak takut dan ragu untuk membiayai. Tentunya kami dalam fenomena ini, karena kami adalah otoritas yang mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan di Indonesia, peran utama kami tentunya menjaga integritas sistem keuangan nih. Kami tentunya di OJK dengan ada tim Satgas, Satuan Tugas Pemberantasan anti pencucian uang ilegal ini juga mencatat bahwa dari periode Januari 2025 sampai dengan April 2026 kami sudah menangani lebih dari 7.158 aduan masyarakat terkait dengan pinjaman online ilegal di Jawa Barat.

0: Masa iya liburan cuma ke gunung doang? Kasihan yang gak suka gunung dong, sukanya ke laut. Katanya mending hitam daripada dingin. Boleh. Bandung itu kalau dicatat ya, kalau kita tanya nih, ada berapa pantai di Jawa Barat? Itu pasti ngebredel banget. Banyak banget. Ada pantai Pangandaran, Batu Karas, Geopark Ciletuh, Santolo, Sayang Helang, terus Pasir Putih, Ranca Buaya, Ujung Genteng, terus apa lagi ya, banyak banget, banyak-banyak. Karanghawu, Batu Hiu, Mandasari, itu Jawa Barat semua. Jadi kalau misalkan tentang liburan, masa iya 2 minggu ini liburan anak-anak gak akan dipakai buat liburan? Liburan dong ya. Karena kalau cari uang siang malam, pulang pagi pulang sore itu untuk apa kalau bukan untuk dihabiskan gitu ya. Walaupun ini lungleng nih tiba-tiba kepala nih. Peringat yang menghabiskan waktu di jalan raya Bandung ini kayak kerasa banget vibesnya sampai sini nih, yang lagi liburan di Bandung kayak padat tapi nggak padat-padat banget, tapi nggak sepi-sepi banget juga nih di kawasan kantor Ponegoro nih ya. Yang lagi jalan-jalan malam nyari kulineran kali, banyak juga nih. Ada Tenopo di Karangnungga, kumaha kabarna, sehat dong. Jumpa lagi dengan Lita di udara, pengen dari Avenged Sevenfold. Waduh, lagu itu emang boleh ya? Kayaknya lagu yang itu gak boleh. Dengan satu dan lain hal ya. Salam-salam buat Kak Alan, Kak Andre, Tita Lia, Teh Widi, Kang Usadayana, waalaikumsalam buat semua. Spesial buat Karana yang lagi tugas, sehat selalu, amin. Hatur nuhun. Gitu. Jadi kalau mau liburan juga gak mesti jalan gunung, jalan ke pantai, liburan kulineran juga ya, kebun binatang itu juga udah happy banget anak-anak. Gak usah yang mahal-mahal, yang murah juga sama barengan ya, sama temen-temennya happy. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gering alit suan tena.
1: Makanya
0: Cobi sekali deh.
1: Halo?
0: Nah, aman. Lagi
1: itu yang berembang ini tuh memori lewat lagi.
0: Ma, nggak sarang sah di mana?
1: Sarang Sumedang.
0: Padahal sudah Sumedang itu seorang onai, ya bungkusna itu.
1: Aja api no.
0: Oh, api no, siapa tuh api?
1: Kang Rana.
0: Bulan.
1: Ya mang.
0: Sehat, kau mau api semulihna?
1: Alhamdulillah.
0: Cenah nembe uwi liburan ti Spanyol cenahnya gitu?
1: Mohon memang. Terus ya bandara lagi yang ada mungkin ya di
0: jalan. Oh gitu, palingan itu.
1: Tapi bandara di Abi masih hiber-hiber.
0: Api.
1: Bulan.
0: Khusus liburan ini mending ke mananya?
1: Anu tong sebih-sebih lah di urang we da seueur di urang. Balik ke Indramayu, balik ke Pangandaran. Pantai-pantai.
0: Nyanya pantai. Ari api mun ka pantai jeung ka gunung mending ka mana?
1: Hanya meningkat gunung abis.
0: Nah, ada tiisnya.
1: Tiis dingin, jaba uina kekengingan.
0: Nyaka karen segala rupa. Siap. Taeta, api dipilihin lagunya ya?
1: Ya boleh.
0: Siap. Salamnya buat siapa, Pi?
1: Buat Kang Rana dulu yang lebih suka.
0: Siap.
1: Terus juga buat Kang Mansur ya.
0: Mantap.
1: Nah, Kang Wanai. Teh Siawati.
0: Ya. Sedap.
1: Teh Lita Cianjur ya.
0: Udah mantap. Ada. Spesial.
1: Bahasa Fitri ya, spesialnya ya. Buat Teh Noe sama Teh Bunga ya, buat Kang Herdi ya.
0: Siap.
1: Buat Ibu Reni aja.
0: Siap. Iya, aku buat semuanya aja ya. Hatur nuhun ya, Abi.
1: Makasih Kang Rana.
0: Mangga.
1: Diterima ya.
0: Siap.
1: Alhamdulillah, jadi lega.
0: Mangga, siap. Hatur nuhun Bi, mangga. Waalaikumsalam. Nah gitu kata api juga, mending ke daerah dingin lah, Ciwidey, Pangalengan dan Lembang ya, daripada ke laut panas, karena hitam susah lagi ngeputihinnya. Buset deh.

0: deposit sekarang, kakak sayang. Aku jamin kamu WD. Tapi ya syaratnya kita bagi dua hasilnya, ya.
1: Aduh, saya kapok ah. Terlalu banyak kehilangan.
0: Kalau ingin menang besar, harus depo besar dong.
2: Judi, judi, janjikan kekayaan.
3: Jangan coba-coba bermain api. Judi sumur hitam yang ujungnya tak kelihatan mata. Kemenangan sejati seorang penjudi adalah ketika ia berhenti berjudi.
4: Bandung malam ini.

0: Pendengar, pemerintah Kota Bandung berencana untuk menertibkan para pedagang cuanki yang berjualan di depan Masjid Pusdai Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Ro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Bandung, Muhammad Hari Krismaryadi, SHMS.
1: Pertama, ini kan muncul karena ada orang-orang banyak yang ngumpul, lalu kemudian kan banyak juga yang ada di sana. Tapi kemudian itu sempat kita lakukan pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 00 kalau tidak salah. Tapi kemudian ini ada yang melanggar juga, bahkan ada yang sampai melebihi jam yang sudah disepakati. Sehingga kita mengingatkan kembali komitmennya juga sudah kita sepakati tidak melebihi dari pukul 00. Pertama, kita pasti akan membubarkan. Jadi kalau kita sudah dengan kesepakatan, dan kalau memang menjelang subuh, apalagi di situ kan sarana peribadatan, sehingga kita juga mengembalikan lagi pada fungsinya. Hal yang akan kita lakukan itu, kita mengembalikan pada fungsinya. Fungsi ruangnya di situ adalah trotoar, kan? Kami bersama dengan teman-teman dari OPD yang lain juga sedang memikirkan direlokasi. Jadi tidak di tempat langsung di depan pusdainya, atau nanti misalnya di tempat di depan RRI. Kami akan laksanakan kembali dalam waktu dekat. Kalau kita lihat, harusnya juga berkesinambungan. Kalau sekarang kita lakukan, kemudian juga tidak ada istilahnya di maintenance gitu ya. Ini kan juga pasti akan kembali lagi. Paling tidak kita lakukan itu direlokasi dulu, dipindahkan dulu si yang memang tidak yang pada posisi yang sekarang. Kami berharap masyarakat Kota Bandung bisa taat aturan, menjaga ketertiban umum, dan bisa melaporkan, dan bersama-sama dengan kami juga menjaga ketertiban umum.
2: Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.

0: Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.
1: Bandung malam ini.
2: Intermezzo.
3: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
4: Apaan, Cep?
3: Tukang roti.
4: Loh, kok?
3: Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
2: Intermezzo.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2002 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar di Asia. Korea Selatan dan Jepang menjadi tuan rumah bersama, membuktikan bahwa sepak bola adalah milik seluruh dunia. Turnamen ini juga dikenang karena banyaknya kejutan, termasuk laju Korea Selatan yang berhasil menembus semifinal. Piala Dunia selalu menyimpan cerita yang tak terduga, dan itulah yang membuatnya selalu dinantikan.
2: NNI bersuara, Piala Dunia,
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Bandung malam ini.
1: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda bahwa Bogor memiliki julukan sebagai kota hujan? Bogor menjadi salah satu daerah dengan curah hujan tertinggi di Indonesia. Lokasinya yang berada di kaki Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango membuat angin lembab dari laut mudah naik ke pegunungan. Hal itu yang memicu awan hujan terbentuk lebih cepat. Uniknya lagi, hujan di Bogor bisa turun bahkan saat kota-kota tetangga cerah. Fenomena ini dikenal sebagai hujan orografis, hujan yang muncul karena perbedaan ketinggian dan suhu udara di kawasan pegunungan. Namun, hujan yang sering turun justru membuat kota ini semakin indah. Alamnya tropis dan hijau menjadikan Bogor sebagai destinasi wisata yang sejuk dan menenangkan. Kelebihan curah hujan ini pula yang menjadikan Kebun Raya Bogor sebagai salah satu kebun botani terbaik di Indonesia.

steady, rock hard, rock steady, rock hard.

0: punya suatu keinginan bahwa suatu hari nanti bisa membahagiakan kedua orang tuaku. Tapi hal itu tidak mungkin aku lakukan. Sekarang hidupku telah hancur, masa depanku suram karena benda kecil yang menyesatkan. Narkoba telah mengubah segalanya. Kesenangan sesaat menjadikan hidupku tidak terarah. Pendidikanku terhenti, kesehatanku terganggu, pikiranku tersesat, keluarga pun menjauh. Apakah aku bisa merubah keadaan ini? Dan apakah masih ada kesempatan buat aku meraih kebahagiaan?
1: Tidak ada kata terlambat untuk melakukan perubahan dan perbaikan diri. Jauhi narkoba, hidup menjadi lebih indah tanpa narkoba.
2: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Bandung malam ini.
1: Kita akan membahas ini mengenai karena adanya pemadaman listrik, penjualan genset di Bandung ini mulai melonjak. Kami sudah terhubung bersama Aulia, itu marketing forklift dan juga genset RDI.
2: Sejak 2 minggu yang lalu kami makin cepat ya pemesanan, sampai kadang kehabisan stok. Kebanyakan itu untuk klinik, terus industri gitu kan, rumah sakit, perumahan. Kalau untuk minggu ini perumahan cepat banget. Sebetulnya kalau season itu diusulkan untuk kedinasan, untuk pemerintahan, dan harganya itu cenderung lebih tinggi dari unit yang lain. Karena pakai e-katalog. Kalau yang emerald itu kan termasuk untuk swasta juga masuk, jadi nggak masuk untuk kedinasan, tapi lebih pesat juga. Kalau harga, alhamdulillah di kami itu selalu memberikan Teslis ya, ibaratnya promo tuh besar-besaran tuh sering dilakukan dari kami gitu. Untuk rumahan baiknya silent sih, apalagi ya kalau komplek. Komplek itu kan ibaratnya kita harus punya perdam ya, kadang satu sama yang lainnya ada yang gak mau terima bisingan gitu kan. Jadi misalkan pakai yang silent gitu kan cuma cukup kita yang dengerin. Kalau pakai yang open tuh berisik, takutnya tetangga terganggu. Jadi tips untuk yang mau beli genset ya, karena sekarang kadang-kadang tidak bisa bedakan bawa KW dan KPA, banyak yang salah. Terutama kalau genset buat UMKM ya, seperti warung, laundry, klinik. Terus cara merawat genset agar awet sampai 10 tahun itu pun ada poinnya sendiri. Kami kan sudah ada 8 cabang. Ada di Bandung, Jakarta, Tangerang, Bali, Makassar, Balikpapan, Jogja. Pusatnya kita di Semarang, Surabaya juga ada.

0: Berapa jam 11 saja di Bregar ya. Saatnya Anda menikmati malam di Bandung yang syahdu ini. Bandung tuh lengkap banget ya. Mau orangnya ramah, mau ke makanannya enak, mau ke wisatanya menyenangkan, mau ke hotel yang murah-murah, mau jalan-jalan yang gak macet. Coba deh ke Kopo sekali-kali. Gitu Bregar ya. Terima kasih sudah menemani Rana siaran. Kebalik dong, sudah menemani, Rana sudah menemani Anda siaran. Anda mendengarkan di Pro 1 RRI Bandung. Terima kasih pendengar, selamat beristirahat dan selamat menyongsong hari libur panjang banget. Mudah-mudahan menyenangkan ya liburannya, masa liburannya, dan mudah-mudahan punya banyak kenangan cerita buat dikenang di masa depan nanti ya. Rana pamit barengan dengan Gina dan juga Sabta di malam hari ini. Sampai ketemu lagi di Ruang Rindu besok 27 Juni 2026. By the way, hari ini tuh cantik juga ya. Tanggalnya 26 bulan 6 2026. Kayaknya ada yang nikah nih hari ini. Terima kasih pendengar, sampai jumpa lagi nanti. Rana pamit dari Ruang Dengar Anda. Satu jam ke depan rangkaian musik dan juga informasi menarik menemani Anda. Dan di apa namanya, di WhatsApp sudah Rana bacakan dan telepon juga sudah diangkat ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung malam ini.

0: Kak Rani, di kelas Fahri ada yang gak mau ikut nyanyi lagu rohani. Soalnya agamanya beda. Tapi malah ada temen yang marah. Emang harus ikut ya?
1: Gak harus Fahri. Justru temenmu yang marah itu belum ngerti pentingnya toleransi.
0: Toleransi itu yang kayak gimana sih Kak?
1: Toleransi itu menghormati pilihan dan keyakinan orang lain walaupun gak sama dengan kita. Kita gak perlu setuju, tapi wajib saling menghargai.
0: Oh, jadi meskipun kita beda, tetap bisa berteman dan bareng-bareng ya?
1: Iya dong, justru perbedaan itu bikin hidup kita lebih kaya. Yang penting, saling menghormati bukan saling paksa.
2: Berbeda keyakinan bukan penghalang untuk rukun. Justru, disitulah kekuatan bangsa ini tumbuh.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita akan mengangkat tema manajemen luka akut dan kronis bersama Gilang Gelar Pratama Escape Nurse CWCCA Clinical Nurse Educator Mayapada Hospital Bandung.
1: Secara garis besarnya, luka akut adalah luka yang cepat sembuhnya, Bu. Tidak lebih dari 3-4 minggu. Tapi kalau untuk luka kronik, dia bisa lebih dari beberapa bulan. Bahkan bisa sampai akhir hayatnya merasakan sakit. Luka akut itu, misalkan ibu lagi masak teriris oleh pisau, itu maksudnya luka akut. Atau yang paling parahnya itu luka pasca operasi, misalkan di perut. Jadi itu maksudnya masih luka akut. Karena dia cepat sembuhnya, Bu. Dan tidak ada hal-hal lain, misalkan banyak nanah dan yang lainnya. Sedangkan luka kronik itu, dia paling parah misalkan luka pasien-pasien dengan kanker. Kalau memang banyaknya, biasanya luka kronik luka yang pasien-pasien yang punya penyakit diabetes. Bisa sembuh gak? Bisa saja. Tapi biasanya suka berulang. Tergantung kadar gula darah pasien, seperti apa. Banyak faktornya lah buat si luka kronik itu bisa sembuh atau sembuh tapi berkelanjutan. Karena kalau udah ngomong kronik itu pasti bernanah atau lukanya melebar setiap waktu, tidak menunjukkan pertumbuhan dia untuk sembuh. Luka kronik itu kadang kita perlu penunjang lain, misalkan hasil PA-nya apa, hasil lab yang lainnya apa gitu. Kadang dengan antibiotik pun istilahnya itu tidak menjamin dia bisa cocok antibiotiknya, karena kita harus tahu dulu hasil kulturnya apa. Misalkan bernanah, kita harus cek dulu di kultur dulu lupusnya apa. Siapa tahu antibiotik yang dokter kasih itu memang tidak relevan dengan antibodi dia, misalkan dengan si tubuh dia. Biasanya kan kalau kita ngomongin luka itu nutrisi, Bu. Kita nggak bisa bekerja sendiri tanpa nutrisi. Kita mengobati luka, kita mencoba untuk menetrasi luka tersebut. Tapi kalau memang nutrisi pasiennya kurang baik, kita nggak bisa. Jadi ada istilahnya, kita itu sebagai perawat luka tidak bisa kerja sendiri. Jadi kita harus bekerja sama dengan pasien. Kami merawat lukanya, pasien disiplin dalam pemenuhan nutrisi, pola hidup, dan yang lainnya. Biasanya kita mengedukasi pasien untuk yang pertama hindari makan-makanan yang dalam tanda kutip kotor, seperti misalkan lemak-lemak berlebih. Memang harus hindari yang berlemak-lemak kayak jeroan, seperti itu. Itu kan kalorinya tinggi sekali, sangat tidak baik untuk tubuh dan juga luka. Nah, kalau makanan yang harus disantap setiap hari, terutama untuk pasien yang mempunyai luka kronik, dia minimal satu hari itu nutrisinya harus banyak. Contohnya, kalau suka rebus telur putih, sangat bagus, Ibu. Kalau enggak, dada ayam, terus ikan. Nutrisi itu adalah suatu makanan yang sangat penting sekali untuk luka, apalagi pasien yang sudah terdiagnosis mempunyai luka kronik.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 2010, Afrika Selatan menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Suara vuvuzela menjadi ciri khas turnamen ini dan memberikan warna baru dalam sejarah sepak bola dunia. Vuvuzela adalah alat musik tiup sejenis trompet plastik panjang khas Afrika Selatan. Lebih dari itu, Piala Dunia 2010 menunjukkan bahwa sepak bola mampu menyatukan budaya, suara, dan semangat dari berbagai belahan dunia. Spanyol pun keluar sebagai juara dengan permainan indah yang masih dikenang hingga saat ini.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa Tasikmalaya memiliki julukan sebagai Mutiara Priangan Timur? Julukan ini bukan tanpa alasan, karena Tasikmalaya menyimpan keindahan dan potensi yang berkilau layaknya sebuah mutiara. Dari hamparan alamnya yang menawan, mulai dari Gunung Galunggung, Situ Gede hingga pesisir selatan, Tasikmalaya menawarkan panorama yang membuat siapapun jatuh cinta. Tak hanya itu, kota ini juga dikenal sebagai kota kerajinan. Payung gelis, bordir tasik, dan anyaman khasnya bahkan telah menembus pasar internasional. Budaya Sunda yang kental, tradisi yang terjaga, serta masyarakatnya yang religius menambah pesona Tasikmalaya sebagai sebuah kota yang anggun dan berkarakter. Di Priangan Timur, Tasik juga menjadi pusat perdagangan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi, menjadikannya daerah yang penting dan berpengaruh. Semua keindahan dan kekuatan inilah yang membuat Tasikmalaya layak disebut Mutiara Priangan Timur, permata yang terus bersinar dari ujung timur Tatar Sunda.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan. Menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah. Segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas. Patuhi instruksi resmi dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.
1: Bandung malam ini.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi keredaan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

0: aman ya, meskipun pahitnya jadi antara grup ya.
1: Yeah.
0: Yang kedua mungkin pertimbangan faktor apa Arlan ini disimpan untuk menghadapi pertandingan-pertandingan yang mungkin lebih besar. Tetapi bukan tidak mungkin nanti di babak berikutnya atau di babak kedua bisa jadi akan diturunkan.
1: Iya, sengaja ya buat kejutan ya. Tapi Anda melihat bukan karena pasal ya, sudah runner up aja deh gitu, enggak begitu ya?
0: Saya kira rasanya tidak demikian. Ya, jadi mungkin pelatih Norwegia style Solbakken ini akan melihat dulu perkembangan di babak pertama ini gitu. Untuk menurunkan sang goal getter.
1: Iya. Dan dengan melihat starting line up yang sudah tersedia ini, Bung Yanto, Anda melihat jalannya babak pertama seperti apa nih? Apakah betul nanti Prancis akan mendominasi penguasaan bola dan juga serangan-serangan, atau sebetulnya ini punya potensi untuk melakukan serangan-serangan juga nih pemain-pemain yang dipasang nih, Jorgen Larsen ya. Kemudian ada Shell Drup, ini pemain Benfica. Tadi Jorgen Larsen ini Crystal Palace, dan Oscar Bob dari Fulham. Jangan-jangan mereka bertiga ternyata diinstruksikan untuk menyerang juga. Bagaimana Anda melihat nih nanti jalannya babak pertama?
0: Ya, saya kira pertandingan pagi ini akan memiliki tempo yang tinggi. Baik Prancis maupun Norwegia akan bermain all out untuk melakukan serangan. Yeah. Artinya tidak akan melepas peluang-peluang yang ada, karena memang gaya Eropa ini sama-sama memiliki apa kemampuan bermain yang tipenya menyerang ya.
1: Yeah.
0: Di Eropa itu rata-rata timnya itu tidak, dia lebih apa namanya ya, lebih mementingkan gol ya. Ya, artinya berbeda dengan tim-tim datang dari Amerika ya, Latin misalnya itu. Selain menciptakan gol juga ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan seperti keindahan apa permainannya, tapi kalau di Eropa ini rata-rata mereka lebih mementingkan lahirnya gol, sehingga saya yakin pertandingan ini kedua tim juga akan mencoba untuk berusaha menciptakan gol lebih dulu ya dengan menyerang. Tetapi sekali lagi, siapa yang lebih menguasai jalannya pertandingan tentu akan terlihat di menit-menit awal, siapa yang lebih dulu mempunyai kesempatan untuk menekan pertahanan lawan.
1: Iya, artinya potensi keduanya untuk melakukan serangan sebetulnya bisa ya, tidak melihat mentang-mentang gak ada halan gitu ya, Norwegia full bertahan gak seperti itu ya. Iya, dan kami melihat di lapangan kedua pemain sudah bersiap untuk melakukan kick off, dan nampaknya ya para pemain ini sudah berkumpul membentuk lingkaran gitu ya, sebelum nantinya sama-sama mengatur formasi dan mempersiapkan diri untuk menjalani kick off babak pertama. Dan kita akan segera sambungkan Anda dengan suasana

0: selama musim kemarau.
1: Forum Komunikasi dan Koordinasi Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Tasikmalaya meminta perhatian Pemprov untuk mengarahkan siswa tidak masuk sekolah negeri untuk ke swasta. Hal ini dilakukan agar sekolah swasta terutama SMK tetap mendapatkan siswa di tengah sepinya minat sekolah ke swasta. Nova Nugraha melaporkan.
2: Menjelang penerimaan murid baru, Forum Komunikasi dan Koordinasi Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Tasikmalaya berharap perhatian pemerintah. Sekolah swasta di musim PMB ini selalu minim diminati calon siswa. Hal ini juga terjadi karena ada stigma bahwa sekolah swasta lulusannya tidak akan sukses. Padahal sekolah swasta juga banyak menghasilkan siswa-siswa berprestasi. Ketua FKKS Kota Tasikmalaya Nandang Ali Nurjaman meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan yang juga memperhatikan sekolah swasta. Sehingga pemerintah dapat mengarahkan siswa yang tidak masuk ke sekolah negeri untuk masuk sekolah swasta. Sebab dikatakan Nandang, yang terjadi saat ini ketika sekolah negeri menerima banyak murid malah turut menambah rombongan belajar. Sehingga pendaftar yang ditampung lebih banyak dan sekolah swasta tetap tidak mendapatkan siswa.
3: SPMB ini kalau misalkan siswa tidak diterima dari negeri, kemudian masih banyak kan? Narasinya seperti itu. Harusnya ini sekolah-sekolah penyangga ini menjadi alternatif yang tidak keterima di negeri. Tolong diarahkan juga ke kami, ke sekolah swasta, bahwa sekolah ini jangan sampai tidak diterima di negeri, kemudian malah menambah rombel siswa, malah menambah ruang kelas baru, membuat ruang kelas baru. Ini kan tidak adil.
2: Sementara itu, Nandar warga Karang Nunggal meminta agar ini menjadi perhatian pemerintah. Sebab menurutnya, sekolah swasta juga memberikan kontribusi positif bagi pendidikan, sehingga perlu dukungan pemerintah agar sekolah swasta tetap ada dan mendapatkan porsi murid yang sesuai, sehingga keberadaannya tetap eksis dan tidak tergerus oleh sekolah-sekolah yang lainnya.
4: Provinsi Jawa Barat sendiri harus terus mendorong ya, agar tidak hanya bersekolah di sekolah negeri saja, swasta pun harus dapat perhatian siswa ya, karena memang nyatanya selama ini prestasi itu tidak hanya datang dari sekolah negeri saja.
2: Sementara itu sebelumnya FKKS juga menggelar doa bersama untuk keberlangsungan sekolah swasta yang ada di Kota Tasikmalaya.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, DPKP 3 Kota Cirebon memastikan ketersediaan pangan dalam kondisi aman dan surplus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Laporannya disampaikan reporter Sekar Damayanti.
5: Pangan aman karena selama ini kami menghitung neraca pangan itu selalu surplus ya. Karena kan ada dua pasar, induk pasar pagi dan pasar jaga satu.
6: Ketersediaan pangan di Kota Cirebon dipastikan aman dan surplus meski pemerintah terus melakukan pengendalian inflasi melalui berbagai program pangan murah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon, Elmi Masuroh, mengatakan hasil perhitungan neraca pangan menunjukkan pasokan kebutuhan pokok masih mencukupi karena didukung distribusi dari pasar pagi dan pasar jaga satru.
5: Sepangan aman karena selama ini kami menghitung neraca pangan itu selalu surplus ya. Karena kan ada dua pasar, induk pasar pagi dan pasar jaga satru. Jadi masyarakat kota jangan khawatir. Kota Cirebon selalu ketersediaannya memenuhi dan bahkan surplus ya. Kadang. Paling kalau yang harganya masih ini ya, masih lumayan agak tinggi itu yang barang-barang impor ya. Seperti bawang putih itu kan kebanyakan juga impor. Nah, itu yang masih agak terkendala karena harga BBM juga naik. Tapi kalau yang lain ini sudah mengalami penurunan, bawang merah, cabai merah, kemudian telur juga sekarang sudah di 23.000.
6: Elmi menjelaskan, beberapa komoditas seperti bawang merah, cabai merah dan telur ayam mengalami penurunan harga dalam beberapa hari terakhir. Sedangkan komoditas impor seperti bawang putih masih relatif tinggi. Ia mengimbau masyarakat agar tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan karena stok di Kota Cirebon masih memenuhi kebutuhan bahkan dalam kondisi surplus.
1: Untuk menghindari pohon tumbang yang sudah rapuh di wilayah Cianjur, Dinas Lingkungan Hidup Cianjur melakukan pemangkasan guna menjamin keamanan bagi pengguna jalan. Laporannya disampaikan Ian Sofian.
7: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur saat ini terus melakukan penyisiran setiap jalur guna melihat keberadaan pohon-pohon yang ada di sepanjang jalur perkotaan yang sudah membahayakan atau rawan terjadi tumbang. Oleh karena itu, Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Cianjur Komarudin, untuk

0: menjamin keamanan warga, maka dilakukan pemangkasan.
1: Jadi kita lakukan pemangkasan bagi pohon-pohon yang sudah mengkhawatirkan lah. Ada kekhawatiran kita misalkan patah atau apa rantingnya, jadi kita lakukan pemangkasan hari ini.
0: Ia menambahkan, pemangkasan pohon rawan tumbang termasuk di jalur protokol Jalan Raya Bandung untuk pohon yang sudah rawan patah. Apalagi kalau tertiup angin kencang, ranting-ranting yang sudah rapuh sangat membahayakan pengguna jalan. Maka dilakukan pemangkasan bagi pohon yang dikhawatirkan patah.
1: Min keamanan warga terutama yang berlalu lalang, pengendara kendaraan maupun pejalan kaki yang di wilayah kota dulu ya, dengan wilayah kemarin ke jalur rumah sakit.
0: Selain itu pemangkasan juga dilakukan di jalur perkotaan yang terlihat ranting-rantingnya sudah mulai rapuh dan rawan terjadi pohon tumbang.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, untuk meramaikan pusat perbelanjaan Garut Plaza, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Garut bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Garut menginisiasi Garut Next Gen 2026 dengan melibatkan ratusan pelajar. Berikut laporan yang disampaikan Irwan Rudiawan.
3: Ratusan pelajar SMA memadati event Garut Next Gen 2026 yang digagas oleh Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI dikerjasamakan bersama sejumlah dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Garut. Ketua APPSI Kabupaten Garut, Aris Nuramdan, menyatakan rasa haru dan bangganya melihat antusiasme ratusan siswa SMA yang memadati Garut Plaza. Menurutnya, acara tersebut menjadi pembuktian Garut Plaza adalah pusat perbelanjaan yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan membuktikan pelayanan publik tidak selalu kaku. Ia menyampaikan event tersebut dikemas dengan berbagai kegiatan menarik, diantaranya sosialisasi admin Duk di Dukcapil Garut, Kampus Expo, dan Talkshow Universitas yang menghadirkan 6 perguruan tinggi di Garut.
4: Dulu waktu saya muda, waktu saya single, saya juga nyarinya orang-orang yang berkunjung ke Garut Plaza. Sekarang anak-anak SMA, kuliahan nggak ada ke GP. Nah, atas dasar itu, karena kami sering berdiskusi dengan Pak Kadis Capil, Pak Kadis Indah, Pak Asda, akhirnya kami ingin membuat sebuah keberagaman. Cenang, Pak, Capil, Tekil, Capil, masuk layanan. Oh, tidak. GP, seumur belanja. Kita katakan tidak. Kita bisa berubah, kita bisa adaptif.
3: Selain mendorong para pelajar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, APPSI juga memanfaatkan momentum tersebut untuk menjaring talenta muda Garut agar terjun ke dunia bisnis dan meramaikan ekosistem digital atau fisik di Garut Plaza. Sementara itu, Asisten Daerah ASDA 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Setda Garut, Dedi Mulyadi yang hadir mewakili pemerintah daerah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Disdukcapil, APPSI, Koperasi, serta seluruh pedagang Garut Plaza yang telah menginisiasi kegiatan tersebut.
2: Informasi terakhir, pendengar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon mewaspadai peningkatan kebakaran saat musim kemarau. Laporannya disampaikan reporter Rena Safira.
5: 2 atau 3 hari pasti ada kebakaran, baik rumah ataupun lahan ataupun tempat usaha.
6: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon mewaspadai peningkatan kejadian kebakaran selama puncak musim kemarau. Kondisi cuaca panas dan lingkungan kering dinilai memperbesar potensi kebakaran di berbagai wilayah. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana DPKP Kabupaten Cirebon, Eno Sujana, mengatakan frekuensi kebakaran menunjukkan tren meningkat belakangan ini. Hampir setiap 2 hingga 3 hari terjadi kebakaran rumah, lahan, maupun tempat usaha.
5: Kalau kondisi kerawanan kebakaran tersebut, kemungkinan di tahun sekarang ini meningkat. Karena dari beberapa terakhir ini, kalau saya perhatikan, antar 2 atau 3 hari pasti ada kebakaran, baik rumah ataupun lahan ataupun tempat usaha. Yang terakhir semalam itu tempat usaha ini pangkalan gas di Cipucil jam 01, yang siangnya itu di terus.
6: Eno menjelaskan penyebab kebakaran cukup beragam, mulai dari instalasi listrik hingga kelalaian manusia. Selain itu, aktivitas pembakaran sampah sembarangan juga sering memicu kebakaran lahan saat kemarau. Menurutnya, beberapa kejadian kebakaran lahan terjadi di wilayah Arjawinangun, Weru, Sumber, Palimanan, dan Talun. Sebagian kasus dipicu api pembakaran sampah yang ditinggalkan hingga menjalar ke lingkungan sekitar.

Sekian warta berita pagi ini, warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Lan Albana, selamat pagi dan tetaplah bersama RRI Bandung.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar di manapun berada. Senang sekali Alan Albani bisa kembali hadir membersamai Anda di pagi hari ini. Gimana

Gimana kabarnya Anda? Sehat? Bahagia hari ini? Walaupun juga mungkin merasa sedang tidak baik-baik saja, mudah-mudahan tentunya selalu dalam kondisi bahagia. Terima kasih juga, selamat pagi untuk Anda pendengar yang pagi hari sudah standby, sudah stay tune gitu ya dari pagi. Coba absen dulu ada siapa aja pagi hari ini. Anda boleh WhatsApp-an ke kami juga pendengar di 0811-220-9760. Alan bersama Dinda akan menemani Anda pendengar hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi Anda pun juga boleh berbagi informasi ke kami pendengar ya, terkait cuaca di sekitar Anda atau informasi lalu lintas di sekitar Anda. Anda boleh WhatsApp-an ke kami di 0811-220-9760. Alan Albana dan Dinda di Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pagi hari ini cedem pendengar ya, tapi nggak tahu kalau nanti malam seperti apa kondisinya, tentunya di weekend ini. Nah, terkait berbagai informasi kami akan update juga untuk Anda pendengar, di mana pagi hari ini kita sudah tersambung dengan Bandung Comment Center, ada Teh Audi. Selamat pagi Teh Audi.
1: Halo, selamat pagi Kang.
0: Udah sarapan apa pagi hari ini?
1: Sarapan nasi kuning.
0: Aduh, cocok sekali. Gak apa-apa lah ya, daripada sarapan-harapan-harapan palsu gitu ya. Jam 10 udah lapar lagi soalnya. Nah, ini boleh disampaikan bagaimana nih perkiraan cuaca Kota Bandung pagi hari ini, kalau di seputaran jalan di Ponegoro ini masih cedem-cedem aja. Tapi gak tahu kalau sampai malam nanti bagaimana Teh?
1: Iya. Baik Kang, dari perkiraan cuaca BMKG, di sini pukul 7 hingga pukul 12, terpantau cerah berawan untuk pukul 13 hingga pukul 15 nanti, diperkirakan akan hujan ringan, dan akan kembali berawan pukul 16 hingga 23 nanti, begitu Kang.
0: Oke. Jadi bisa lebih prepare ya untuk warga Kota Bandung. Kemudian juga terkait dengan arus lalu lintas pagi hari di Kota Bandung seperti apa Teh?
1: Untuk lalu lintas yang terpantau di CCTV Diskominfo ini, arah UPI terpantau masih lengang ya kan, didominasikan oleh kendaraan roda 2. Untuk ke arah Dago ini, tepatnya di Terminal Dago ini mulai ramai lancar kan, didominasikan oleh kendaraan roda 2 dan juga banyak yang berolahraga, yang bersepeda, yang lari. Dan juga sudah dipadati oleh ibu-ibu yang di pasar nih Kang, di Pasar Dago. Selanjutnya ini ada Asia Afrika, tepatnya di Braga juga ini terpantau untuk kendaraan masih lengang, namun udah ada beberapa wisatawan yang berkunjung ke daerah Asia Afrika begitu. Lalu untuk selanjutnya ini Kopo depan Bispark ini terpantau masih ramai lancar juga, didominasikan oleh kendaraan roda 2. Selanjutnya ini kita ke arah lapangan Gazibu, ini juga terpantau ramai lancar. Ada beberapa titik antrian karena di lampu merah, namun untuk kondisi lalu lintasnya masih ramai lancar, didominasikan oleh kendaraan roda 2. Selanjutnya ini kita ke Soekarno-Hatta Gede Bage, juga ini ramai lancar juga, didominasikan oleh kendaraan roda 2. Dan yang terakhir ini di Antapani, tepatnya depan Borma juga masih lengang, dan didominasikan oleh kendaraan roda 2, begitu Kang.
0: Baik ya. Kemudian juga harga kebutuhan pokok masyarakat Teh, apakah pada turun hari ini atau justru naik?
1: Baik, untuk kebutuhan pokok ini alhamdulillahnya banyak yang turun Kang. Ini kita yang stabil dulu aja ya. Di beras medium ini stabil di 13.500 per kilogramnya. Namun untuk cabai merah ini turun di 55.000 per kilogramnya, bawang merah juga lagi turun di 47.000 per kilogramnya. Untuk daging sapi masih stabil di 153.000 per kilogramnya. Lalu untuk bawang putih juga lagi turun di 36.000 per kilogramnya. Cabai merah keriting juga lagi turun di 39.000 per kilogramnya. Dan yang terakhir juga ini cabai rawit merah nih Kang, lagi alhamdulillah turun di 64.000 per kilogramnya. Begitu.
0: Cocok nih bagi yang suka lada-lada ya.
1: Iya betul.
0: Baik-baik. Kemudian juga Teh Audi, terkait dengan layanan 112, apakah ada laporan?
1: Layanan 112 Kota Bandung ini ada satu laporan nih Kang, di jam 4.50 tadi. Ini sudah dikoordinasikan dan ditangani oleh PMI Kota Bandung. Untuk kejadiannya ini terjadi kecelakaan, terdapat satu orang korban, kondisinya masih terkapar di tengah jalan. Untuk lokasinya di Jalan Laswi, Cibangkong, Kecamatan Batu Nunggal. Gitu. Untuk korban diboyong ke RSHS pukul 5 lebih 18 begitu Kang.
0: Baik, mungkin boleh diinformasikan juga Teh Audi, mungkin bagi warga terkait dengan layanan 112 ini seperti apa lengkapnya Teh?
1: Ya, untuk layanan 112 Kota Bandung ini layanan gawat darurat seperti untuk kecelakaan, kebakaran, kriminalitas, dan bencana alam. Untuk layanannya ini tinggal tekan 112, ini gratis dan bebas pulsa selama 24 jam, begitu Kang.
0: Baik, tentunya udah lengkap sekali. Terima kasih nih Teh Audi, pagi hari ini sudah memberikan informasinya. Selamat bertugas kembali, sehat selalu.
1: Iya, terima kasih Kang, sehat selalu.
0: Baik, benar itu tadi informasi langsung dari Bandung Comment Center bersama Teh Audi. Dan tentunya juga Anda pun boleh berbagi informasi ke kami pendengar ya. Pagi hari ini siapa aja boleh di WhatsAppin di 0811-220-9760. Anda boleh berbagi informasi juga ke kami terkait cuaca di sekitar Anda, arus lalu lintas, ataupun juga apabila ada kejadian-kejadian di sekitar Anda, Anda boleh sampaikan ke kami pendengar di 0811-220-9760.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: Bandung pagi ini.

0: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Bandung pagi ini.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: MNI bersuara.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Kan informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami tentunya pendengar. Ada Teh Tiawati pagi hari ini. Assalamualaikum Kang Alan, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga ya untuk semua kru RRI. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cuaca di sini cerah Kang Alan. Alhamdulillah. Ada juga Wak Emen, Sampurasun. Assalamualaikum. Rampes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih? Wah, Emen Damang. Gitu ya, media pemersatu bangsa, satu suara berjuta telinga, radio kesayangan kita sekalian. Salam Radio Mania, pokoknya tertib selamanya ketika berkendara di jalan raya, juga apabila berada di seputaran pintu perlintasan KAI kapanpun dimanapun. Hatur nuhun sadayanya, pokoknya stay tune on the way together and standby monitor ya by DDMN 371 Menon Jaya, 121 TSMN, Friends from the Big Family of KAI Property Management. Sapara Kanca menyapa dengan banyak cinta dan kesetiaan di sepanjang jalur lintasan KAI. Ya, pokoknya tetap di karupian dan dimancarlikan selamanya demikian. Ya, mainkan lagu-lagu kesukaan yang senantiasa dibagikan. Siap, WMN hatur nuhun juga untuk Anda pendengar di manapun berada. Kami informasikan juga pendengar ya, tepat di pukul 7 kita akan ikuti warta berita dari Pro 3 RRI. Sekaligus juga akan kita simak siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 Uruguay versus Spanyol, pendengar. So, menurut Anda kira-kira berapa-berapa ya? Coba tebak skor sama Alan ya. Di 0811-220-9760. Sesaat lagi pendengar di pukul 7 waktu Indonesia Barat, tetap bersama kami.
1: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.